0: baik di area Seburan.
1: Di connection dengan ane subjek akademi ya. Sebetulnya di kapok di Seburat nanti ada kami compare dengan kapok beket masalah muni muni di Serian ka atau bau kapok kami di Seburat ni de muna muna na de mating terrain ka mating occasion ka mating ataupun dan ni re ane dah perarakan metik metik. Jadi mun mun main di Balai Raya ni susah lagi, susah. Susah. Agak kami ni ke karaoke, dia ada di ada pe. Ba kami dia mun di Balai Raya ka ani ka normally anak mun lagi daya ani sawan ka benan ka ataupun occasion ada bukut. Mana aja. Pakai kami re ni mun re pasar re celebration di bas metik metik ya di metik di metik ya
0: di metik
1: ya tenang ya ya tenang kedai di meja di barang ada di meja di dua hang DJ F in the house ya ni DJ Ibrahim Seburat nanti ya bayu ge mun ni serian ya bau bayu
0: ya
1: di bayu still ni bayu ni dah boring boring sekira boring dia lah not that entertaining ya not that entertaining masa gawai so arti mun ke celebrate gawai ke dia ada pami ada mana aya atau mun karaoke dia ada pami ge mana aya pakai mun ada menere nang di hall ka ani ka perwarakan ka meting sorry depan lah sawa ati pakai sofa di meting ku dengar ani ni meting betul tu show dawe di meting
0: kada ka kapung-kapung nganti menang tak me eri pasar
1: nang pasar dah ke pasar ke
0: betul
1: sebab dah anan puan ge Seburat nangan kiri ge Seburat nangan puas dia pijak Seburat si kuhajung ni puas dengan dia Seburat mana mana ya
2: okay me the same gawai itu ingin ogi adi daki-daki ke rami
1: oh well on the second day agi ku open house open house dia ada nanti cadangan sebab actually aku dekat tempat bukan di gawai hati sebab last year agi ke open house ko so on the second day sawa hati agi ko open house so you are most welcome and looking forward to the pleasure of your kind of company.
2: Yeah, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mama on the second day hati anak anak buahku hati cadang hati bala anak buahku mana ya? Nang on the second day. Sebab ni on the third day, gi di kerja barai.
2: Mesti start kerja lah.
1: Aku atlay on the third day. Pakai nang lagi adup di kerja.
0: Betul.
1: So anda on the second day. So you are most welcome.
2: Memang bukannya serbu tina. Bukannya ngocita. Second day dua hiburan.
0: The same.
2: Ini dia set tarik ti.
1: Mati nggak mati kan ni api nggak duduk deh lah.
2: Okay, terima kasih Mr. Sam.
1: Aku lagi sikit bukan nana ngupi.
0: Bayu yang ngupi ti.
2: Ya.
0: Kira-kira ada di meja ngupi. Pakai bayu ngupi.
1: Bayu kesponnya bayu kajen.
2: Kajen ya.
1: Kajen nang selamat tanu gawai kana nanti. Ada dua kali sedang berkonti kemudian balon DJ tak di wire FM pada yang di suar sambut gawai kemudian balon geng-geng awal kemudian balon peminat-peminat tau YFM pada yang ada dikit-dikit di anggaran selamat gawai 2026 so dan sudah ni selamat gawai. Harap sok perintah dia senang kat damai.
2: Yeah.
1: Okay, bye-bye.
2: Okay, bye. Terima kasih.
0: Mr. Be the same.

0: Okay, inang rami penting kurang di kampung eh.
1: Ya.
0: Amai di nang kawasan Seburan ti jarang-jarang lagi ngatur rami.
1: Ya ke?
0: Pang di kampung masa anti lagi.
1: Kan, lagi kan. Mister Sam itu dah kurang ni ino, kurang info rasaku.
0: Mister Sam ti kena di kampung eh. Mungkin
1: ada kupu ya doi. Di kampung mungkin kupu-kupu ada bukan lagi yang saya.
0: Betul. Kami tak tinggal di kami di kampung ada jok-jok sok pasar. Tapi memang lagi ngatur rami.
1: Betul.
0: Kami kawasan kampung di sindek-sindek pasar ti jarang-jarang tak tinggal nang lagi ngatur rami.
1: Ya betul. Jadi ingat dia pada ngatur ya ni nangnya sendirian berhati jaza. Jadi ingat dia lagi ngatur rami ya ni ada pembikusi ataupun ingat lagi ngatur rami tibuka ingat kau nak midesa main tu ya dua nomboran nom ti ya lagi ngatur open house ingat dia lagi ngatur open house ingat ada pembikusi dua koi dati dan WFM dia mungkin ya moganya ada jua-jua ke ataupun ingat dia tu ingat ada bila apa dua ke ada pembikusi dua koi dan WFM dia.
0: Okey jemput pasal ngabang ti atap piju unga ragu Prominence of Fear Edmund ragu ngabang anu kawai.

0: Jadi aku sebagai KK ketua kampung, ketua kaum kampung Janan C5 yang nak ranyi mengucapkan selamat anu gawai ke semua bala kita, semua bangsa bala Dayak da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi neg bangsa kita Dayak da memeh nguhut piceun padi bikabon da bermeh da Sawah City. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun pinceun kita ada bahas dekanan kita ada Sawati. Jadi selamat anu gawai Dayak 2026. Terima kasih.
1: Aku Raden Ajoy dikenali sebagai Deddy Chairman lagi pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidayuh Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asyik dan senang. Semua anak awas kahkas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staff-staff YFM Bidayuh. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oh.

0: Ragu pemantau bersama dengan artis-artis berdaya joget gawai. Revisi berangan dari gig bersama KI Sesat Nuati. Ia tak tak pecu udeng kerakar pasal topik dari Sesat Nuati. Rami gawai ya di gig udeng ngatu di tempat-tempat ngan.
1: Kan? Yeah.
0: Ia berangan di nanta gig bersama KI Sesat Nuati. Mereka kan tengah bisa ke telefon KI di nombor 2500
1: Ya, dia ni sejak pengen Rami gawai dari ngatu ringan ni yang dapat bikusi bersama dekoi. Jadi ranku bikusi ni ringan. Papau ataupun parakan gawia dari obong atur ke de bariang singai dengan nuom onuburan nuom ititia jadi ogi propor ke duna desen persatuan ino sumia ataupun persatuan pewaris adat asal singai yenu paas yenang pura-pura ke mogi pre-e contingent dari register dia suami bigian dan papau ataupun perarakan iti jadi papau iti dibuka nuduk ratus teboga yenu hasasen atau bidaya sejak dikira ada sembau ke ataupun sensorian ke pedawan ke
0: peris asal bidaya
1: ya asalkan bidaya sejak ingat apa suat dan papau iti register nek tafru ni onuburan rima
0: suku rami amai nang tak gawai ti dekat nek ngan dua onuburan nada
1: video yeah.
0: Pakai setekat berat 6
1: sebenarnya nuna adat asal oma sob sumi ya aku ogi sikian nudu baradamuti yang nang nuna adat asal oma tu ogi rimah gawia sebenarnya
0: wah rimah gawia
1: ya taja ya taja buran moi moka inu samung lagi nek beran pre-e sumuni sundu moka inu beran 4 beran 5 moka inu moka tegawia dan beran nom kira-kira ni suara kira lain hang ayo pura podi maka itu tu dak pe podi maka itu dapat man berasa kira tu sama gawi dan berandu
0: setiap proses perun pedi ti barai ya, gawi
1: betul
0: jadi kami tak tinggal ke filo agi ke kapung-kapung nanti barai itu begawai ngan dua hanuburan agi barati begawai ripas tak begawai.
1: Okey, Papa Awatino. Dua puluh ribu senuburan mekai gawai.
0: Betul.
1: Okey, dah suam gawai.
0: Agi adi mekai gawai. Berlima.
1: Okey, tu mekai gawai.
0: Pakam bayata adi nang tak memeting tuna adat ema.
1: Iya.
0: Mete eti gawai ngan di ngan dua anuburan. Pak sungguh mana adat tetap agi.
1: Adat masih lagi terjaga, masih terima kerana nanga supaya nyat boken puan mungkin mun gawai itu sebut narat nyamut. Kadang-kadang betul. Tersebut pasal gawia saja. Tersebut pasal asal gawia itu yang teringat dan sangun. Asal gawia itu yang teringat konsert.
0: Jadi, yang sama hati aku tinggal filo agi nang tak agi pergi beken dong lai.
1: Yeah.
0: Amai bege kapung-kapung adi nai perarakan.
1: Perarakan. Kedak detik kampung Mesaang.
0: Kampung Mesaang.
1: Perarakan gong.
0: Perarakan gong. Jadi, Angela JB nang semasa tu juga sama legawai di red lagi nak topik mijang ngupi pagi ti kapung love ku agi nai pesta sungi nga pesta rakit berhias adik ki dong atus pagi tar pro and brand rima paksa wati ku dah dapat join sewa ati amai aku di di Nemi Kerais Dayak di Vietnam. Wah, di melancong.
1: Oh, ini last day kerja ini.
0: Ini nanti last day sepagi membikebur.
1: Wow. Jadi
0: sepagi lagi ngatur pala. Sepagi lagi ngatur di kampung di Sikok.
1: Sikok ke itu? Wah, ini pesta sungai, pesta rakit berhias.
0: Pesta rakit berhias.
1: Rami. Jadi, mat rakit itu aku bisa edang. Mesti pakai baju ni, kostum bidaya kan?
0: Pakai kostum bidaya, pang mesti pergi jaket keselamatan. Okay, Veronica said, dengan sama petugas DJ di Konti, Aniaga. Inang. Bagiku memang Rami, kadang-kadang aku suat tembit bahagian masa yang lepas-lepas, selalu tu nak daya bertanding catwalk dua taruh sewa atik kurang tia
1: Okay, ini antara aktiviti dia bagi mengatur takar Rami gawia ini ingat dia masih lagi dia Rami kursi bersama dia aku bisa enang ataupun lagi boga masam dia ingat dia Zalia lagi dia bilang sewa dia ingat ia ini gawia dia ta'i
0: betul
1: sewa itu pun lagi ke mengatur
0: di Serian
1: ya di Serian
0: jadi nang tak Rami ti kadang-kadang rami atik menjadi ni tradisi di mun kan mun di tak iti kada imbah bekedu perut sawak berarti mengatur ni menggi perarakan dengan ning kapung jadi atik na ni ge sok rami di suku kena amai dapat ke tarik pemandang penemi
1: sopa bilang sawak tadi ingat dalam media sosial semua ginya post video ke gambar ke memang boga biputis di nak ke tai sen pengarmi gawai tai iti ni ingat mungkin mun budaya
0: sebetul perka pemakai ama tadi ni gesok tarikan sebetul
1: betul
0: ama igi lang tak warna-warni
1: sebab nuna sen sebab teningat the singai kan the puro hazel pun kan
0: di Serian
1: bekerja.
0: Di Serian pun bekerja nang tak bahasa-bahasa perkara pemakai.
1: Iya. Bawa-bawa itu pun kuning ingat. Kau tak ada mentung rau dan ingat aku di media sosial. Ia pakai skirt azal. Kain ada. Kain sarung ti. Color biru.
0: Jemu color biru.
1: Kan? Biru.
0: Betul. Jadi hati nang
1: tak. Simple saja.
0: Betul. Kau pun tengah di selako dengan jumpa color budak.
1: Iya. Simple. Memang simple. Pas benar Yogi budaya ada pemasak masing-masing. Walaupun nota nang sama bidaya ta pak ye boga pecahan lagi.
0: Betul. Jadi sebab you tak kerakan ingat pasal topik dan sesat anu mati. JB nang di kampung simpok.
1: Apa simpok?
0: Kampung simpok ai dengan confident ku nyebut nang ke.
1: Ya sama
0: sama
1: simpok simpok. Simpok lah simpok.
0: Saru. kurang kupi. Kita bersyukur kerana aku pernah bersama dengan Ella Wati Dayung.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Valeritia mendawai dawai kedai kenangan-kenangan manis bersama derma tipuan anu gawai.
1: Ya, kipuan ingat munang bitaning dari Sangon, bitaning catwalk,
0: bitaning sino gawai, bitaning anak anak dayung gawai, anak dari Pogan.
1: Kipuan pengalaman anu gawai ingat pari soborinya sripar sarahmit. Sarah sripanya.
0: Kadang selalu terjadi
1: kadang sripah moyap kasut pun ada moyap jadi itu antara pengalaman-pengalaman suka benang manis
0: kami i menyap biar i menyap sedua i amanya menyap ni
1: tidak guna ya serio
0: tidak guna
1: ni moyap ni ok tidak dapat pakai
0: dia dapat pakai
1: ya
0: kami i menyap menyap sedua i
1: datang ke Uhaza takkan yang rami anu gau ya biasanya anak pengalami ti the dewan ataupun the balai raya tapi semuanya anak the balai raya ataupun dewan Uhara ya tidak dapatnya sebarang murid. Ya mesti pakai tiket.
0: Tiket bayar 5%
1: kan. Okey, takkan aku masa itu roga niringit, doringit, niringit dah niringit, niringit paling murah.
0: Paling murah.
1: Niringit, moret, okey tiket mereka dapatnya. Ni go-go
0: pergi
1: sejarah joket kau ni konser. Masa itu best lah. Adi ni pun mungkin masih okey lagi ke cara watino ataupun konsert soknya ataupun moret ke.
0: Mereka masam gaya.
1: Ya. Okey, bagi teh dan ingat di antara so komen-komen so bandingan ta desen som pagi jaya ke atau gi pol korek yang nang selamat pagi next semua pinggang-pinggang wifi bedi dah berupa pagi anu ti terang jawa sidu anu ami di kawasan ti bedi berupa pagi ti
0: semangat
1: ya atau gi Jenny yang nang selamat pagi harap DJ pagi ti sehat-sehat bitugas di wifi bedi ya okay atau gi Atang Pakok Roy Kuang Jackson Elton yang nang selamat pagi geng-geng awas semoga terus sehat selamat anu gawai salam suat Sri Aman
0: wow selamat anu gawai dengan tadi Sri Aman
1: iya hal di agi ga atau agi babai konten atau agi juita jiam juita jiam yang nang sehappy gawai nuju suat
0: cikgu
1: juita natang ke lagu juita ti so iklim
0: iklim kan
1: ji jun fo yang nang selamat berupa pagi nak semua dengan keping wifi pedi ya atagi babai konten pagi ti yenang salam gawai so babai konten nak semua DJ DJ wifi pedi ya serta semua pemenang setia dak keping radio berpagi ti salam damai tempat berkat kita semua
0: kasnya guys sampai sesan dengan ta Derek Asin nah, selamat pagi dengan sama petugas terima kasih kasnya guys terima kasih guys dengan terbuka terima kasih dede inang mitik ragu di agi bunyi gong kena lagu accident kat Embu Choi
1: lagi gong
0: betul main tija lagu lagu artis-artis berdia lagi lagu gong tija
1: ya yeah. Lagi dengan so Kalimantan Barat Zal Asfian Mahyus yang nang salam pagi ceria salam pagi buat sahabat di YFM Bidayu ceria pagi
0: terima kasih gede Peter Killan lagi bersama Hatta Nur Atika yang masuk JB yang sama berpagi pengeping YFM beri harap kita semua sihat tersen anda salam manis masuk JB senang terima kasih ya nak berdengar dengan ta dedikira dedikida berdengar ta dia gi bersama ngatai sesan anuati kena keberangan di desuak begawai di kapung nggak bisa ke komen di Facebook wife MD
1: betul Ricky Ki yang nang selamat pagi DJ selamat anu gawai ni semua bala kita dia dah irak begawai dah sewati Kiong Lifindi pun dia nang sama sansan selamat tugas ni
0: nah, terima kasih berdengar nanti kita bersama terima kasih berdengar nanti lagi bersama di Facebook WFM ya. Tak pucuk dengan dengan ragu pramen tak bersama dengan Pretty Nina aku ngucap selamat anu kawai.

0: Ragu bah bigo rotas dagenas ben ya na berangan dari bersama ke ADY FM beri kusaba nang lagi beringan tas ngaruh mati mestat bak bigo rot filo.
1: Ramat Musa. Sumi ama.
0: Okey, tapi sama dengan Angela and Sidor ya dan sebab konti DCF dengan H. Oh, I say. Ya dan sebab gawai di Sopra ke Mambuang berbegawai dengan 26 anubaran 5 nu gawai di Mambuang dengan nu bas gereja mi.
1: Nah, ini kena Ramat sah. Ini 26 start gawai ya.
0: Semangat berarti.
1: Ya. Okey. Okey lah. So, yang ni gawai nang sapagi nuduk sopnya di setia WiFi dia.
0: Okay, yang lebih tinggi kita bersama tak Mr. Donny Lim. Terima kasih berangan di bersama kita di WiFi dia. Jadi mahu bertingkat jam ini filo.
1: Iya betul.
0: Terus nak jadi pendapat segmen makat kamu hasil saat nanti. Terima kasih berangan di kita bersama kita di WiFi dia. Lebih lebih segi berangan tak di membuka radio sop pukul 6 singgung mi anu mija.
1: Iya.
0: Lekam mari nanti bayi tu radio i. Amai. Lebih lebih segi semangat di dengar tak di naik kuih naik order ika. Selamat kenu kejap pengendai berangan selamat kemisi berangan adimba kemisi kan senaga hiat na beringan adimba bersama di Facebook. Terima kasih, minta maaf kami agi salam-salam
1: yeah, sepeda masa betul
0: ragu-ragu minta di sepeda main atau berapa dingin andus pagi leka andu gawai ya, tak berapa bersama
1: betul terdapat lagi ngajit nanya lagu-lagu penghibur lagu-lagu gawai pasti pun yang dapat sama ngajit ya, so pasti yang dapat ngajit segmen yang dengan Tiara
0: kan senaga mainkan bersama dengan aku di anu berat 6 dalam segmen Makat Kali Muhas gesok pukul 6 dekat pukul PA Sasan.
1: Ya, Heza Bigawia dan Konti. Maka betul pakai baju hon ino.
0: Baju Bigawia kada.
1: Aku ni ya. Aku Bigawia ga. Aku Bigawia ga so IT de Konti. Jadi ogi lagi dengan terbuka aku atau ogi Linda atau ogi Mildred pun sama ke Bigawia de Konti koi dan so IT. Jadi walaupun atau Bigawia de Konti, tetap lagi tu Bigawia saya.
0: Betul. Third kuih dengan di Konti.
1: Ni ingat gambar di Facebook sejarah.
0: Okay. Terima kasih dengan Tadius Anthony lagi bersama Ina sama berpagi Bak Bigorot DJ Ado berawal Bak Bigorot. Okay, ragu sekasa nak bersama dengan Mekis nyaluk baik kembali lepas hati tetap kedengar agak buka esok National FM.
1: Bye-bye.

Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chansaolin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Sukan bola sepak ni mahu dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semua tina lagu Apingi Ber kita ada berpagi Siti ya. Ini tinggal lagu masa The Seal of It Rahayu Kunia dengan lagu Cobong Timur kan. Mengapa tak semua mahi minat pasal kalau perlu berpagi. Selamat berpagi. Selamat berapa kita ada berpagi di Rabi segmen yang dengan di Arun. Ada berpagi anu rima 20 nuburan rima 2026. Okey, dan nanti 20 nuburan ada dua anu lagi. Tentang sama-sama nyamut anu bahas gawai kita sejak pagi mataru puru anu minggu mataru puru ini anu bulan aku percaya hong bala kita ada komisi kuan kita pergi masuk anu city ngin anu ni pagi ni bulan 6 kita sama-sama nyamut anu bahas gawai kita aku percaya lagi ada mazaiti na pasar serian pasar batu semeheng pasar bau kuan kita pasar siburan cukup-cukup rami pada puno badaknya ratus bibiri dengan barang kon kita ya birih bala umok birih bala kue birih bala daging kon kita birih pala pana dan tak sama-sama bitenek dan timpuh nyamut anu gawai siti mati. Okey, ada kami anu ada berbagi ti belum kami bisa menaku Alina Jagem kita hayat jam tim sama ada berbagi ti masa bekal pri berbagi ti course mendua narang anu siti mati.

Harito, anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekembang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dingi integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 anu berani berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 anu berani soa semang pi taruh 20. Hawana dong ngatu beda Opis Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatur nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

0: Okey, sematinah lagu gawai kita masuk ke pelan Easy Drain dengan lagu Joget Abi Gawai. Kuana, memang cukup terasa kan senak kirang ya. Pingerami anu gawai kita ada kali ti sebab kita keping ya hati-hati kampung dengan atur rami-rami gawai kuan kita ya ada dak meh pita gitar pro ini anu buran meh nagih nah kuan kita ya. Rambut anu gawai ada dengan atur beramat ada dengan atur kumang kumau keling kuan kita ada dengan atur berarak kuan kita ya macam-macam aktiviti duduk natur berandu dengan penyambut anu gawai kita de kali city pon di panam saya lagi pukul semeheng baru pagi mati kita rasa usah kaping program Dayung Sangon bisa bina Junai Labari pakai sebesen jat sama-sama kita kaping Guru Britong bersama dengan Hazel Dius
1: Britong bersama IIC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekaliti senjaya pasal Mine Pimagu Ngetem Pimerkat. Semeheng andu dak pimungas Zulhijjah si enceh andu dak paling miria dak Islam. Tiap-tiap pingamal dak pagu dak udok tunda dak timpuh ti jinangi upah dak bahas dak jag Allah Subhanahu Wa Taala. Pang pimagu ti kaina dak ibadah semata-mata. Nak ngirangkum ulah basa dak udok namal dak pemudip andu-andu. Andu raya korban ngajar de pasal reti pengorbanan beken de minak pasal milih binatang korban pak neng hirangkum ulah basa de dak biek mung ego pineru serta mikir hal adep saja najar mah adep sak meruinya dak pinyabar wang nurak pinyusah lebih murah nyugot serta lebih nyayang inya dak keliling adep pimaguh dak udok tundah dengan aseng dak ikhlas. Walaupun icek, Pak Nyugon indih dak bahas dak pemudip nyabukan. Tinan mah Zulhijjah sebagai titik pingubah dadak adep maguh basa adep beken dak minak sementara saja. Pak tinarus dak pemudip adep dak andu-andu. Semoga setiap langkah adep puno dengan pimaguh, setiap buak sendak, udok nebuh minan basa serta setiap pingudah nyeremin basa dak mulia. Sebab pimengan, pimagu, dak pijuhut, CNC, dak ngeban pemberkat, dak pemudip adep. Wallahualam. Sekian saja dak kaliti. Semoga perkongsian dari kasti biguna dadak bala pingeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata peraman adepta kutung penyipuan nga penerang yen gerak dikirta dalam segmen yen ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semantua yunano YFM Bidaya gerak bisama.

Okey, semangatin lagu gawai masuk Mike Rantai dengan lagu Selamat Joget Selamat Gawai Kuana. Dengan nanti bagi dengan program berada dengan gawai donatur Dewan Serbaguna baru Kampung Bumbok. Jadi antara aktiviti donatur yang ada perarakan di kampung ya. Saya nak mati di Kampung Bumbok dengan nanti ada Kampung Anak Rais and Chair. Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 untuk natur ini untuk ke 26 pukul peribu pagi pukul 9 pinggara di Kampung Anak Rais. Saya nak mati di dua pinggrami ini di Kampung Bumbok ni kena Kampung Anak Rais dengan selain masa yang lagi bila lagi masa terpuri ini untuk ke 2 untuk ke ni nuburan. Orang natur lagi gawai Kampung Tai 2026. Jadi taruh perdik nomboran Dok Natur Senceh pertandingan jamu man pingara dengan Dok Natur lagi pertandingan Kumau Keling 2026 dengan ni nomboran Dok Natur perarakan ataupun peret kawan kita ya. Jadi hong macam akhir macam aktiviti Dok Natur berandu dengan perarakan Sen. Jadi sama-sama kita kemana ke Kampung Tai berandu dengan program Kampung Tai, penyambut gawai Kampung Tai 2026 City.

0: sinar ni, aku dia sinar ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow, aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik urang mu, nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sinar. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sini sekosi. Kirim kan, barang dah pelik mana no. Sini pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dia dah susah.
0: Nana. Aku dia subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub, in kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Wiuuu, kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Lagi seramat isi di sana gasra berapa dingin eta ada program Dayung Sangon program di Doga Peruah di WFM dia berangan dorima pukul simeng isan isan ya yang sesana nuati aku re bisama nganin anta tamu tak na ina Puan Sandra Ninyong te eta abda ada Puan Sandra kita na berkait ngan adep i ngan anika produk-produk adi agi dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tuduh Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan DJ Lala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra Sekepus Pedang mewakili tim Berembus Center Kendal Latika RTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kian deh di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so Kepung Semedang lah. Memang jati so Kepung Semedang sebab parents ku so duo so Kepung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so apa singgai lah. And then diti ku mewakili tim mila tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di Kepung mi masati. Baunya berembu ya ti masuk berembu scented candle ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah, household handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiak. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herbal lain, herbal bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang mengenai apa yang kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okay, Lili nanti memang proses di kapung dot mila, agi tepat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so ya proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh, di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya proses lilin ano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pas stop mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan naik ngah proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, sebab dino ya ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayuh dengan piguru naik produk dia nanti pun kan naik dinaik bisnes dia nanti kedai dengan aki pengalaman kerja kerja kedua agi disamah lah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebayuh dengan menceburi bidang naik dia nanti.
1: Sebenari ku sebayuh hati previous lila sebayuh sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum Dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife kan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ia modal

0: Actually, EHT fully funded by UNDP. Fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun ia. Tapi di Dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, yeah, tapi bidang pembuatan nanti macam re. Especially produk lilin nanti produk re kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi. Macam misi masalah apa macam hobi dok, tapi dok sangka benda ti akan boom bah,
1: akan raku.
0: Ya.
1: So sini akan start nai produk dia nanti.
0: Okay, sebenarnya ya produk mesti belum mencapai 1 tahun. Tapi ya start so brand PE, brand PE ya you know, ya so macam Edi Khusus, ya. Yo ngajar ya, firstly yo ngajar ya lah, yo began barami kaum wanita belajar lilin, and then selepas belajar lilin ya no, ingat macam oh okay lah, mugi experience sebab dia nang hobi kan,
1: gi
0: hobi okay membuat lilin. Tapi one day ya no, SDEC, ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board. Jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan perlebalan, cara marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran dengan costing. Jadi yo propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke kapung mi di no yo melibatkan dunia teknologi IT, intro kepada AI. So it's something new.
1: Yeah.
0: Quite memang betul-betul berlainan.
1: Lebih-lebih situ tu tibaran nang ta barang nyamba.
0: Yeah.
1: Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barang ia rasa excited.
0: Yeah,
1: sebenarnya nang.
0: Yeah, betul. Tapi kan masa no bila masa bar propose by it, masa no bar propose SBC propose, jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah sebab kan diperkenal kepada dunia IT kan, berai AI. So semua ambil opportunity you know lah untuk belajar. Jadi bila belajar no timbul lah minat. Minat masa belajar no warga mas lah, orang tua yo kurang lah, mungkin orang muda lah, and then bila kia ambil peluang no belajar jadi timbul minat. Bila timbul minat, timbul lah tim no. So didi no ia berganding bahu sebab benda no memang betul-betul berlainan. Diperkenalkan kepada dunia AI ti.
1: Betul. Setiap kayun lain mesti anggi biar minat.
0: Iya.
1: Kamu yang penting minat memang terdedap karena itu memang takkan merui.
0: Iya. And then bila baru mau perkenalkan muno, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin Brembuyeti lah. So di no, ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan mintret ke office SDEC. Dan di no, ia belajar pasal clinical under Facebook, beg kuning TikTok, dengan Lazada, Muki Onde, Muki Onde generate forog ano kepada pamphlet dan promosi.
1: Yeah, so program ada mudah sebetulnya. Anak kita dengar muki dah ngajar tak kan? Yeah. Yang pakar lah kira. Yeah, berarti kan hati ini kena so penyikin ku ya. Penyikin si bunga ku tudu Puan Sandra. Abikin dengan produk adi agi ibarai nai. Ini ini Dian ya. Dian apaan kah lilin berembui. Niti Brembui Borneo Candle. Okay, sebaik tak berjuga dengan penyikian yang dibekan tak sama-sama Praman di adapta ya dengan tengah ragu di Dr. Ban Bedak Gwin J dengan ragu di Den Dayung Sangon.

0: Raga Praman adi Dr. Bana Beda Gwin C. Dayung Sangon. Tak baba di drama program Dayung Sangon tak yana Sesan Anwati. Ya, bersama dengan tetamu tak. Anina Puan Sandra. So, Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya, Puan Sandra ya. Penyikian seterusi terduk Puan Sandra. Berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita teru so peraga dikit kedengah wifi media sesana nanti.
1: Okay, terima kasih. Okay, cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo ki era sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo pun cara pembuatan i odo pun sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo puan muki cara otang dende muno odo kan madin bago nang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi betul. Odo puan cara pembuatan odo puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno okay, diditi ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC muki cara pembuatan muki penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang ia proses seti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once tau membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu i. Kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax nanti gi setengah daya yo pakai wax lain daripada soya nanti yo akan allergic irritated kepada kulit lah maksud ia sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin milah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: mai lilin nanti kan tak kedek kedek then ayah memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia ana ina cara dog kira cara lilin nanti dog nak ya pada berembui tu berembui
1: Borneo candle kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam bidayuh bipro ya kan bidayuh bipro nang ompro bahasa dalam beganang wangi sedangkan ia ti new generation pun edoh puan nini maksud i berembui ti then bila masa no ya muki ada rebranding produk meti terima kasih kepada Puan Muet lah yo ada anyon ia nini maksud berembui ti so a branding produk mi kepada berembui
0: berembui yang maksud i wangi
1: ya ano bahasa dalam bipro
0: muran ko puan muran ko dengar bahasa ti kau kita ada ya bau
1: ya no walaupun of the year fana oh mati padu harmio dio padu harmio bahasa dalam
0: betul memang bekok bahasa dalam tak dio pak tak kadang-kadang tu bau aki ano an belajar aki ano ko belajar
1: ya betul
0: pak i ano ati aku belajar lah ni perkataan bau perkataan
1: berembui
0: terap tak dio ni nak berembui berembui maksud i wangi ya okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti nganah kada yagi biar na pembekal ada kan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no. Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah renang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud i baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara ida anyun ialah sisi pembekalan yang ia boleh dapatkan bahan-bahan ano Tapi macam serewangi ti, yo very special true. Ialah medok mi yang suling minyak ano, then eh pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada ano ada pengapurun?
1: Yo.
0: Dekapo.
1: Ya, egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serewangi ti bege guna ai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pira.
1: Selain daripada anak pira, you boleh melahirkan nyamuk, lalat.
0: Yeah, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak ke di spa, may gi go few customer yang yang memang bit so ya untuk nak di spa, and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk.
0: Ya.
1: Selain pada no lipas ataupun kadang no odor light up you do o buka o nak yang kereta pun okey go.
0: Oh, bisa ke meno?
1: Bisa. The gun yang kereta selain daripada serewangi lavender migi go yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odor light up, tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku tu jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okey. Buat masa ti lagi 4 flavor lah. Masuk serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak kuda puan ini teja.
1: Okay, geranium mati bunga ikan leping. Yang boleh macam bunga sakura. And then hilang-hilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah, Miri. Baris suka geranium.
0: Okay.
1: Bio nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngerti yang serewangi oh sudah terbiasa kedok dengan herba.
0: Kira serewangi ana ada pengapurun. Taruh flavor ana dengan
1: ia dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so beramah di sayur berdingan ataupun ke media sosial ataupun semuki.
1: Okey. Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradop mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun barang cikgu-cikgu lah, bagian berapa SBC yang mengajar bagian cikgu lah, barai pun munok ke promosi. Jadi selain pada no, ya gigo serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah, dengan Mintret. Jadi mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon day TikTok me, itu day Facebook, WhatsApp. Baik masa no daya mungkin oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba dah daya ni kedok daya order exam ni sample i jadi barai berkenan. So barai start order, and by the end of the year kan barai begok daya day annual dinner. So dinner barai berkenan dengan serwangi, barai order so ya.
0: Ya, akan bisa ke kita nanti berdingan tadi gip sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone di ngan an kita an di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okay, bisa ya gip WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju 0 Taru ano WhatsApp nombor mila. And then ya Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti, bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mi lah.
0: Okay, ano inah deja ya? Apa ni Ken tu do Puan Sandra? Lepas nanti berdengan tak rep jauh ni kerakal ngah Puan Sandra. Sebenarnya ajak dia tak berehat ngan dia tengah ragu praman ya. Ragu di dan cintaku di bumi kenyalang Jackson Boson ngah IVPB kau sedi wifi dia RTM Kuching.

0: Anda jangan ragu peraman duet Jackson Boson dengan IVPP Cintaku di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra. Anak ini merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo. Berembui Borneo candle. Ya. Mesaru ke seteja ke
1: saru.
0: Ya. Okay, tapi cuba dengar dengan penyikin tu Puan Sandra ya. Hati ini berkait dengan cabaran. Aku sabar nak tedu perkara apa nak kata tedu bisnes di Dok Nurah atau mesti lagi biar nak cabaran kena dengan di Berembui Borneo Candle hati ini cabaran di dapat anang discussion baga di penangan Nurah.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan. Yo dah tungang soy wax yang biasa omiris nggak onde lilin. Soy wax tadi yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya o pakai soy wax yang kasar nisit lilin no permukaan kasar. Kamu o mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production oh no ada tungang remi dah tungang nang dia oh pakai soy wax yang common oh dengar daya order di dalam produk DIY yang oh dapat produce kan that's why ya sesiku kamu ia order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production ada tungang sebarang sama gomon essential oil kamu sometimes e produce essential oil lah no sometimes yo kena kadang-kadang no harvest serewangi you know yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo do didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah edo nang ria main barang do pakai barang ano kan and then so far para customer yang order lilin so ya gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah do renang oh munti-munti so far okay lah sebab once emo deliver order mesti anpuan feedback so barai yeah. So.
0: Kira barai postin lah yeah. Yang barai terima lebih-lebih si produk diat dengan nanti semuanya keuntungan dengan dapat so produk dia nanti memuaskan ataupun sebaliknya
1: ditik ku nang terima kasih begol lah bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati ia terukum dalam kerja pengendai miati ia tinggal nang perasaan apa semua kan jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality untuk mendapat keuntungan yang lagi bagus. Ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah permodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni dohre sendiri-sendiri. Setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
0: Kira begok lah dok dengan naik dia nanti.
1: Ku ada ku mention di tikan.
0: Ya boleh.
1: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semedang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Titik sebab titik ya ku selalu terapkan nyun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
0: Ya, betul.
1: Sebab sepro ke you mendok setepak.
0: Betul.
1: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari
0: betul.
1: Kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawasangka fitnah ka dengan dupandingan.
0: Ya.
1: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
0: Betul.
1: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Mesti dah yang barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback yang kena gosok barai, barai yang kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintret, SDB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
0: Ya. Yeah. Sungguh di dua dopno pun oh mesti kan bersatu hati.
1: Yes.
0: Saya kerja nurakno mujur penting masalah lah. Betul kan nangan. Setiap ini dok nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
1: Yeah.
0: Saya biar berkat lah. Coba kerja di dok nurak tak.
1: Lagi kerja meti belum mencapai 1 tahun bah.
0: Yeah.
1: Tapi produk meti sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mondok no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas berkat no mendoakan sesuatu untuk perjalanan di odo soon mengoh ialah mun ku ati selaku juru cakap kan no do soon mengoh nini pengalaman lagi you have to share.
0: Betul. Ya. Okay, beringan ta ada gini dengan soalan yang discussed ya tentu Puan Sandra tidak berkait dengan perancangan masa dari menerga contoh i dengan kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti Puan kah kedua lagi produk bau adi hire doga naik
1: ya. Madin ia git proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ia akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk Lilin Mi. In this coming future pun ia mau git plan go setiap benda yang minda yati ya di bahagian IT ya akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang base no pakai Madin kan. Ya akan mempelajari balik ya akan gi attend class untuk mendai strategi marketing lah untuk promosi produk miati selain daripada no Madin ya kadang meragi sua sesetengah event. Kadang-kadang di event bukan ia ya, akan teban produk miati lah untuk promosi.
0: Ya. Kedai dengan Andre kongsi nikah produk bunga ataupun dengan nyiken dia. Kami barai an puan barai mesti adika media sosial ngan.
1: Ya, betul.
0: Sungguh aku pun aku dah puan dengan produk Pak Uhi. Lepas hati aku ningat-ningat lah di media sosial Berembui Borneo Candle.
1: Boleh. Boleh pergi ke page Mira untuk puan ini produk Pak Uhi ngerati.
0: Ya. Biar la rahsia.
1: Sun jangan risau ya kendaan.
0: Ya. Yeah. Okey, kena lagi dengan ini ni dengan cerita tuduk sopra di sepak ajaran BBC. Kaum dayung ta. Semuki barai kena lagi barai rek murah rek berjina-jina dengan bisnes hati. Anikah nasihat dengan tuduk para dayung hati?
1: Okey, terima kasih. Ditik ku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. Jadi tak kan dayang beranang. Oh, dayung kahwin situ abu. Betul.
0: Betul. Ano betul.
1: Trademark no video kan. So benda no common.
0: Yeah.
1: So memang semua tak mesti discuss situ abu.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang no orang dia orang nanti nang dayak full time housewife oh your dia orang do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak ada generate kepada dunia AI. So benda no semua di ujung jari untuk penambahan dana sampingan okay?
0: Betul.
1: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, beside dia suami oh dayung kan suka belanja kan.
0: Betul.
1: So why don't kamu pergi kan Madin dah kaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda no pada mula memang dah minat tapi paksakan diri untuk minat sebab minat nanti boleh menjerumus kepada hobi. Bila ada hobi akan jadi sektor perniagaan
0: yang top up.
1: So no dayung dos on remah belajar think you lebih so belajar dos on mengoh ku mungkin pada mula agak mengoh tapi no mau bergaul daya jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang hati yang oh minat lah apa jua contoh Madin kan daya berguna sabun lilin menjahit pakaian no lah no doh dos on remah lah belajar tu as an advantage untuk orang
0: ya saknangan macam bidang masakan nanti mau biasa bidang pembuatan nanti yang luar biasa
1: ya betul. macam produk lilin nanti lah agak re ore bidang masakan nanti mun noong muti agak susah ni sit kan. So intro lah benda yang muti.
0: Ya yeah, sebab tak dayung revisi anu mau kahwin mungkin biot nak memang memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak. Pak tak pandai-pandai bahagi masa bagi masa sebab tak dayung sang nang nanti ya tak dayung tak begok keperluan tak.
1: Ya betul. Biasa
0: keperluan dari segi make up begok lah begok
1: mungkin kurang beradab oh yun beranak oh.
0: Ya betul. Okay perdingan ana ina tejah ya menyuk rakar ko nga Puan Sandra so Kampung Semedang di bian kampung Puan ka kaum dayung di Kampung Semedang agi bian produk Dian ina Berembui Borneo Candle. Terima kasih ke tuduk Puan Sandra mai meluangkan masa ib sama ngata sesanan wati drama program Dayung Sangon ta. Engene berdingan ke asna tidak wait bersama ya. Ragu discussion dari masa program rata sesanan wati. Ina ragu so peace pain. Timangan mu Dayung Kumang dapat dingi eta anu di pekan drama program Dayung Sangon. Bye bye.
1: Hai. Kembat ke

0: Okey, semakin lagu Bieber, kita ada berbagi tini dengan lagu gawai kita yang cukup ramai. Punya muat anu gawai kita dah kali tini nyebut pasal anu gawai. Semakin dah konti YFM bidaya dah berbagi tini ada tetamu jemputan depan rak sama-sama cerita kawan kita. Punya muat anu gawai, SNC punya muat anu gawai de Kampung Tai 2024 kesebesan kita ngucap selamat pagi nak ke Ince Elijah Jisin, SNC timbalan pengerusi pengatur ya, yeah. Bagi gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle lagi dah sama-sama menang dah pagi ti. Negah pagi ti.
1: Bagus.
2: Sehat terasa.
1: Kesabar lagi nak bergawai. Ya.
0: Okey, jadi aku keping ya. Aku tu ada media-media sosial kawan kita ya, memang cukup kuninya ya. Cukup ripo dengan penyedia anu gawai dan Kampung Tai ada kutubek balam muto dah kawan kita muto tunah kita sebagai mengbari kawan kita. Betul ya?
1: Okey,
0: kali ni kita rayakan Ince Elijah berkait dengan gawai Kampung Tai ti. Dapat akam cerita sebenarnya pasal gawai Kampung Tai ti.
1: Okey, terima kasih sebab kini mau ngabak Ami, aku sebagai wakil organizing committee gawai Tai sewa 2026 juga selamat untuk gawai ni semua balik pikaping lah balanya ada nyambut gawai sama ada balar jaga ke dah sunih ke ha?
0: Yeah.
1: Jadi gawai rami gawai Kampung Tai senceh rami gawai dadok tunah milang sawa bada bala bidaya so Kampung Tai serian tina nana adep mong kuon nguhut padi ngamin nguhut padi cah ya yeah. Dengan nyugon terima kasih tanpa. Jadi ada sawak ti rami gawai iradok tunah masuk taruh pruni ya. Eh? Sence gawai if dinner dengan gawai pered kuadanya berarak gawai ni di bulan 6.
0: Okey, jadi menganis menakna pinagih program gawai ti sebab kali ti sence kali ke Kudus sebenarnya pengatur gawai kali ti sebenarnya.
1: Oh, sawa jupuru.
0: Jupuru. Dah bahas-bahas tu lah secara besar-besaran kuasa nak kireng ti. Maksud mu sawaknya nun ya?
1: Iya, iya. Buat Tuhai, Tuhai dah bahas ya. Nama Tuhai dah tundah. Ngamin 60 memang berbegawai. Yeah. Pak Pared Siti memang sawa jupuru lah. 1970. Jadi memang gawai Siti tandangnya mau kaya boleh miss. Pikara dengan cak rami gawai ti beken. Masuk rami gawai nya ada beken lah. Aku rapidan lah. Memang duk kapingnya berarak ke 3i gawai pak. Senca sebab rami ti beken dah minat rami begawai atau belagu bitana saja pak ada berkait dengan adat. Batan asal serata semangat kita bipakat nagap adat kita bidaya. Jadi tagih rami gawai lebih lagi dah tanang inya berarak dah masa gawai Kampung Tai karena najah-najah ti guru dog tundah dah sawa semungpri jupur 1970 70-an lah. En pada rami gawai ti antara dah paling tuhai ti guru dah paling tuhai dah tundah.
0: Okey, dapat akam ni kawan kita mati nah cerita. Ani nak beda konsep dia, beda antara penyambut anu gawai di Kampung Tai dengan penyambut gawai di kawasan-kawasan di beken ti.
1: Okey, okay. Jadi sebab orang ada tebekai di bengti memang begawai-begawai sama kawan pak en gerang kuai kawan ku mati na dengan cak rami gawai di Tai ti beken masuk rami gawai di tempat dana di beken. Sebab rami terbeken lah minat rami begawai kawan ku mati. Dan cepat memang berkait dengan adat batan asal serta semangat kita bakat nagap adat kita. Jadi mesti ngunah tiap sawa. Kaya ngunah apa mesti ngunah. Nah, ya. Kayu sebab na inya penmagaun. Kan kira lah tak inya begawai. Memang nyikit mandi tak inya begawai. Minya mencah.
0: Ya. Okey, jadi sen mati nak kawan kita beza ni ya gawai penyambut gawai di Kampung Tai dengan kawasan-kawasan dan beken. Jadi masuk segi penyambut gawai Tai 2026 kali ti ani nak kawan inya tarikan ani nak semena nak pinarik semena nak gawai kali ti.
1: Okey, pasal anu gawai dah penarik eh. Memang datar puni kita ada malam malam ada cah gawai if dinner. Jadi tetamu kehormat kita Dr. Simon Sinang Bada Adun Endo puni terbedu. Jadi antara program

0: Menarik ya, persembahan kebudayaan dengan Deperuni, music, tarian tradisional. Mereka kita ingat kita tebak inya bala community balainya memang berhimpun. Lagi nak kemuncak dengar en mati jadi Michelle Pidaan pasal kemuncak akhir kumang ke Linggawai Tai ya. Mati ada cerita pasal en. Jadi tilmal nak ngare de batu-batu meriah. Memang cukup ada kita tu budaya dengan dengan semua batan asal tu Irak mani rada tundah. Jadi aku kena narang ni ahibina pak na Michelle akan narang ni dah sebatu tarpun ini buruan. Ya, jadi dan ni deburan. Ada beken maksudnya beken berarak gawai tai itu ya. Gawai tai beken maksudnya beken. Jadi dan ini deburan kita ada berarak gawai tai ya. Tetamu kita senceh yang berhormat Dato' Richard Yot Dato' Sri sorry Dato' Sri Richard Yot jadi ahli parlimen P ni SPPI Serian jadi antara tarikan ya, memang berarak memang bari muto muto ataupun float berhias memang cukup pagu raya. Mari kita tebak bala-bala kaleng, bala kumbau semua lagi in, bala music, balanya tarian tradisional semua lagi. Mari ada lagi open house, rumah terbuka. Ada bangih, tahu kumahit no memang terbuka. Pada de pagun senceh apabila tu betul-betul lah memang semuanya luah. Bala en de pagun, ada tebak jinya bukan lah, ada dan beken kan mengen pada tai semuanya luah suramin nyamut bala tetamu-tamu bala debarar ada jaran nyugon umbo nyugon ani ke baram ke ada adalah daramin berkenaan mele ada pagor ayo mense.
1: Okey, jadi saya nak koninya beza ya. Ani ko kita mati nah ataupun keunikan penyambut gawai da kampung tai. Okey, sebaik tanya kan akhir lagi apa ni kan bersama dengan Encik Elijah da pagi tik kita berhibur tai ya dengan lagu gawai kita ya. Kita berhibur bersama dengan Fair dengan lagu Ngabang anu gawai.

0: Kenzo Martinah lagu Gawai. Kita masuk fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai Kuana. Okey, kita nyambung lagi penyikin kita Danuti berkaitan dengan Gawai Kampung Tai 2026. Okey, jadi Mr. Ali Cahya, kita nyikin penyambut Gawai kali ti, adakah nak terbuka untuk inya ratus ataupun asis sejak mana boleh mana?
1: Memang terbuka, memang open. Jadi tiga rang kayu dah penting, dah paling berguna bagi Amil lah. Wanginya anyap manek, ini berarti gawai mencerati. Jadi Kampung Tai memang nyambut gawai dan semuanya. Kayak ngirasiasi, masuk opi. Jadi masa panu berharap pun ada mah open house. Ada ramai terbuka, jadi boleh. Singkap-singkap lah, boleh singkap. Jadi semuanya ada manek dot jemput ngabang suamaan takkan kinyam menganih inyam gaya adat pemudik Bitai masa gawai. Rasa dok terima sama nyam ramin adop aja berguna. Rasa mengnyam ramin adop je kanira kinyam gawai. Jadi mungkin lah memang patut Bitai berharap sebab patut moh tuhai puan dengar lah. Bukti tak rasa ada ira adep lah. Uang adep ngabang dalam ininya rasa ada dok terima. Inya meramin adep sama adep je.
0: Yeah.
1: Jadi kadep maya hati garang dok feeling kau adanya. Aseng dah patut kita kinyam uang kita ngabang letai. Jadi kanira kinyam gawai dah betul-betul. Nek tai saja ngabang gawai.
0: Okey, ijenah Mr. Elijah Manang ya, gawai ti terbuka anak semuanya. Jadi mengani masuk segi pimandang ya, sebab aku selalu tubek kon kita ya, sawak dan nyandun nah, sawak nyandun sebab sawak dan nyandun dah kira cukup ramai lagi kita ya. Ada pimandang bala inyaran putih kon kita ataupun masuk binua-binua sepak. Cerita, dapatkan cerita tanya cerita.
1: Aduh, ti, patut aku kongsi ti, memang cerita aja memang. Tiap sawah makin nihong, pelancong maneg. Bala turis maneg. Sebab bekerjanya tempatan bala lokal, pak turis pun nihong maneg. Bala bang sawah tayanya. Ada pelancong masuk China, masuk Canada, masuk United Kingdom, masuk Amerika. Ihong bala maneg. Dah beker lagi dah kada puan, mensya. Jadi ihong lagi ada maneg dengan kai, dog rancang. Pak nak kapi ngagah, wah, ada gawai dah tai. Nyata masuwa. Jadi, dah... Pak Abi memang nyamut bala da mengti dengan aseng rami. Jadi ada lagi da bukan saja sih, ada lagi bala bus da anu macam tapak glamping. Ia mengkemah cek. In bala bus sebab na da ada suatu hari memang ada padang bol sebab irak kenyam nyamanih nyam mene da kampung serta nyamanih nyam bigawai da benua Tai da Kampung Tai. Jadi maksudnya kita tebak gawai da Kampung Tai memang ada potensi lah bagi Ami da mungti ada potensi bahas kan kita keberat da kelenda pelancongan lah. Sebab ihong nyamaneg. Kaya rugi perintah belanja kaya memang ihong nyamaneg.
0: Okey, hati ada ku penyikan ku ijen akan menang pasal ada lagi bala da ngunah camping ya.
1: Glamping aja.
0: Glamping ya. Jadi mungkin ada bala kini nyedia meng homestay kon kita antena. Untuk bala tetamu-tetamu sebab mungkin berarti cuho. Adakah nyap penyedia meng homestay men?
1: Anjap dengan cerita homestay. Pak ada dengan homestay dah tak iya ada. Kan sada.
0: Kak sada.
1: Sekarang muat.
0: Kiran mari muhun lah.
1: Mari muhun lah. Ya. Semadan dengan ada seri. Ada kucing kan cuho ni. Cikan cuho. Sesek.
0: Mana
1: baru. Baru kena minit saja.
0: Okey. Okey, kita tubek ya. Setiap kali penyambut anu gawai kawan kita hati-hati-hati-hati inya cerita pasal gawai. Jadi menganih dengan penyambut anu gawai di Kampung Tai ti, cara kini nak promosi nak kawan kita.
1: Ayah, jadi promosi ti sebetulnya sanang raya sebab inya puan dapih Tai Bitai rami gawai Tai ti. Jadi abe memang bersyukur lah sebab ngin sambutan gawai Tai ti makin sawa makin bahas makin nihongnya puan. Walaupun suatu sawa bau mau Tai nyikan mengeni sawa bau mence. Jangan kata digawai tidak ini liburan. Mau nyikan wong ni closing bagi bayuh gawai liburan mau Tai nyikan dapat wong ni closing. Jadi makin nihongnya puan makin nihong bala media ira suruh promosi. Jadi kita tikasah memang special raya. Beken pasal dah beken tiga awal tak itu.
0: Betul ya, sebab ada masa itu nah, media sosial main peranan penting kawan kita ya, atau piluah dah media sosial semuanya puan kawai tak itu masih lagi dah radio dah kaya anu tipun kita kira promosi sebenarnya. Okey, jadi plan kawan kita, plan rim pasti mungkin mungkin sawak bauh kawan kita ya, sawak bauh menganikah mungkin ada dah beken lagi kah pingunah na ataupun lebih paguh lagi kan mengenai plan kau kita.
1: Okey, jadi pasal plan memang kita ada sebab kita tebak rami itu membahas, mungkin sawah mungkin bahas, mungkin ihongnya terlibat. Jadi visi atau vision ami senceh ami akan terus ngakat rami gawai ti kaputai jadi produk pelancongan. Sebagai budaya sen semuanya Puan lalu Kiberet dan Kelenda pelancongan Sarawak. Jadi ami ira lagi nyaga nyimpan budaya asal lalu terus ngunah pelancongan komuniti dah cukup paguh. Artilah dengan ihongnya mana dengan rami dah cukup bahas. Artis memang terpatut kita gunakan. Jadi matlamat atau tujuan bukan setakat komersial saja, pakna kongsi serta nyaga budaya dengan rasa bertanggungjawab lah dengan budaya kita begawai.
0: Okey, jadi semasa kita mempunyai cekahi berkait dengan gawai Kampung Tai 2026 City. Okey, kaliti kita nak Miss Michelle Tayo. Cukup cemengan dengan berfakir ti ya.
2: Okey. Terima kasih, Linda.
0: Okey, jadi kan kita nyebut pasal gawai ya. Kait kita mantek masuk tanding, kita tanding kumau, keling. Kerana ibar menangku ini kematian itu tani warna lebih bau yang menang dayung sangon ya. Okey, betul. Okey, dapat amu cerita tujuan sebenarnya pengatur program musik ataupun tanding kumau keleng gawai 2026 Kampung Tai ti.
2: Pertandingan kumau dengan keleng gawai Tai ti sebenarnya ami ira fokus utama ami adalah mempromosi budaya culture budaya kita, budaya nak bela tap bau lah bela generasi unggul kan ngajah-ngajah masa mengundah open audition the Roxy Hotel Serian dua handu semengni ane berantaru dengan semang mahi berantaru ami tebak application the semua open audition BC bangsa memix tapi and kan mani hal kayu ami ira bala Gen Z the suwa ti asal amang tu penanda na asal bidaya. Kaya kira amang tu penanda na ada campuran inya Melayu ka, campuran Iban ka, campuran orang Ulu ataupun campuran Bisina, India. Kaya mana? Kayo ami ira mengekalkan budaya tradisi kita. Ngacak berarti sentiasa bangga asal usul anda amang. Walaupun berarti mah mix multicultural dukaninya. Kayu ko rasa kebanyakan bala tap pau itu na kayna ini bangsa saja. Nah memang ahi mix. Mix kayak na amang na belainan bangsa. Jadi fokus aku memang irak berarti belajar pasal tradisi budaya sepanjang kami guna rehearsal, ada training lagi ni, ada mengajar pasal pengenalan pasal introduction kostum budaya kita bukar sadung. Jadi masukin sebar sedikit nulung latih lah expose berarti pasal budaya culture kita. Masuk selepas mi ubo audition ti kami ngumit 6 peserta dayung, 6 peserta dari. Jadi 6 peserta dayung dengan dari itu suwati boleh tahan. Boleh tahan hebat-hebat semua berarti. Ayo mengumit the best of the best suwati bertanding the final night masa dinner ti pada 31 Mei.
0: Okey. Kita tubuh masuk segi penyertaan mengani ya berbanding dengan sewa dari impas. Mungkin bertambah ataupun mengani.
2: Kan ngajah-ngajah mendengar tu ramai selamati, memang akhir sambutan, akhir sambutan. De masuk Serian, de masuk Kucing Samahan, masuk Lunduk pun ada mandek. Sampai kan ada ni orang kami finalis masuk Batong, sanggup mandek, semua audition. Sambutan dah memang menggalakkan lah sawati.
0: Okey, jadi kita tubuh ya mengani sebenarnya kriteria bagi bala dok pilih sebagai kumau dan keleng di semena. Mungkin ada pinatuh neka ataupun tibu nak menganih kah kawan kita panik sana berdaya kah ataupun menganih kah
2: pertandingan Ratu Cantik dan Beke kayuti pertandingan tradisional ya. Fokus kami na semestinya na mesti cantik lah temengan dari pun mesti handsome. Rupa paras memang penting.
0: Betul.
2: Dalam pertandingan Ratu Cantik menti. Lepas en bukan setakat en saja. Masa audition kami akan juga be soalan. Kayu kami akan tebak pemahaman be. Tak kepis setakat pemahaman be pasal isu semasa, pasal budaya bidaya dengan critical thinking be. Wanda nyaut soalan kami. Masuk en ada puan berarti memang sesuai kena suruh tak final. Selepas en merasa sek final pagi sin sami mengajar cara be minan kostum gani sharing pasal kostum berarti akan bertanding minan kostum bidaya.
0: Okey, masuk segi kriteria pemilihan pakaian kawan kita ya. Selalu kita tubuh dalam masa itik lah. Kadang-kadang biasalah kawan kita bila tak bau ya mengakuti bukan kadang-kadang lagi kai dapat membezakan tip pakaian inya bibukar, tip pakaiannya bisa adung, tip pakaiannya pedawan ya. Jadi adakah pertandingan kali ti lebih khusus kawan kita ya minat pakaian biserian ajak ke ataupun boleh lagi minat pakaian masuk kawasan Debeken ke mengani?
2: Okey. Untuk pertandingan de gawai tak iti, kami lebih fokus kepada pemakaian tradisional kita bidaya bukan sadung. Kami kai ngancak bala finalis bercampur minan kostum masuk bangsa Beke. Kayu mati pinahinya mempetikai mani naminan barang campur masuk bangsa Beke. Kayuti sangat-sangat penting lah. Sangat penting untuk mengundah event pertandingan nanti. Kan anda fokus dengan bukan sadung. Kay sah nyampur dengan kostum masuk bau, masuk pedawan, atau pun ada namina accessories masuk iban. Contohnya lah.
0: Jadi lebih lebih kau kita numpu pakaian kita dibuka lah kau kita ya. Okey, setiap kali pertandingan memang kita repuan prize no kita menganih cerita.
2: Okey, sama nanti prize syukurlah. Aku syukur ada organizing chairman kita Dr. Christopher Kiyoi Ira nyugon semangat untuk bala finalis sawati kita orang jogon winner kumau kaleng sebanyak 1,500
0: pemenang.
2: Tempat kedua Sence first runner up kenang aban balik 1,200 second runner up ngaban balik 1,000
0: berbaloi
2: tambah ada sash, ada crown, ada bouquet. Mention lagi kami ada dua subsidiary title. Kami ada dua subsidiary titles and segala best kumau dengan kaleng best traditional bidaya costume serta kumau fotogenik dengan kaleng fotogenik. Ngani nak kena subsidiary title ti selepas audition kami ada guna segmen program segmen mi ahi.
0: Okey
2: ahi
0: cerita
2: selepas audition mah berarti 6 orang finalist team selepas terpilih kami guna photoshoot tema mi nyekai.
0: Nyekai
2: aku rasa so far and first time yang undah tema nyekai lah. Pago lagi dengan prop na memang milih undah na de tebingan sungai. Cantik lah, cantik gambar na. Bela finalis pun belajar ngani rap acting posing dengan props nyekai. So pada masa yang sama bala finalis pun belajar. Mentinya sani ngamin tayo mabe kita. Mohon nak sungai.
0: Nangkap
2: ikan menti you know. Balanya tak bawahnya kalah anak sungai nak ikan rasa aku.
0: Betul. Sebab kira kita nyebut pasal nyekai ti adanya mikan. Ani nyekai. Nyekai ti ani kau kita sekai dah meng segitiga ZM. Segitiga ya. Angamin selalu dup nyekai ngakat rujong kau kita ya. Okey, jadi ngarus enasih tetamu kehormatan Sumenek.
2: Jadi pertandingan kumau dengan kaleng gawai tak itu salah satu highlight masa dinner mengedekuan Mr. Jisim Jin. Memang YB Dr. Simon Sinang lah ada suwe, ada lagi ada suwe ada Pak Bayu Kompong merasa ku. Tapi YB Dr. Simon Sinang akan officiate our event lah.
0: Jadi adakah rasa-rasa nah program ti akan diteruskan bagi sewa-sewa de mana sebab kita tubuh ya penyertaan bala peserta pun makin bertambah kalau kita adakah akan diteruskan ataupun mengani
2: semestinya akan diteruskan
0: diteruskan ya. Jadi setakat ti anu ti 20%
2: ya
0: setakat ti 20% kan kita persediaan bala peserta bala EJK 20% sebenarnya.
2: Okay, aku ngumit peluang ti nyungka. Terima kasih nak kru kami, kumau kaleng. Aku bersyukur sebab sama ti ami community OC kumau dengan kaleng bisi versatile background. Ami ada OC the background penari, ada ex-ratu. Bala ti adalah kurang nyungka. Terima kasih nak Madam Annie, Magdalene Mading, Michelle Medi, Nico Hartman, Larissa, Melanie, Laura, Nivens, Evelyn. Berarti tanpa belati kami kena top setakat pencapaian meeting undah. Rehearsal kami ada 4 anu. Okay, setakat ti pencapaian kami persediaan kami boleh dikatakan 90% lah. Kaya another 90% lagi masa the actual night je. The chaos behind the scene dekat Nia ni.
0: Ya, betul.
2: Ya.
0: Okey, kira nama menyenek anu kalau kita yang mutok anu na taruh purun di nuburan. Jadi harapnya semua bala peserta-peserta ada layak nak final di kalau kita mati nak guna. Pagul lah kau kita.
2: Pagul lagi.
0: Okey, cabaran. Aku percaya ya, tertimpu kita guna kerja-kerja dan mentik memang ahi cabaran kau kita ya. Maksud ih ada penyusah ti, ada penyalah ti kau kita. Mengani, Miss Michelle.
2: Kena tebeku masa tiap kali dek guna event, kan cik pari event dek ku mau tak itilah. Ku rasa mana-mana event pun sama lagi. Cabaran selalu nak dari segi scheduling.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang kaya ada hinya kaya kena commit. We try to ambil cuba untuk supaya bila finalis di ready kan ada schedule bau ambil akan sentiasa update. Supaya berarti sentiasa hadir masa rehearsal. Mai lagi bala OC committee member lah. Kayo ambil tim BC ada kerja masing-masing je.
0: Betul.
2: Biar anda guna volunteer kerja dengan community menti ada misi sidi asek senang asek guna kerja untuk anda punya binuan. Jadi so far so good. Hanya masalah bina halangan cabaran main lagi bela sponsor sudi nyugan dana na kami supaya kami boleh ngunah kerja dengan paguh lagi.
0: Okey, jadi saya mati kita kawan kini ya. Puan Ancik Ahi berkaitan dengan tanding Kumau Keling 2026 Kampung Taiti. Jadi apa pimbangan masa Miss Michelle harapan dengan senap pimbangan kawan kita dan semua bala peserta dengan bala pekaping di buruh pagi ti.
2: Aku mudahan lah bekas saja aku ambil semua masuk tai ira nyungka ialah sambutan lebih bagus lagi untuk Sarawak de bau lagi supaya event timurat nak Sarawak tourism.
0: Betul
2: kan enada aku rasa lebih meriah lagi.
0: Okey, Mr. Elijah, senak pimbangan akam mungkin nyungka lah semua inya dan keping kita pagi ti sama-sama mana ataupun ani sajalah senak pimbangan akam senak ucapan gawai kam sekali.
1: Jadi ami dengan Cuk Prami dengan Asung dan Sidi ira jemput ngabak semuanya lah mana baik masuk api, masuk seriat, masuk kucing, ke masuk Sarawak, baik berdapi, masuk kini mana ke? Sama-sama ramai dah kampung tai, taban family, taban baladingan, baik asasi lah. Sebab taruh unik kita ada gawai if dinner, ni deburan, kita berarak dua nak taruh kilometer berarak. Jadi dalam kita berarak, bagago ada pimaan sebab setiap zon ada 6 zon datangnya tangan bari tangan en memang ada pimaan ada penyepain jadi kan kita seberuk bagago kan seberuk jadi kita kerami music pan ada mah jadi sama-sama kinyam nyemani nyam dok sabut bala bitai jadi harap kita bidapun dak kepentai tarpurni dengan ni deburan Jun tarpurni berani mengah ni deburan Jun sama 2026 sama-sama rami dan gawai dak kepentai jadi ami bala komiti gawai termasuk KK ami ketua kaum Priska organisasi chairman Dr. Christopher JKKK kamu tai bala bitai dengan Sidi Aseng kai sabar nganai pi mana bala pelancong balainya ada mana nak kamu tahu. Jadi kita akan bidapun dah kamu tahu, dah tarpuni dengan ni deburan. Selamat anu gawai.
0: Okay, Miss Michelle, ucapan gawai taya. Ingin kita meh dua hanu lagi ranya mu tengah itu. Betul ya? Dua hanu setengah lagi ranya mu setengah.
2: Okay, anu kan? Okay, aku orang ucap selamat anu gawai nak semua kita bangsa bidaya. Jadi tolong kami mana sambut support kami mana nak bina tahu.
0: Okay, terima kasih kita ucap nak Encik Elijah Encik selaku timbalan pengerusi pengatur program Gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle Encik selaku dah ngurus tuan kita ya. Ini kata mati lah acara bagi Kumau pertandingan Kumau Keleng 2026 Kampung Tai dah sudi bersama kita pagi ini. Terima kasih Ahi, selamat gawai.
2: Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Terima kasih. Saya nak kira RTM ya, bagai bidaya.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awar Ratus. Kirang ucap selamat anu gawai, harap gawai desawati ngeban tuah rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awar Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ripu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus, erang ucap selamat anu gawai neng semua belaping-keping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai, deboh-deboh.

Okey, jadi ketika ia segmen yang nanti hari kita dah berpaki Hanu Rimah Siti 20 Duran Rimah 2026 dengan pasti mati pukul semang tua darang Hanu kita terus menerima Kemir FM dengan YFM bila dapat lagi kaping pukul 6 Kemir kita habis segmen ngancang peta bersama dengan Dapin Harun Amin Dabakan dengan nasihat aku Lina Jakim mengucap selamat berpagi, selamat berpagi lagi dengan salam Malaysia Madani untuk semua balam kaping YFM bila dah bersama dengan aku kita tahu jam masa pukul peri berpagi kita pukul semang tua darang Hanu Siti mati. Yeah.

0: Selamat tengah hari.
1: Radio Malaysia.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

Hello, persekolaan ngejeloh program ta malanguna loh ngedoni hati program ngelarah ngeluan dahin hapan leloh ngedoni pejedahi ke DJ Baun ha Redo Kayana Miri FM. Kena dengar kelo adoni bake-bake ngin alim kelo sayu mage leloh ngina kelo hipo na kenap alang melu. Dani hana 20 pitan 25 2026 dan lahu dani ihati gate adau 5. Jadi manita melantai ha kucing sri aman ta beduk bau kelo dan kelo hida dok Yamir FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Manita lima bake-bake lantai halam dalai dore pahawang dalai jaka ani kelo dan kelo hida dok Yamir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengkelo hipo no Facebook mengkelo hadau nai pejidahi ngejeloh live hapesh radio kayan dan lahu mengkelo hadau nai maja usu mau keji pusala manakui dan lahu mengkelo hadau share live ani man bake-bake tam alang tahino tua jakani disidalo peji pegap tengaran dahinta mengejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, dahin lagu ala bukan lansan tak menadi aku pahapan ni tamlim tekleng hiji lagu ala kena lian ngawi hati liva ngetai kaka minat teh balai mengkelo ala ngedani hati daw alang belok lo anyadui nurepa jima daw alang belok lo anyadui anginah lagu ni daw mauk semangat mengkelo lim awin minat teh balai mengkelo teguh suti sekolah anih teh balai mengkelo lang uli humaka teh balai mengkelo lang geri anak lo teh panau-panau haino-ino tojaka ni anginah lawat sayu panau ha ujung alan alun. Jadi menonin aku sengkeritam tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihatih tung tarong tiboh.

0: Tam alang tehak baram dahin belagah pa'anlah peji dahin Radio Tam.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Tak kena sama lah apa yang
1: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
2: Berak lah bantai.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
2: Amin tak kena panggil andi ke.
1: Weh suan dan dia.
2: Anak empat teguh ngeriak ha.
1: Kalau nak nyon.
2: Dia payah untuk tuli rumah tu gua dah pemayak tu.
1: Jangan tuli rumah. Besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kau dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Sebab ya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintam ni nereh.
1: Nereh.
2: Untuk ubang kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kerintam dah.
2: Pelak daun.
1: Teh pelak daun.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

0: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kaya Kaya.
1: Kenana je lagu Lekran Ezra Muzik Ihati tu ngetaro ngetiboh tu lagu Negeri Itam pala puluh pita minit pukul 62 beluadau. Kemau ka sayu beladau manitam lim hui nama kelo bake-bake halamarin keleng hire doka ya miri FM ngejeloh program ngelarah ngelua nedahin hapan. Ketine kuna barap lalau ano program ngelarah ngelua nedahin hapan megate 20 pita nedau bulanan 5 duman 2026. Ketino pukul 62 junang naai tang pejoh peji alam segmen ngelarah jaki. Dani hati adau 5 jadi dani nusite itam te payang te kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bila manuti mengkelola ngenap akai lagu kah mengkelola ngenap katok tabik ka angklot tenatwa ngejelo live HP Shredo Kayan rep lahu ngejelo WhatsApp tam ha konti jasi kudang medak lagu pengakai kelo rep lahu jasi kudang basa nundi katok tabik kelo teh aman dah. Dan lahu pukul naji 25 minit naai tanpa ji alam segmen dahok ta mado ani. Minatai balai mengkelola meteng nun ka dahok ta mado ani. Tini aku umetai HP Shredo Kayan. Tu dahok tanpa kalai do ani ihatih pavang nurepah avang. Jadi mengkelola alatik kelenghi Redo Kayan ni. Nupa lahu mengkelola lengino Facebook kejakan ni. Mengkelola hadau metai ji dua kata klotih. Jasi kudang basa na alam pukul naji 25 minit ngedau naa. Jadi pukul naji junang hitam peji alam segmen dahok petangan dan nurepah tebara menuanan hitam peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hitam song tek lenghi lung donih alam sejarah menuanan hitam peji alam segmen dengah menhawang daleh di lahu tepat pukul 3 lebih hitam lasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapa Bima Kelohada pujuh peji alam program PDK alang matoh mapuku na telok levi atang puku nam naa. Kena nanah ana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam matoh mapuku na peludua beluadau atang puku na telok levi nginah nalim dan panau pahapan dan leho dan mauk info man itam lim. Jadi man onin aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kenan dianan ini hati alang kuma akui nganap iha
2: ngelarah ngeluan dahin hapan
3: beji dahin radio Malaysia Kaya
2: man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubun ji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang nabatung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu awi temusang menamin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengala penguman ala nabatung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atakmi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tada perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat nusit tam fokus. Lubun lima ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak uma prah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Bersempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas.

0: Akan ana je lagu ala kena ana dianan ini hati aku yang ngana piha. Dahi nanti ni aku nama ok sayu abladau. Di lahu selebau mandalau bakai-bakai ta malam ni maja usu. Ngejeloh live page radio kayan. Ok selebau men Sabina Lunga, Catherine Ubong, selebau men Tue Situ, selebau men Bosika Duhten, selebau men Lawrence Stephen, sayu beluadau mana Jekila, nurepa lahu men dari usun dahin lho payak ding ala unai maja usu ngejeloh live fapesh redo kayan dahin nanti ni haji bakeh ta mihati Cecilia Lulau ane maja usu nanti ni sayu beladau manika Cecilia Lulau dan kerana aku sangkusi kilundau mendalih tam Sarawak ala akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani, Hana 25, 25, 2026, Tino Pedajih Madi, Hadalih Tam Sarawak, Usan Ha Kuri-Kuri Ngavan, Hati Ha Muka, Bintulu, Dahin Ha Sri Aman, Ha Miri. Dahin Lahu Tangga Depan Megang, Ha Kucing, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Kapit, Dahin Ha Limbang. Pedah Levi, Bahui Blare, Ha Kuri-Kuri Ngavan, Hati Ha Kucing, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin Hak Limbang, Dahin Pedah Malam, Usan, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hati Hak Kucing, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin Hak Limbang. Okey, te 30 da bulan 5 ha 3 te 26 ani tinok pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah levi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik te 30 da bulan 5 ha 3 te adau amigu tinok pedah jihma tagak nurepah megang pedah levi bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik dan pedah malam tagak nurepah megang. Jadi hanah dau jarun telau dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius selahu engkiok bahui blare hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Kira nanah kelundau mandalih tam Sarawak dara telau dau dan lahu aku nginah manita malang tepa nopi waika maklala leng sentai mudika awi hadang tenak lo mudika nyepangan avin tenginang gak dau nuni awi sehat tetu pedung wapih lasu lasu lampu waktu ha usan ke usan lanpa. Okey dah ingkrennya aku sengkeri itam pejo-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Bulan baru, Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan 7, kita yang guna jet operation, hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Tidak nyangka, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes. Menteri Lok ada siapa? Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes. We want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapore aja, kita mau pergi Korea juga yo. Especially apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf di sini dama. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan, miru.

Okey, nana je lagu ala kena nata dan ni hati sayulan antara lagu negeri itam pada 40 minit pukul 22 beluadau. Okey, menitam ni malam tidur tu ajakan ni hui naman kelo ala ngelar ajakan ni makla hadau metai kata kelo ngejelo segmen dahok tamadon ni hati pavang nurepah avang jasi kudang basa kata kelo ti alam pukul neji 25 minit ngedau na'a. Makla lah eh metai kata kelo ngejelo page kelo hudah matai kata kelo ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, tini habake tam payak ding sengedo menika DJ dahin lim itam ala tek kelengi redo kayan doa ni nore palahu men lim kelo taman hinan arinta aleng teha hino tua kena tini sengedo menika lahu payak ding dahin nanti ni habake tam hati DJ E kena tini hanit doha center point lebak kelita kelunan musang ilo avana dogawai pujenalan nginah itam peledah bareng asana timah te usun alan ayak pada tini. Okey, sekena menikah DJ E alang ukusi ajulun dawau hak center puenan. Okey, manita melantih noto ajakan ni hui nama kelantih hak umah aruka mengkeluh lantih hak ngavan yang lasu mengkeluh dadui atak kahum dela humang kelo alang te ilo belajar gawai nginang sayu barang kelo ti bahi kelo hado nginang da bulan barang kelo ala awi kata na kelo sangala luti ka hado kelo nginang da bulan na bu expired na hakka wi hadang ti kelo nginang sayu barang kelo sangdap ala ti dahin lahu angin nak kelo nundi mengkelo boros belajar ya wi hadang barang la berguna hak kelo dang ala wi berguna ke mangka tusah kelo alana. Okey, ana naji dah pehituk amani tamlim dek kerana aku sengri itam tek lenghi lagu gawai alam dahun hivan hati gawai udah datai

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Tak mau mak buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mak buat tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mak buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gulak te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gulak nang tak tak do alang keren ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tutung mah mau kena duyu. Yo jarun aku eh. Nganyut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: kapuhan mga itamlin.
1: Radio Kayan,
2: Miri FM.
3: I like.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni malai pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni deng pegai ngejelok ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana, tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ni, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umas kula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naik menupis ageh Malaysia.
2: Hai, aku Joli Jengan Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tak. Hai, aku Joli Jengan Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paan Klenghi Dahul Halam Alam Paan Hitup.

0: tino UTC miri endahak kap te telok pluji da bulan 5 ateng 4 da bulan 6 duman 2026. Dan lahu UTC endahak buka ngeluar te 5 da bulan 6 hati gak te da 5 matoh mempukun saya jima ateng pukun tusu malam. Jadi man kelopo ke pidoh ama inai alang te urusan sentepla UTC te telok pluji da bulan 5 ateng 4 da bulan 6 tino UTC endahak kap dara 5 daw dan lahu anda buka te 5 daw bulan 6. Okey, nana ji info mani tamlim hui nama kelo alang sena my IC kelo ka te balai mengkelo langenap na IC anak kelo ka hitu kelo ya daw bulan danan avin tino te telepuji daw bulan terpuji da bulan 5 UTC nahakap atang 4 da bulan 6 dah lahu anda buka ngeluak te 5 da bulan 6 duman 2026. Jadi apa di tampu jauh peji alam segmen dahok tampu kali ni tetap kelenghi ji lagu oleh kenal Rosana Urai ihatih daw ledo.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

lihan ha? Alang asal kampung ko yati Manalong Bemang alang nyadui alang ofis akeh miri tini aku ialah Hawah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini usan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke mangkai tam nyala daul lale sang nunaran kerentam teh lale du idi i kata lang jak lah ajam tok arab orang nak ke mengenai hui-hui anan tam jak banalan okey dahin lahoh lebun satu nalan hana marom tu jaga ageh ni lah habis biasa nak mengkame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masalah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh bang lahoh man debunji lahoh ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya tam hati-hati te apu hitam dan bang tam hadau te ges itu napu okey anan tu selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Okey, mau sengah dah dah hiseng lara mani tamlim kereta lepas jauh peji alam segmen dah hok tamado ani. Okey, nungka dah hok tamado ani tina aku umatai HP syarai do kayan terus dah hok tampe kalai do ani hati pavang norepah avang tina dahun tuana to wait for norepah to surround ngejeloh program ngelarah ngelu ada dahin hapan. Jadi pada aku bahasa kata halak teh HP Shredo Kayan yang lo kata hal ini membakai-bakai tam. Tini aku nama ok selebau dan lo sengadau mendalau bakai-bakai tam malang ni meja usu. Ngejelo segmen dah hok tam madoni. Wina menetue situ selebau menbo si kaduh ten. Doblin ke baja. Huan saging Roland Stewart. Selebau menderi usun payak ding jau anyi Jackson NALP. Dan lahu selebau menrusu tina zai. Okey, tina ku sang basa kata kuna loy hati lubun ji sayu telok pavang tini lubun dua telok avang dalo. Ah, dua kata ku yang laktai HP Shredo Kayan. Dahin tetrena kata alang nai membake tampayak ding bah tina telok pavang bavui nyatung ha udik umanan. Okey, sekena manika payak ding. Tetulanginan kata halenai menetue situ. Atang pukun jijih maloh kawak laki ukung pavang bavui alam sawit lebui malam di. Lubun dua tepurung imtai pavang bas teksipang manituk ke an bas lektuk naa sarah duyu pidah itu. Okay, langkah telo im avang duyu man akui aringjuk aku sama oki hak sugi teiha akai man adi. Dahin alang bayi loh, tusah im pavang iha ulah lona iha sepangan najih madi ulah kak kelawan. Kanan kata alang nama bakih tam tuwe situ. Dahin kata alang bayi loh, alang nama bakih tam dari usun paya ukudo pavang lavo hi im avang anan. Okay, sekena menikah lahu dari usun ala umatai kata kak lahu. Dahin hati ni teji bakih tam mihati abok lovely mata kata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti kena tini tai impavang te nuang ngavan dalok bavui alang nai puya sawit telok di anan kereng avin malena dalok bavui anan nai man nuang anan paen-paen nai puya sawit telok di hak lepau. Okay, sekarang mani kalahu abo lovely ala umatai kata kalahu. Jadi mani tamli manana segmen dahok tama doa ni. Nungka dahok tama jima makluh dao pejo peji kelenghira doka yang mirip FM. Mata mapuku 62 belu adau. Atang puku 6 lovely putung-putung dao. Dahin lahu minatik balai mengkelo lengendap umatai kata kelo tika engkelo tena tua. Dahin awiha havah naa. Akbasakah kata halang keletai HP syurupah ngejeloh WhatsApp tam hak konti lahu. Kadang kerana aku sengkiri tam lah jakiring tek lenghiji lagu ala kenan El Wurin ihati sendon lewa papan.

0: Tek Habaram Dahin Belagah Pa'anlah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Non ini melek nan.
2: Jankah orang nun tak ke ok menjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbe kena mang melak be kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya. Sidah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
3: Lihat tu ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
4: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo maruntuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
0: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing ni semarahan

0: Okey, mau sengah daun hema o senglarah mani tamli mati ni aku sang basa daun bakeh ta mi hati abo sikah duten sayu sang televi di jeba o norepah membakeh dio kayan lim hanit ka jodo ha kalo daleh lirin UBB kraini DJ hungai telang usan nai melah lokah ni bi usipaya na jelini dahin lepho baya ba aya tula ngawan sang te mepu lap lasu ani sekena pada jeba o sonya dui manika hak konti ngedoh ni ke bless itam lim lelahu kena tini alam kamek nyelu krenih DJ penganannya dih nyelu tema puna kisah tu ake DJ kena tini ya kes kena manika bosikah duten ala ukusi julundau mendaleh lirin uma bawang bara mekreni ake manita malanteh not wajakan ni wina mengkelalan teha hawang daleka mengkelalan teha sibu, bintulu, kucing. Nore pakai lo man alam teh Melaya lahu maklo hado kusi julun dok leti manakui ha konti ini jesi tang pepe jam nino julun dau mana tatah ngavan kloti. Jadi empani tang pejo peji alam segmen dah petangan nore pah tebara tetrok lenghi jilagu alakan Alex lihan ni hati alam kuma nyadui su.
1: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie, man akui Widya.
2: Nun hadui ka, akui Viviana.
3: Ini semua ok saya kenal. Abin paan peji dan dedekan.

0: dulu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau alam utuhan naman telok jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telok lemu dua telok ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menuduh telok asam pejohan nau telok an lemu riban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pinang sayo dulu dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gelap telok dia Emmanuel, Tuhan terhenta. Amin.
1: Itam am te alam pang sebayang awin itam merasa itam kelunan salah. Am sayu, kenap am nasayu, kenap dahin jiji. Itam am dang masih dahal ho. Dahabe awin itam sendiri pa, amipun cukup lah ho. Ita meleng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebah batu lebah musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiok kibah batung sang naitam legak alam pesak iblis nonana halang jadi teorip isau iha ngiok noh laona atam ngihat juan atau bembebet hap sulung na man harinda daob hati Yakub malam hari klesing tulan 25 jawab dobita tahun 34 mata meni nandi urip isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyah batung na usia ngiyah dan Tuhan.

memang itam takut anda longak pasak alang naik dalam murid tam. Itam mesti lawan tusah alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan alang wa atam dehin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takau te pasak alang te. Bi Tuhan alang au kuam menitam. Dehin akai Tuhan alang te dehintam. Ai dahun Tuhan alam di Korintus 10:30 telah belah dan bahasa nadab alam kuma nusi Tuhan kalong hitam ka pesat menu u atam biha nalan ngaban tamusang jaitam dan nangayat pekalah dosa hati mencinah telah jadi iya u akinah tam ka pesat alam tetetam nusi pesat hati hui menu u akinah tam iya alam surat Tuhan alam di Korintus 10:30 telah anit teguh tam nalungak pasak alang te te alan tamusang kenan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dehen lalan kenap tam alam sembayang tam nunatuk itam kerayini tege tam usedia sang nalungak lim-lim pasak din bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupa alang naik dalam murid tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap pelong janji nak menitam jahitam ngioi ha

Okey, kerana telah pajak-pajak di alam segmen dengar keliah dan dengar keliah alam unak loh lana mana daro tino kursus pensijalan ke jurulatihan olahraga World Athlete WA tahap G siri G 2026 andhakna hak hawang pasen dan lahu tino tu kanan kira dah mauk tengat mendaha jadang mejen hadui jadang mihat hadui ngemaju sukan olahraga wina hak Parlimen Igan. Jadi ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi Bara tino khusus anan kira dengna 24 jurulatih alang TUG dan lahu deng miat mutu ke jurulatihan dahin ilo bakat atlet hak lim peringkat. Jadi khususanan andahna dara 5 daui hati matoh T24 atau 20 saya da bulan 5 di. Okey, nah hati dengar alang unak lo alanai mana daro. Dengar alang kedua alanai man Kuala Lumpur tino pengendali Kuching City FC KCFC Aidil Syahrin Sahak menglan gem pasukan anan menuh nasab usu kontrak maring dara telo aduman atang aduman 2020 pitan. Jadi alanira maruntukanan nihati pengurusi KCFC Datuk Fasrudin Abdul Rahman ngejeloh G Media dahlem di. Dah ini dengar kelihan lembai loh ala Neiman Paris tino Jenik Sina. Kalah tegutai belawan dari pemain meringking alang ke-6 usut alang ke-56 manusun tanai hati Juan Manuel Kerundolo. Memang ohanan tino alam saingan do Erina Sabalenka dan pejoh kliah tepala pusingan ketelok menuh dan pekalah Elsa J. Quimot tusu 5 dahin 6-2. Sabalenka kerani kira ngendap alang aran Grand Slam alang ke 5. Dan lahu sentai berlawan dahi pemain men Australia hati Daria Kasatkina men Anan. Juara bertahan ni hati Coco Gauff dan pejoh kliah tepala pusingan 32 Bayalo men dan pekalah pemain men Mesir hati Mayal Sharif 6-3 dahin 6-2. Pemain Amerika Syarikat Anan sentai berlawan dahi Sabalenka hak separuh final. Akan hati dengar alang nai man Paris. Akan menitam lim menana kuri-kuri ada ngakli ada aku si menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu dengar kli ah dan itam keleng hite jaka alam piah. Ngedau ajima dahin kerana tetelok lenghi je lagu fragrance ihatih liling.

Malangaran Bangsa Dayak, Ivan Bedayuh Orang Ulu, Halem Sarawak ni menyambut ramai do gawai Dayak. Bagi tampu hukayan, hagen tam sambut doldo, menli mi tampu hukayan, hainok tua tamte. Hau maru kah, ha bandal kah, ramai do mana ni, akui mai dahok metelok, menitam lim, supaya hitam, hitam perlu jaga amin tam, umaru tam, tahin komuniti tam. Ya hitam panong abang, saya utam jaga aneh. Ya jinun tuju pano, musang menuma, asun pano, asun musang, melok na leban, hauma. Hitam perlu liboh, atol, alangan perintah bara manitam, jaga kebersihan luong batong dahin amin tam. Jaga ageh dahin jaga penguman tam. Melok napaan hauma. Jantahan melok huma musang tena haduiha kebun tua. Lebih tak gunahna. Jika lilaan akui ake tam. Jaga itu sendiri. Jaga keluarga. Jaga komuniti. Dahin daleh tam. Selamat do gawai Dayak. Selamat do ledoh. Tuhan memberkati. Nyapo nyingo. Limitam. Tuhu kayan. Hatana. Sarawak. Dahin bonio ane. Sayu kenapa.

0: usong ato, pasang iyong ato.
1: Om Ramen.
0: Nakikisang iyong ni.

fagiuola ma posso e da libera. Se te donani di la ne da.

Ini

0: Okey, masa lebih dah ma o senglara mani tam le majadi madi tam o te kleng hi a segmen adat asen tam ti nai tam o te kleng hi tekna a hungai dua barem ala kenan kumpulan ngalang jalai ni leho jidak sape ya. Jadi aku ngina segmen adat asen ni dang pahapan ni tam le muhi na men kelo alang am hava te uli a pramai do le do dahin dalo hamin kelo ya. Okay, tina kusengkusi pelalau ji info manitam le, manitejo kepen dan dermadaha sendak na te dua dau, hati langguna lo te telok pulu dau bulan lima, hati gate dau nem, hati hajima, tino program norepa kepen dan dermadaha ni sendak na hastage area mirimo lutung, matoh mempuku na pita na jima atau puku na ji ngedau. Te telok pulu ji, te telok pulu ji dau bulan lima, Tino kepen dermadaha ani sendakna halot pitan kusunam jalan G4 krukup miri mato mempukun pitan juna ngejihma atau pukun 22 baluadau. Jadi mengkelo alanganap dermadaha ti tena kelo jima dahin adau amigo ya avin kepen dermadaha ni andahana dua adau hati gati donam dahin adau amigo kada naji info menitam lim de kerana ku sengri itam pejoh peji te kelengi ji lagu ala kenan Alex Lihan i hati baya ba aya
1: awi tuyen pakai basem kapan jada na inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: Sarawak Forestry Corporation pihto kelunan bangu tek joh tusah bayak patap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen mesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kelok di kakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kelok dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kelok sengjam atah awan bayak nyemo kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ini men Sarawak Forestry Corporation.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tampaan klenghina.

0: Tangandak YFM Kayan, Kelenghi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Pahapan Hitam Tetek Nak Kayan, Tangan Telok Nyivan Nyia Sape Laki Kayan, Belunah Pekeluan Menju Mahak Tuhan, Kelok Laki Kayan Menglale Hapan, Tengayat Na Telok Nyia Tuhan, Ja Telok Murib Ngaliman.
1: Okay, masalahin hema o senglarah menitam lima jadi menitam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jengani hati nusi te salana. Dan nanti ni aku dah mau selovi mendalam bakeh-bakeh tamalan nema jai usui hati Catherine Ubung. Nuna palahu man Lawrence Stephen, selovi man Huan Saging. Nuna palahu man Zulkifli Abdullah Zul, selovi man Jiu Jok. Selevi Man Wan Sing, Payak Ding, S. Dapat Aren, Mary Pian. Selevi Man Kitan Uban, Laing Juk Lahwan. Selevi Man Baketa Majuk Imang Lahu. Pelahu Man Baketa Payak Ding, Aluh Ma'uk Aji Pusu Halaman Akui, Ngejeloh Program Ngelarah Ngeluan Dahin Hapan. Tini teje info sakusi menitamli menitejoh Majlis Rumah Terbuka Gawai Daya Kedua 2026 ala andahna teji da bulan 6 duman 2026 hak kompleks Unifor Kuching. Jadi kelunanaya alang sengnai anepa peng rumah terbuka gawai dayak anan ihati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ihati Premier Sarawak. Dah lahu menitam lim tino peng rumah terbuka ni andahna mempukun api tanah jihma atang pukun dua lebih. Jadi mengkelan teha kucing teh awi kelan teha wah teh nampalahu mengkelan jelang dari kompleks Unifor Kuching lana hawah ni berapa lana hawah teji dah bulan 6 anih tanah keluar peji dah indaha kira Najib Peng Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026. Dekan aku sengkeritam tekeleng hiji lagu Happy Gawai Keamatan dahimun onan hanitam pejo peji tekeleng hilung doani alam sejarah.

0: lahlihan alang asal kampung ko yati Manlong Pemang alang nyadui alang ofis ageh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok marong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini busan jelur halan kemnan dahin lubu dua ke mangkai tam nyala daul lale sang nenaran kerintam teh lale edu idui ke dalam jak lah jam tuk kem na hui anan tam jak panalan oke dehin laho lubun satu nalan hana marem to jaga ageh ni lah habin biasa na makame men kesehatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dehin jaga ageh kah tangkeh bang laho man de bunji laho ke ngyo tamu maru meruntuk apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan bang tam handau te ages itu napo oke anan tua oke selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
1: Yeah.

Kena nak haji lagu Amani Tamlim angga van papa ni Tamlim hui nama kelo alang ate uli uma aru ajakan ni nak pelahu men kelo alang tek lenghi redo kayan lahu ke man kelo lim nak pa men kelo dohinan nak pelahu men kelo dalo abake bake men kelo hado awi kelo na anu dia awi kelo anak weh kelo ti nginang sayu apui kelo ti ya bahi kelo hado te maram na nak pelahu awi kelo pake oven ti awi ha ula sukrin kelo ti awi ha kelo udara pakai nanti yang keluar aram jaki kelung uk ovenanan ngelarah norepa am lasu hanak kodang pejolaan na kueh kelotih pakai oven. Okay, dari kerana aku sendiri tam tekeleng hilung doani alam sejarah dahi menonan itam tekeleng hiji lagu ala kena Steve Balang ihati mengim pelawa uripka doani 25 duman kelupitan tusu kelutelo seniman agong piramli nurepah aranlana Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Putih emte tegu umuna 45 duman seniman anan pepah ngana ha umapah ayak Kuala Lumpur ihaknya dui alam dunia seni alam 25 duman ihana sejarah maru film Melayu sendiri. Ihak hipun uge alam bidang lakonan, bekalui lagu, ngalung skrip, pemuzik, dahi lahu pengarah filem. Ihak belakon alam 60 filem matoh memfilem cinta, alam duman pelupitan 40 saya, atang filem bayalohna, Laksamana Doremi, alam duman pelupitan tusu ludwa. Abinanan ihak di toko seni, alang tusah endah.

0: Lain-lain, tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadul.
0: Perah lara mamu ke kurin dalam bajir eh.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelok ngapang kelikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam ngawat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, masalah vi deh mau ke sayang larah mani tamlim kerana telah pejuang peji alam segmen dengan man hawa ngedale. Okey, telah dengar halang unak lo, halang naiman Nairobi, tino pun nam laung dah nyam sekolah, nyam doh matai dah hente tusu puluh pita laung laan kira tega man teji tusah tutung alang jadi hak asrama sekolah hak UT Michigan Girls Academy hak Nakuru beluak kenyak pedah jih ma dah lemdi pegawai pendidikan bara tino hadui siasat alam anda hakna dahin lahuh dah berkuasa kira tengayat menglan identiti dah alang tega dan lahuh dah alang matai. Jadi melema saya atu saya laung dah nyam doh tek tusu puluh pita laung alang tega dan lahuh tek tusu puluh je laung alang anda hak pubat dan lahuh kira anda nuhu uli hamin dahin te tu sula ung laan paan anda ha pubat ha umapra. Menteri Alam Negeri Hati Kip Cumba Mor Kumon akai kunang bangu ja emna dahok sebarang tejoh tawit tusah tutung atang hadui sesatanan pelepek anda hakna. Akan nanti dengar alenai men Nairobi. Dengar halang belo halang neman Manila, Filipina, te lima laung matai. Dahin te 22 laung laan kira tega menuh jikven truk. Alang te 6 taya. Alang mudan 37 laung kelunan terbalik hak pasen kabayan wilayah Benguet utara Filipina jihmad dahlem de. Pejabat pengurangan risiko bencana dari pengurusan perbandaran Kabayan Barat tino adalo terima dah buka ala pukul 10 jihma dahin lahu tawit tukani jadi ihati tek kegagalan mekanikal dahin terlima laung menglamatai lan lahu melavin dua nyam lake umun telok dahin puji aduman tek puluh laung laan kira tega ayah lan lahu melavin trauma kahung dahin berung tulang dahin tek puluh dua laung laan alang habeh alang lahu melavin dah alang driba trak anan kira tega ok. Okey, nanti dengar alenai men Manila, Filipina. Okey, menitam lim manana dua dengah menhawan dale da kusi menitam lim lebih ani dan lahu dengah menhawan dale dari tam kelengi te jaka alampia lebih jima dan hingga ni telah pejoh pelalau te kelengi je lagu ala kenan kaya mapan ihati tam kayan.
1: Selamat dau gawai dau ledo hip balip mang beloh beloh labat labat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha hao sayu kenap man akui jonmo man kucing kuman nah bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Okey, mau selebih sanglah rahmi tamli malang tak kelangi radio kayaan Mira FM jaga ni. Kerai ni pukul telok 6 minit lebih. Dah hendak nak lah ke berasa kena mandi je baun. Alang o papan hitam matau man pukul 22 blok daw deh hatang pukul telok lebih ni. Ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok. Peji dahin kelivan matau man pukul telok ni hatang pukul 6 lebih ni. Ya. Dan ni 20 pitan bulan 5 Duman 2026 megak tek 25 sayu ngelarah lebih 25 menit tamlim mina tek manhang tam alang kerai ni tek lemano te uli ha umaru nerepa te pelamai daya gawai dehin dah panak parin nerepa dehin dah abin kahumna tek hang tam kerai ni alang nahwa dehin dah bangsa alang hak be pian ada lo bangsa hivan bidayuh dehin alang tek pelamai do gawai ti bi aku ngina hitam lim apa

Daglang Hire Dagayan pakai P85.2 su bi tek balai lang amdang ala frekuensi menmiria ni telok dang kelenghi ngejeloh RTM Klik norepa radio online tam iha-tiha RTM Klik telok elau YFM bidayu kayan telok dang kelenghi radio kayan mato man pukul 12 belak dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Ya, matelo alang te alam kelarah telah hamin jaka ni hipun My TV norepa My Free View dang pala channel tu suji kusung telah dang kelangi radio kayan mato man pukun telah atang pukun 5 lebih laho. Alang hipun Facebook menghadau peji dahik ngejelo live Facebook HP Radio Kayan an kelok bara nunotuk agak lundau hangavan kelok jaka ni nun dengah kelok ngedau ni lebih ni ka dahin laho menghadau bara nunotuk agak lundau hangavan kelok tike ngejelo leading Facebook tam tinan kelok alang teh ha Kuching ka nuna pelahu mengkelok alang teh ha Melaya ka ha Sabah ka ha Umaru ka nuna pelahu hinok tualah hangavan telok teh jaka ni ngadang kusi dengar kusi long ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan. Tam pejo kelarah tam kelengi je lagu ampai nak ku barat tejo ano program tam. Ya hati lagu alang kenan Bobby lai ngalang ku mak peji sayu pi apa peju mentelok hat lim ha Radio Kayan alang paan ngabji itam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Mir FM, program PDK Alevi Ani. Ya, we long kurik men adi aku sang baratik jo hano program tam. Okey, hano program tam do ni pukun telok junang na tam pagi-pagi ta alam program sangun levi. Padgu do ani 27 bulan 5 duman 2026 ihati do wartawan nasional ya. Mengkelo alang hipun nana kalang nyadi wartawan, nore pasau telok ka, bakeh telok ka. Mesej dalam jaki maok hari wartawan nasional dalok bakeh-bakeh tamalang wartawan ya. Nuna pelahu dalok bakeh-bakeh kui abin kahum tehang dalok bakeh kui wina dalam persatuan kalau alang wartawan yang inah dalok wartawan doni apa anala batong alang mage melu dalam hadui dalok. Nuna pelahu Tuhan memberkati dalok dalam hadui dalok tehang masyarakat nure pelahu pelayang dengah alang andalok alati meni itam lim alang tek lenghi dengah ngejeloh radio, TV, norepa, hainok tua media sosial lahum. Aiki menuhanan ke pukun 4 lewin ai tam peja-peji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dalih tam. Peji tak dalam program time interaktif. Lim komen alang sengaan kelok teh tinan a akbasa lim kah dan menghadau barak. Dengah mengawan kalau jaga ni bake-bake hui nak mentelok lang teh hak miri ni ke home lang ang nyenang ne suti hak miri petgu dau suti sekolah norepa dau suti alang dara te lamai dau gawai ni. Onan pukun apa junang ai tam peji tak alam dengah levi alang anpah mau man radio kayan miri FM menu dengah lagi levi tam peji tak alam dengah manawang daleh norepa dengah usun tanah. Pukul 5 lebih na, ita melengdang kelenghi radio kayan menmiri menuma aru dahena lang tek kelenghi ngejelo RTM klik My TV ya, My TV channel tu suji kusung peja-peji dahen tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih bimen ita melang tek kelenghi radio kayan ngejelo RTM klik frekuensi man kucing samarahan serian lunduk bau dahen seri aman nuna pelahu alang tek peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan. Itam peja-peji datang pukul 6 lebih, pukul 5 kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengah sukan. Menu dengah sukan hitam peji tak alam bis on air. Dahin program Radio Kayan Lasi tek pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh. Alangan pahmau man RTM Kucing. Ya nunana, lunana program tam lebih ni. Yang inah lim nak dengan pahmau dahin sayu. Dahin lahu dang papan pahlau kenapa hitam lim. Alang tek pilih Radio Kayan. Jadi jibakeh nurepa jadi jiuvu ngeban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw ya. Okay, telinging Facebook telam au sayu Levi Man Haikal Al-Hafizi Vivian Laing nunam palahu Man Evelyn Uring Ajang alang tak peji dahin telok tini dahin Erin Owen lahu tak naik komen telinging Facebook ke aku maknu ni. So Levi DJ dahin selamat do gawai alang sangatang jah akai ji lagu gawai sakit maya gawai katok men dalok harintam alang hivan kena ya. Ya saya kena menikah Erin Owen man Owen ni ampen telok pejoh peji tak alam program program Sengun Levin hak ku dak nak dan ampai nanan ke telok lenghi ji lagu alang kenan awan ju ihati lagu alang ku mak datah benuang selebih man Cecilia lulau lahu ya bara selebih dau DJ kena ya ngayap-ngayap usu nak man ngapana hinan menok ni di man mukah ya ngak mendalat lan ok so kena man kelok lima malang pilih radio kayaan Mir FM lebih ni ngejelo program PDK peji dahin kelok.

0: payang meka o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Paji tenggelok.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Hai ke ambang telah paja-paji kelanghil lagu Sakit Gawai alang kenan Chan featuring Suilin ya. Ai men lagu nan ai tam paja-paji kelanghil tejo program Sangun Levi. Tindak lebih ni ke kelanghi sanggun kawa Nuriza Jau ihat ti jidoh wartawan RTM ihat bara marung lung na jadi wartawan jarun matoh menduman 2025 aku rena dia na telok kelanghi lung na donok tuk lung na jarun ha jadi doh wartawan RTM mani ya win te alam RTM mirih ni dua laung dawa harin telok nerepa dawa anak telok kah alang jadi wartawan ha RTM mirih ni ya ti dua-dua doh kayaan ya dan nginah telo alang jam dawa ni ya ti Nuriza Jau dawa Catherine Igang dang baratabi sayu dawa wartawan nasional mendawa nurepa mendaha bake-bake wartawan alang hak beh laho iki telo kelengi lagu Sakit Gawai dah menonin a pelalo peji ta alam program Sangun Levi hari dia kayaan alang paan ngabji itam.

0: Bang beloh beloh, labat labat ageh, manitam lim lim, alang meloh hahudik, dahin meloh ha-ha-oh. Sayu kenap man akui junmu man kucing, kuman nah bau-bau, jah hitam tai-tai beso. Sayu kenap, oh ha, oh ha.
1: Radio Malaysia Kayan, pejir him kelok. Radio Malaysia Kayan, pejir him kelok.
2: Bang Selvi dahin sayung larah mai tamle malang tek kelangi radio kayan Mir FM. Veni hitam peji dahin ji harintam doh wartawan kayan melong atip. Oke, Selvi menika abake.
3: Selvi Livan nundengah.
2: Sayu ke dengar ke nundengah? Nundengah ke ada ni?
3: Sayu.
2: Oke, ngejelo program tam Selvi ni ke ngadap ku matang ikak tek jo hadui ka ni hati marung wartawan. Dan ka nak longok menitam menaring ka mato jadi wartawan norepah nyadui ala dengah norepah na dengah ni dia.
3: Ya, sekundap Livan. Menaring nak ya, aku nunarana di doh terlibat dalam bidang kewartawanan ni. Alang lana menaring hadui kui men kucing. Aku itu alam bilik berita bi tugas ku tugu anan ni ana penyunting visual. Jadi te nak ku alam kuri-kuri duman jadi penyunting visual anan pasan pelan tai ha limbang bi tugu anan dap hadui ku tugu anan. Aku ditempatkan di perkhidmatan Lun Bawang je kanan Livan.
2: Haman ke dong Lun Bawang dah.
3: Ade si ku haman anana anana tabitna teguanan aku na hadui-hadui upis tua kata teguanan lah habin musik ku haman seng on e na dahun Lun Bawang teguanan. Jadi dua duman ku tinan. Jadi ateng nah surat men HQ Kuching nyiho ku pasan. Jadi hana dah masa nak ku te duman 2025 bulan 2. Nai hamiri ini alam bilik berita ehwal semasa. Arti emiri ini. Jadi matoh men duman 2025 anana hatang keren ni. Aku jadi wartawan lah.
2: Okey, tepa jangan deh kah bah jadi DJ di heranan nanti.
3: Alam dua duman nanti. Teka pengalaman kui dahin dalok radio tam kayana ni alam dua duman ananji pengalaman nalang add value kun dah deh nilai tambah menakuilah
2: saya lah nanan jutek kada halang libang-libang kelangi dah home ni korek
3: hino ni hatai dire kada ha di pasan usiku teh hino-hino ha RTM pagat ka ku teh RTM ini di pak menleng habeh nah hati di pak men berita.
2: Nunuk kenap ke aring-aring nak tegur hamasan kat nyuhu jadi wartawan ini?
3: Alang lana usik kui nunuk ngenap abin yalah abin kelunan pasif aku ni lah kat dahin dah ke haeh tak ke haeh tak bi ananji na lah aminat mula-mula aku kuma aku usik ku minat abin tu sahadu yang na lah abin ay kejutan budaya di tak teh hadu ini pa
2: aring-aring
3: abin minaku kumaha kejutan budaya tiba-tiba atau kak pedung-pedung terima jihadu ya tike abin tidak tentu masa apa nunan ke especially nak kes bencana ni lah barang tek dah bara pukul nanih tanah runtuh anan-anan pun tanpa nunaran di doh perancangan tak ke terpaksa ni tak te cover nak ho abin bencana memang priority jadi pukun kuri ke ha memang te alang teh lokasi awi jam tuk bakeh kui lahu di alang newspaper lah dalam newspaper pukun Pak Jima teh lokasi tanah runtuh ha kampung lereng Bukit Teguanan deh jadi iha kejadian tidak mengikut waktu nunan pa nunana kami lahu nyoh kejadian nanti nuna kita perlu hadir lah untuk melihat kejadian nanti ke urita jam na laporan tena.
2: Okay, nuna na aring-aring nak ikak kira dan dia dah sawih ni kak tek ju ati
3: sawih nak ku tek noh ju ati
2: ada ati
3: abin usiha awi hadir biasa upis biasa kata pukun saya atang pukun lima nyadui bi alang wartawan ni ke tek pahadui overtime nak ke dah alang nyadi upis di kata men pukul saya atau pukul lima tuah dah uli ni dah pukul lima ti
2: Cita dah bikin nunun
3: lah. Cita dah bikin nunun lah an. Bi tak ni ke Tek loh kahdui tak mungkin tek program malam. Tek hadui malam lah angke. Jadi anak-anak alang mula-mula kui nunok mengalai payan kui deng menyesuai diri kui lah. Tek hadui anan bi dara-dara tugu ku umum memahami konsep hadui ane baka minat nak kui. Minat ku tek hadui ane. Abi nanun kui minat lahu ke alam ji bulan anan ha ikak deng ngalung kenunun tua tajuk alang im ngalung. Masam-masam program alang terjadi awi jam untuk pendidikan ka marung alam sekitar
2: jenayah
3: jenayah ka masam-masam lah ha? Jadi anan kira macam hari-hari tak belajar sesuatu lang maring lah jadi anan lang nakuit minat hadui wartawan ni lah lah ke ika bertemu dehen dah alang maring lah sama ada dah koprat sama ada community ika akan berjumpa pesuk dehen dah kelunan bangu lah dehen dah kelunan alang maring jadi anan peluh akan na it confident level tak ti temai sayu lah sini tak seng pasif lah an makang tak metang kelunan pesuk kelunan nunan
2: hamani tak duaan lah
3: hamani tak duaan lah anan ji perubahan lah akinang tak kuila livan usi tak hakeh tungtung ke bi itak metang kelunan hino hino tak pesuk ke awi nyamah di tak pesuk kelunan ke awi usi ini tak awi haeh lah an ke anan ji positif lah akinang lah alang berlaku tiakui lah usi tak hakeh sebarang nanti bi dengan profesional tak approach kelunan lah nunan
2: dah ente alam adi wartawan ni kan usi tak seng deng mau tak dah beh lah hukum
3: nunan lah ke alang mendorong akui lah lah ke kui lah lah abin unak dia tu tak kui bareh ayah luah duah lan ku hadu ni duah lan ku hadu ni korek bi pagan tak positif bara kui te na tua karena jadi ananji lah lah bara sukunok meniha lah bi niha lah mendorong akui te hadu kui keren ni lah
2: semangat paan menikah
3: mau semangat mana kui
2: Okay, teh lama deh kak ala dengar, na dengar hari kek hiklu na nurepa mina teh ji toko halang ngendap im jadi sutu teh alam hadi kata.
3: Alang nyinang nyinang ni, alang kagum ku teh gaya ya na hadi nak ha, ihati hani muhili ni hak na penyampai TV hamun nak deh. Tegu ati itam jam ji dengah hamun nak ha tegu bilun MH telok tusuk kosong dika alang lega kanan dike tinan ku inang ha nunuk cara ha na laporan na ha haman lan ha namai lundahun na na laporan na dehin ita peluh ngenap nyinang kelenghi na kenun nalang men oh ni kenun nang oh ni laan seng nabara nunan abin atang dah agri ha teh ha hawang dah leh di teh hawang dah leh ha na laporan perkembangan terkini merung bilu nalang lega kanan di ha jadi kagum ku te gaya na tike cara-cara ha menyampaikan dengah tike ana nalang na ku kagum nang ha teh abin pernah ku peji di nak lahu iha ane ji doh lang nyamaha ni dahin lah okay usi ha hatan barai tak marung pengjam nak te nunuk na penyampaian berita ti nunan Kevin pernah aku te kursus ha kucing menuna iha alang katuk kami di tugu kursus penyampaian berita jakanan memang sayu lah tugu bara pengalaman-pengalaman nak ti menita lah kongsi pengalaman nak ti anan lang nak kui nunuh memberi inspirasi menakui lah alam kerjaya kewartawanan ane
2: Dan jarun darai kak jadi wartawan ni ke tek long mina tek long ataupun tek tu kalang emdang imadau tek alam adui kan?
3: Memang kahom ketika bi tek ji lang akhituk lelan hati tegu kalau ni tai cover program timbalan Perdana Menteri tegu anan hati Datuk Sri Dr. Zahid Hamidi tegu anan ha? Hati lawatan kerja na Nai Hamiri ni tegu anan bulan 22 Sengjelang Christmas tu guanan. Tek puluh saya dengan puluh pitan da bulan puluh dua duman 2025 jakanan. Ngawin tegu puluh pitan da bulan anan. Iha na lawatan kerja na ha dua ngawan. Ha long bemang ji onan di pelalo ha madang pakai bilun bovang. Tai haji umah Ivan hati tegu majlis pemimpin bersama rakyat. Ha rumah Hillary Jungang alang ha long ajoy tinjar teguanan ha jadi kami wartawan tak lang pakai mentana, tak pakai bilun bawang. Teguanan aku pakai bilun bawang. Menmiri tak halung bomang pakai bilun bawang. Men long bomang madang lan tak ha rumah hilerianan pakai bilun jakanan. Memang mencabar abin teguanan jiak daw usan ngelemet ngihawa kita ujung bilun bawang ha. Bi alam menutih ke alam kenap tadi cebayang kita lah kayak Tuhan melindungi kami lim lah ha. Ya teguanan una programanan ha kapunganan jadi sang leka uli na kami ini ba usina kawa kemeremen kui bi a te bilun bawang ati awi pile to na kelunan ngap te uli tipa bi kawa ni di yo pakai nun ngawan kau lilo mutu tepun u penu uli na dalok balai abin te ke trin tu gua nalo uli na dalok kru alang anandi jadi melak na kawa kemeremen sepuan tu gua nan jadi hituk na kui te webi datu service te entry ja kanan nak bara dalok alang hipun haruk dalok rela ka negeri lo dawa RTM ni karena hanan pita sayu hanana sayu ta te kluna naya alang jamita ha jadi dah masih ta jadi tugung anana kawa di tugung haruk haruk tugunan huruk ok pad laong lima laong kalang dang tugung haruk anang kurek yo atak nunaran ni do
2: gilingnya
3: nunaran letap do letap haruk kanan tepaka na kawa ngejelo hungai nan ta tang halapo ti te spread te kapen lalau ke ngelupak to jakanan mingi tak jakanan lan kita hamanya tong ge
2: sewa musan ya
3: usan tu gonan usan haka te bilun bawang ma adi mendalo leng wartawan leng pakai bilun bawang nan diha napa emergency te ladang kelapa sawit teguanan dalok ngetak abinu si bilun bawang nendang madang abinu san atang na kalok halapo malam atang teguanan pukul saya malam kah hayu pah kelunan nalang hipun harokan ni uli hamiri aku rena jakanan jadi tegu ngiha na kawak pelalau di nunana ano hadui kawak kemermen teguanan lah kawak sepuan teguanan ayo kira bagi kue memang
2: kuri kalau tang hamiri ni kan
3: jalan pung pulu
2: nadengah pelan
3: kan si dang uli pula lo nadengah pelan
2: ngalung pedengah tu nak
3: ngalung perengah nak nunana okey dok cabaran ataupun pengalaman alang akhitok lah kawahalan kenap kue ho nunan sang dang kakui lo kore kabin lah oke alang antak kavo ati hak nah timbalan Perdana Menteri tu guanan ke haman kakui lo haman kakui na dengah ihak ni lo korek nan nunan alang cabaran kui alang cabaran lahu selain daripada cabaran persekitaran tadi ke
2: okey marong cabaran pian uli nah dui nan dik ke na dengah hal anu ti pedong ke tek ka dengah hati ankam geri jima na jima ka anu ti ka ataupun pelalo kam na
3: okey nyo nundo abi ni hak timbalan Perdana Menteri ha mesti an atan daunan mesti siap daunan abi ni hak sang anda hak pakai mungkin berita malam berita tengah malam ataupun jima pesun mesti anak, mesti an pak oh.
2: Tapi penyuruh daw kita naik itu agak.
3: Nah ketua, anak-anak jadi cabaran lah, cabaran hadui. Upi kak cabaran dalam anau kak neuli kita, cabaran lah an ika perlu nah hadui ya ti pak oh nak, pak oh dengah katik eh. Pelalau daunan pelalau.
2: Tehang cabaran-cabaran lang habeh ni dit dan cabaran lang mina imtelunga putung daw nerepa putung migu tak alam hadui kak jadi wartawan.
3: Cabaran alam hadui wartawan ni lah selain menbeh cabaran hadui ha jadi menbeh cabaran pribadi hati teguh tak uber keluarga masa dehin keluarga tati terpaksa tak korbankan nak ha teguh hujung minggu kah teguh hujung minggu nana ke home event ti ananah masa dehin keluarga kanya ke ananah cabaran nak ti jadi awi tengenap sang ala daw kelarah tati ataupun ngenap peji dehin anak takah perlu an apply pah suti lah
2: suti lan tak
3: orang suti lelan menangan suti
2: orang tak am nendeng ilah
3: baru tak am na dengah hati baru tak am nai hopis am na dengah na nunan
2: pernah ke nunia awi kata nak ke tak alam ji peng kelok panak nuti ke minat peng tunang nuti ke dan nyuhu kam te nyadu nuti pernah ke te ngileh tu ya
3: pernah tutak
2: tutak
3: awi jam tuk awi daw kanaka ataupun te peng cell group contohna ha tutak kom tay tutak kom hafat tay awi tay sebayang ka Si pekoh hawa tai bit pedong program domingo. Te program-program hagan domingo ataupun hujung minggu lah. Hujung minggu dah nak program te.
2: Mabin dah lah jaka dah amnya dui ka te hitam ni ke.
3: Hitam ni ke hitam lang nah dui apa lah dui dengah te. Mau tidak mau adang tai kita apa jisi hadui tak ala dengah. Wartawan ala dengah kan.
2: Dan pedong ke tak ke tekanan daripada hanyu nureh nutih tak dalam hadu itu ke pihak nak hanyu namai dengah ke nuti pedong dah bunga tak dalam hadu itu ke nunuk tu kan nulungak tuk-tuk besar ni.
3: Memang pedong-pedong tak kita nulungak awi jam tuk tekanan dalam hadu ha. Contoh nak dah alang HQ tak teh. Akai awi jam tu dah editor ke. Pedong ha dah perlu akai dengah hati salat ke. Ananji lah ho tekanan nak awi dah perlu dengah hati salat dehin genap sang on air nak salat. Ananji lah ho. Lho ke tegu te salah ok dok nunarana dia info ke. Ananji lah ho. Biarlah menunan ha. Selalu nah aku cuba bertenang lah. Tunggu hadui ke home ke awi jam tuk sambutan hari jadi tiwetika ke home event, ke home event ha. Jadi cara aku untuk menangani tekanan ku awin bertubi-tubi tu program mati ke. Jadi aku akan cuba bertenang dahin nah hadui nan satu persatu. Uji hati baru tak naji hati laan. Mengha pikin tugung, mengnana tugung.
2: Segitu am teh lem ko.
3: Nunan ku tutak lah. Lah ke an bagi hadui abin teka kawak ni dua laong kau kan. Jadi an kawak bagi hadui lah lah. Bagi hadui jaha am jilaong tolong nana lah nunan.
2: Okay, nunana, okidok tangku ya langunak loh te harin telo Noriza ya tiji doh wartawan RTM ngelarah telo jakiring menuhanin ay tanpa jauh pejing luak hari dia kayaan Miri FM.

0: Okey, tanpa jing luang idahin harin telok Noriza jau dah wartawan men RTM Miri dan tang ku tekal an Noriza dahin sebagai ji wartawan ni ke nun barik alang perlu teji la ong alang ngendap jadi wartawan norepa ala dengah ni.
1: Ya, jadi prinsip ataupun nilai alang paling penting alam dunia kewartawanan ni hati lubun jina kebenaran ha alang tenang kebenaran. Jadi dah wartawan ti mesti memastikan lim laporan alang anda hakna mesti ha tepat usiha menipu usiha alang kop ataupun alang memutar belit fakta ke. Alang kedua nak accountability kun hati ha tanggung jawab kebertanggungjawaban ke. Jadi wartawan ni mesti sedia bertanggung jawab te laporan alang anda lok nak. Orang dike fairness and balance kun hati wartawan ni perlu melaporkan long alang adil dan ukawang menlim pihak untuk menyorakan pandangan. Lau ke an elak laporan alang berat sebelah lah. Ya, nonan. Keadilan te sumber maklumat. Hormati kerahsiaan sumber maklumat awiha perlulah. Huina awi menbeh keselamatan wartawan lah. Jadi an elak lah eksploitasi sumber maklumat. Kealang lah an kemanusiaan hati humanity. Jadi dengah alang an disampaikan jadi harus peka te sensitivity kluna bangu lah. Norepah mangsa dehin keluarga. Jadi an elak laporan alang mencetuskan kebencian dehin diskriminasi lah ulah. Okay. Alang ketusunak hati kepentingan awam. Berita ataupun dengah alang anda sampaikan mesti mengutamakan kepentingan kluna bangu. Ya, dah wartawan ni mesti berusaha untuk menyampaikan maklumat alang tenang, penting dehin alang megunah men kluna bangu. Ya, nunanah teh kuri-kuri prinsip ataupun nilai alang penting alam kewartawanan lah.
0: Teguh kam ala dehina dengah ni ke nunuk tu kikam ngetneng ataupun menglan dengah halang ankam ngalung nurepa ankam maten mendaha kira HQ nutika hatiji dengah halang tenang.
1: Besa na contoh na ha awi tak te terima kenyataan media men polis ka awi tak pasti te info ati dang tak call dalok pihak polistik eh untuk mengesahkan dengah hati tenang jumlah tangkapan ni ya antak teng dah polis lah nuna anji lah lah ke awi menbe dah agensi ataupun jabatan kerajaan kah dan kita metang dah lah lah menbe nunun tu alang awi tak muskil kun dah dia awi tak awi pasti dik eh dan kita metang mendah si tak dang nak asumsi tak sendiri ataupun
0: si tak dang metang kelunan hak beh
1: si dang alang lana pala dah alang sumber ratikah sumber maklumat ratikah alang tala dengah teh.
0: Okay, no, nana marung anan dia dahin kerai ni ke home na teknologi alang sak-sak ni kira anda kuma canggih dik ke. Dahin lah hotek na media sosial kerai ni alang jadi lasan dengah kan hak dia. Dahin menarik ni kak jadi wartawan natang kerai ni nunuk kan yinang peranan kamu wartawan ni belawan dahin teknologi nurepa media sosial lang tek kerai ni.
1: Ya, Livan, menunak ke sumber berita utama teguh menunak ha dah wartawan nunan perlu dah akbar tradisional alang jadi sumber utama mendengah teh. Jadi kulunan bangu ke hanya bergantung te surat dengah radio atau TV teguh awi dah ngenap jam perkembangan semasa te telok tua ha surat dengah radio TV anan menunak. Bi kerai ni dengah dang putat dahin cepat ngejeloh media sosial dahin internet
0: dan
1: ya jadi wartawan ke usini ha awi gatekeeper ni ha gatekeeper maklumat menuna ha dah wartawan alang sumber anda ala dengah tike ya hihi to alang kerai ni pa hihi to alang dengah kerai ni ya alang kedua nak ke menuna ha unak de laporan aru dehin mendalam jadi wartawan menuna ha te hawah na penyelidikan ngalung dehin menyusun laporan nanti dehin lengkap dalok ke lebih berita dalok ti lebih fokus dek quality dehin ketepatan. Jadi kerai ni dah livoh breaking news kun hadi. Livoh breaking news dehin kandungan ringkas. Umum nak ha lebih mendalam, lebih teliti aru nunan kan. Jadi wartawan kerai ni berdepan dehin tekanan bara dengah alang ipet. Real time reporting. Jadi berita ti anda hak sampaikan dalam format ringkas ke awi jam tuk ngejeloh Twitter video alang bekak ataupun pakai grafik tua kerai ni. Jadi alang ketelok nak menunak ha jiarah tua dengah komunikasi tehang wartawan dehin dah alang basa dike pembaca. Ha jihala to ke wartawan menulis, pembaca membaca. Wartawan ngalung, pembaca basa. Bikrai ni dua hala. Hati ngejeloh media sosial, wartawan keren ni berinteraksi ya secara langsung dehin dah alang basa. Ha ngejeloh komen, secara langsung dehin balas pertanyaan dike. Kayak aku nunan to korek perkembangan teknologi di media sosial nanti. Peranan wartawan alang pekalui menuna atang kerai ni nunan lah.
0: Dahin te alam era digital alang duman baya ni ke habin kerai ni pa kepake digital lim-lim dan cabaran naya alang anka wartawan ni telunga te alam teknologi digital duman baya ni.
1: Kahum cabaran nak liwana. Ani keji lah oh hati penyebaran dengah halang palsu ha. Dahin info halang salah. Jadi tegu era digital ni mempercepatkan ha penyebaran maklumat ke. Bi halau ke na dengah palsu ati melai. Tetapi halau memudahkan penyebaran berita palsu. Ya. Dahin tidak disahkan ha. Anan keren ni. Wartawan perlu berusaha keras untuk membezakan antara dengah halang lan dahin dengah halang pelesu.
0: Alang anda hagana alang una anda pelayang ati alang sihat tepat ke.
1: Jadi tugas nak hana memastikan dengah hati dilaporkan dahin tepat. Lalu ke tekanan masa. Jadi permintaan untuk berita segera ni di hawi jam untuk breaking news ni di alang na wartawan pedung-pedung mengorbankan ketelitian dah ke untuk nanaipet. Ya, lah oke okay, persaingan alang di antara dunia digital ni ya. Alang na tajuk-tajuk sensasi nunan ke. Nunan ke aku liwan.
0: Okay, dan nanti marong era digital nurepat alam teknologi digital alang sak-sak nai kira modern sak nai melai entam pakai kerai ni ha. Dahin lahu mina tek menhang anaknya entam kerai ni alang paan lah sekolah ke ngenap jadi wartawan nun tebara ataupun dahok tangan ke mendelok tebinya malang ngenap jadi wartawan.
1: Jadi tek kuri-kuri alang ngenap bara dalok unak lo dalok alang ngenap jadi wartawanan ni kuasai ya, kuasai kemahiran asas kewartawanan ti. Hati belajar cara ngalung dahin jelas, tepat dahin menarik. Lalu ke kuasai teknik temu bual dahin penyelidikan dan pengesahan fakta. Jadi yang kedua hati fahami dunia digital kerani. Abin kerani hitam kerani ha lebih kepada dunia digital ha. Abi elang abarang adi menunak hanya satu hal atau di kan. Bi kerani dunia digital ha. Alang lebih berpusatkan digital ha. Kuasai penggunaan media sosial. Dihin multimedia. Multimedia hati-hati foto, video, grafik. Jadi berita digital memerlukan wartawan. Alang serba boleh. Haman ala video, haman na grafik, dahin ala foto. Jadi alang ketelok alang perlu anda lok jam menanak tamalang minat ala hadui wartawan. Menjadi wartawan ni hati gam tagang prinsip etika. Artina kejujuran, integriti, dahin keadilan anan asas kewartawanan. Jadi itam sebagai wartawan ni mang sesekali itam menipu ataupun memutar belit fakta ataupun livoh sensasi kun hadi ngenap na dengah sensasi tu jadi mengtam nipulah ha. Ya yang kepanake pejoh paan pakalai dehin basa. Jadi dunia dengah alang sentiasa berubah, ha? Dunia berita alang sentiasa berubah. Jadi pejoh paan basa, tangan basa, nyoh paan isu semasa hati, dehin belajen men peng, wartawan alang oh tek pengalaman. Ya. Jadi lah oke mengtakut tek cabaran lah. Mengtakut tek cabaran, ha? Ya nonana kuri-kuri alang perlu dahanak telok jamawi telok minat jadi wartawan nih.
0: Abin teh hang tam kaya nih kan jalan ke wartawan. Lagak nyenang ke kuat ke men RTM nih tek men agensi beh ha?
1: Alang kita tek kah ji men TVS kita.
0: TVS
1: TJ doh kayaan men TVS.
0: Oh iya kanan
1: ha kucing hate.
0: Dehin nalang habeh tik harin tu. Jen de ke kenyah
1: pe. Men kenyah ya. Kanyah ka ita malang menceburkan diri dalam bidang wartawan anilah. Bagi aku bidang wartawan ani ji bidang alang sayu kanih lah ho menitam kaum minority lah. Ya itam buka pikin tam ke. Buka pikin tam te dunia luar dehin lah ke cara hitam peji dihin kelunan. Abin kahom kategori kelunan ni pa. Dah aleng
0: bapangkat,
1: average. Di hitam akan berjumpa dihin nunan lah. Menujung atang ida. Contohnya hitam teh interview dah aleng miskin tegara nandika.
0: Dapat juta.
1: Dapat approach tam dihin dahanan. Teh hitam dihin dah aleng bapangkat kuri katih. Awi jam tuk dah menteri-menteri ka. Dah koprat ka. Dapat gaya tam approach dah
0: hati. Jam protokol pelanggan.
1: Ya, nyoh protokol pah nonan ke?
0: Nan ka jihayu nal hukum jatak jam dan dia dah kebayan dah hendak kelunan dunun tua peringkat.
1: Nah. Ya, ya, ya.
0: Okey, tangku lang bayat loh ni ni si pihak tang ni bi ucapan ke kelok bakai wartawan hui nak mengkelok tehang wartawan RTM dan ampelho NSJE.
1: Ya, alang menakui ihati harapan kui ja kewartawanan tam berkualiti dan beretika. Aku berharap tek dau baya kewartawanan ni kekal relevan lah. Lah oke aku harap wartawan usaha wartawan tam ha Sarawak ni tua lim seluruh Malaysia pejohonah menjunjung guna hade prinsip kewartawanan alang beretika. Alang kedua anake kemahiran digital dan multimedia teh harapanku hana wartawan Malaysia semakin mahir menggunakan teknologi digital. Aku nyinang media sosial anelang hagen ipet alang anda basa ke. Abi jipah telepon nanti tu usu tam do. Hau do tam nilai-nilai telepon ni pa. Jadi tunggu tam nilai tike te nawi notifikasi pop up dike. Dengah-dengah halang terkini. Jadi tinan tam
0: selalu nyenang.
1: Selalu nyenang dengah tike. Jadi maksud kui itam wartawan perlu tam haman marung media sosial ni lah. Nunan.
0: Dan dengan ini tuan ni tanpa ji tak alam program tam leveni saya kena menikah Nuriza bin Hafah ni peji dan radio kayaan bara tak joh hadui wartawan ka menitam lim leveni mina ka hum ka menhang tam ni jam nunuk tuk hadui wartawan ni nunuk tuk dalok mano hadui dan ho nunuk tuk dalok nelungak tuk-tuk tak alam hadui lang andalok na lah ho.
1: Terima kasih menikah lah DJ Livan. Alang okawang men akui nai bara marung kewartawanan anilah. Terima kasih menika.

0: Okey, Nona Nita Peji tak alam program Sangun Lebih. Itam Kelenghi, Along Harin Telok, Nuriza Jauh, Hati Marung Hadwil, nak wartawan RTM Miri ini, Nurepa wartawan RTM, Pedgu Dau wartawan nasional Doni halangan nada Doni 20 pitan de bulan 5 duman 2026 ni dan apal duman maring ti 20 pitan de bulan 5 lah ke ya. Iki tanpa peji-peji telasan radio kan Mir FM segmen PDK peji dah kelo 5 minit lalu pukul 4 lebih jaka ni telok Kelenghi nurepa telok pejoh pelalau ta alam program ta menyihati program ngelarah jaki Kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dah lehtam dah menuhanin telok Kelenghi lagu gawai alang kenan dalam artis orang ulu mitam lim hari dakayan alang paan ngepji itam
1: Radio Malaysia Kayan pejirhin kelok Radio Malaysia Kayan.

Dawani 20 pitan 25 Duman 20 pitan 70 telo Seniman Agong Piramli Nurepah Aranlana Tiuku Zakaria bin Tiuku Nyak Putih Emtek Teguh Umunak 45 Duman. Seniman

0: Wani Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, tanpa jauh-jauh tak alamak program berapa segmen PDK tam lebih ni peji dah hing kelok peji dah hik livan jam alang kedua tek lasan radio kayan Miri FM malang anpah momen RTM Miri ni ya mau selebih man Susan Jau Evelyn Uring Ajang Erin Owen Petrus Wan Vivian Laing dahin Haikal Al-Hafizi mau sekena metam le malang te kelenghi radio kayan lebih ni lahu harin telah Evelyn Uring Ajang habarat ini selebih di Levan darana ampeji dah kelok kena setet nun sayu dau gawai manitam alang pramai dau gawai alang sangnai dahin sayu kena manika DJ kena sayu dau hak kami man sayu dau hak kami man long teran kena lasu sayu dau atang kerai ni kai lagu am sayu ukun alang kenan rasana urai di ngawan papan itam lim lebi ani kena ya okey mau sekena manika Evelyn Uring Ajang alang tek hire dia kayan men long teran ya. Ya tini aku sanggri telok peji ta alam lun kia dau man adi nasi pahen habah ku barana hati jarun dara telok dau tu ada ni hatang dua minggu na. Dau ni 27 bulan 5 jih madi an kia taga lebih ni an kia sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam na an kia sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Onan jima do 6 telok pulu da bulan 5 jima-jima an kiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kiok sengusan pelaan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lohka do minggu telok pulu ji da bulan 5 do alang bayat loh tak lem bulan 5 ni jima do minggu an kiok seng tagak nusite usan levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lain malam an kiok seng tagak lahu nasi teh usan ya. Jarun telak dawa ni an kio sang teh bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik putung-putung dao. Anu nana kio lun dao alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak kihati jarun dara telak dao tua doni atang dao migun ab. Ya nun dengah mengawan kelok jakan ni bake-bake. Ha, kelok lang teh hak kucing, hak seri aman, hak sibu, bintulu, hak tubau, hak asap, hak belaga. Mentelok lang teh hak baram lahu telungusan, hak tutopo. Nenap lahu mengkelok lang teh hak unuh dikti. Ha, hak kilo pulu kah, mentelok lang teh hak lung tebangan kah. Dahin amlu dik kah deh ya. Nun dengah mengawan kelok tinan. Adang pia-pia aku si dengah ngejeloh Facebook tam. Pes Radio Kayan dahin lahu barakeh nunak tu gaya lundau hangapan keluar jaka ni minat tak balai ngendap katok tabi selamat do gawai ka mendahapan akpahrin telok narepada habakeh telok dang matai nak tak leading Facebook tam nyorepa pala WhatsApp kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, tanpa jauh ngapnu pengakai bakih telur anih menadi hati Evelyn Uring Ajang yang hendap kelenghi lagu Rasena Urai dahin anak tuju menitam lima lengtek kelenghi Radio Kayan Miri FM Lovey Ani. Lagu Alangkuma Hayu Ukun mentelolim Radio Kayan Miri FM.

0: Tangandak YFM Kayan, Kelenghi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Paha Panitam Tetek Nak Kayan. Tangan telo nyivan nyia sape lake kayan, melunah pekeloan menju mahak Tuhan. Kelok lake kayan menglale hapan, tengayat na telo nyia Tuhan, ja telo murib ngaliman.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Okay, melakpan minil antam sang tepala pukul 4 junang lebih. Dahin mentelok alang te ujung alang alun jakak ni. Pelihai sayu te alam anok lo ti. Ngin hatang dahin sayu palang aban alang an kelok 7. Win nak mentelok alang te pano piwai su. Pihak nak mentelok alang ban kucing ni uli hak miri. Te bintulu sibu kan. Nurepa mina te balai alang te alah baha sabah ti. Ngin nak itam paan pelihai kah. Nusika pelihai alik ke. Bi angyo inundi. Tanyong alang uan tetap te ujung alang alun ti ke ha kumat pitan pulu kilometer jik jam ti pitan pulu namang nyian men uan alang ya huina te alang pen Borneo vinitam kereni ke jauh nak pen Borneo tam hat Sarawak ni dahin lahum aku ingin nak hitam nyoh lim aturan alang uan tetap te ujung alang alun ti. Ike menghadau majlis rumah terbuka gawai daya 2026 menita malang te ha kucing ni ya hati dau satu na di bulan 6 pukul pitan jihma atau pukul 2 lebih hak komplek Unifor Kuching. Okey, kelunan bangu alang teh hak Kuching adang na teh peji teh alam majlis rumah terbuka gawai daya 2026 ni alang ne peji teh alam no repa hakai ya alang anak geri teh alam majlis rumah terbuka ni ihati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Tun Datuk Abang Haji Openg anu repah Premier Tam Sarawak ya. Gayu guru geranyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai. Mengklo alang tek pelamai dayak gawai. Nuna pelahu mak oktabi saya udah gawai mendah wang amin klo alang tek pelamai dah gawai ni. Ya jarun telok pengah jam cukup. Tengah yang jakiring tek dak sape alang kenan Vendilance Roger James sihati sape dak doh norepa dak nangih norepa dak baling ko natinanya amen kelo inai-inai alang tek na inu telok jakani kah ngelarah jakiring tengah yang tek dak sape ni.

0: pengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tenyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Okey, mana adik tak mau pergi tak alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dan antam kelengih tak jaga lang pialan lebih jimati pukul 4.30 minit tak ngejelah segmen PDK pergi dahin kelo. Dahin kerai ni, aku sanggeri telok pejoh pergi tak alam program tami hati dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Ya, dengah langunak loh, hati dengah men adaleh Filipina, Manila, Filipina. Tidak tak lima laong mate dahin 22 laong alang habis ke agak ayak menuji truk. 6 taya alang geri udan 37 laong kelunan teta balik ke ujung alan ha jingalang ha pasen kabayan wilayah Bungit Nguet utara Filipina ihati jih madih nunan kurin dah alang tek kuasa bara tek joh dengan hani ya dah upis pengurangan risiko bencana dan pengurusan perbandaran Kabayan bara alang pihak dalo tek terima leput bara tek joh tusah ni kio-kio pukun puluh jih ma pukun ha dalih Filipin ti dahin tusah lah nalunan ni ampasaya jadi awin kenan tek masalah teknikal ya lang jadi tek terak alang andalo Yohanan di dahin kurin hadui siasa talang ananau tini tek lima laong an manglan matai dahin men lima laong anike dua laong mendalo ihati dua nyam lake nyam ok lake alang umun telok duman dahin pluji duman pulu laong dah alang tek ngioh terakan di ga ayak lan dahin an aku mak trauma norepa wiji hak deh noh dalok ke avin tek balai alang agak tek kahong tek balai lang berung tulang dahin perlu dua orang alang hak beh ke alang lahu alang geri terakan ni agak okto ke dalok anunan kurin dengar halang Naiman Filipina ni ok nanti dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati men Nairobi Kenya. Ini bara marung kurang-kurang nak 36 laong nyam sekolah do matai dahin tu 17 laong alang habih ke ga awin kenan tak tusah tutung alang jadi ha buding oma buding sekolah alang te ha Utu Mishi Girls Academy ha Nakuru yati marung belua Kenya pesunjih ma dahlam di nunan kurin dah pihak lang tek kuasa alang bara tek joh dengan hani. Pegawai hadir sekolah ngawan anan bara hadir siasat marung tusah tutung ani paan lo ananau kena tegul pihak lang tek kuasa pesek sang menglan identiti dah alang tek tavin daripada lo nyam sekolah alang tavin tak alam tusah tutung ani. Man kahum saya tu saya laong nyam sekolah do dahin alang tek melok hak buding ni tusu pelupitan laong an kuma ga ayak lan jaka te jaka tusah tutung ni jadi tusu puluh ji laong ke si tusu puluh ji laong ke an navaha uma prah dahin te balai lang uhdang an hak kohuli ngan tusu laan ke an navaha uma prah loka ya barat ini ada lo te rekod 36 laong alang an pesok matai dahin identiti dah lo alang matai ni awin mati gatutung tipa te alam proses dahat nelana patai alang an pasok atih loh ka. Dan te alam tu kan ike dahat menteri dalam negeri hati Kip Chumba Murkomen. Eha akai kelunan bangu ja amna nunun sukati long ke marung tusah ala naduna tusah tutung alang jadi ini aja tulung man behadui siasat alang anati dan lahun sikna dengah halang kira dengah mangak lale te layang te iling kelunan bangu. Okey, anda dengar halang kedua hati dengan Haman Kenya. Tak ji dengan halang tu sahlan kan ni, Navin Melavin dah nyam sekolah alang melok ha Uma Buding. Nurepa asrama ya. Okey, nona ni tanpa ji tak alam dengar manhawang daleh, nurepa dengar usun tanah, tinok dengar usun tanah dan antam kelengi te jaka alang pialan lebih ji mati. Pukul 4:45 minit ngejelo segmen PDK. Peji dah kelo ha radio kayan Miri FM. Lagu lang kenal Lena Laing, Itam Nyam.

Dan lagu Alang Ugeri telah tepan lah pukul 4:50 telah minit lebih jaka ni dahin mentelah Alang Tek Leng Hei Radio Kayan. Kenapa ku maok tapi selamat menyambut narepa sayu dau wartawan nasional 2026 mandala wartawan wiha RTM haha RTM ke penerbit rancangan naran dalam wartawan ni dahin lahu man pengamal media alang arana wartawan gina kalau wartawan pelihai sayu tak alam hadui lang an kalau na aru kenap tak alam program-program alang an kalau pala lahu itam pejam awi talok te program kita tak na dalok media awi ha media ni dalok wartawan nananan dahin na batang dahok te joh do wartawan nasional di mana ni ihati media ber integrity trust credibility okay nan batang dahok da wartawan di mana ni. Okey, mentelok li malang tek lengi radio kayan pukul 5 lebih nin ita malang tek hamiri. Nunan pelahu mentelok alang tek ha umaru de hanan lang lengi radio kayan ngajelo channel tu suji kusung My TV ita pejo peji de hin tali dio kenya tek atang pukul 6 lebih. Bemen ita malang tek ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan alang tek lengi radio kayan online hati ha RTM klik. Dahin alang lengi radio kayan ngajelo live Facebook ha page Radio Kayan. Pukul 5 lebih ini pejah peji tak alam dengan lebih alang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dan itam pejah tak atang pukul 6 lebih ini dan leading Facebook tam Rosalinda El Kulay hak barat ini saya lebih meningkat di Jelivan lah sudah hak kucing doni ngenap katok lagu gawai buka meh pintu mendalok amin panak dan bakeh kui alang tak hak miri hak kucing KL Johor dan hak Brunei kena ya selamat dah gawai mengkelok lim norepah menikah lahu di Jelivan saya kenap kena ya saya kenap lahu menikah rasa Linda alang tak pejit hentam lebih ni lebih nak kuinang meses kan ini kasih bake dan kerana ke aku sanggeri telok kelengi lagu gawai kan ni hati lagu doledoh alang kenan rasa nak urain aku mendak lagu buka meh pintu buka alang anharin telok rasa Linda El Kulay kahiman telok ni. Ya, mau selebih sang narah mentelok lengdang kelengi radio kaya datang pukul 5 lebih pesong luar jima ngejelo segmen PDK peji dah kelok.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
2: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio KN Mir FM jam tam malang baik loh nah ni ngejelah segmen PDK tam lebih ni dah lah jam malang keenam ya ngejelah program Radio KN dalam an pah mau matoh man pukun 22 blok dau di atang kerai ni. Okey, dah lebih ani aku sang aku si tejo tips keselamatan ha uma pui nasihat tu kita uma pui bi tips umapui abin ada ni di tam anak je te ji dengah tutung alang jadi ha saya ha saya sibuti ya abin aku ni abin tok ani ke napa ku pehto ke tam lahu ihati marung keselamatan ha umapui ihati marung apui ke ni tegu tam paksak penguman. Oi nak jaga dolama Indonesia ke home aku lup-lup telok lang hak be hati pian na pedong telok paksa pengumuman pedong ke havah pete nyinang ke telang hak be ti pian na masuk kain telok kan uti ya jarun pengumuman telok disak te masuk kain te nang TV ke deh balai bi lam han uti mang hadau te apui lang antelok lak hak ma apui telok ti mang melak na awi dang ha mang melak na i telok pa melak na ke antelok nyihu dah lam huang amin telok ti te nyinang anu repa te hak ma apui ti jaga apui lang antelok na ti di lubun dua na nyi hati awi telok paksa penguman tegu telok pindah anesa ka ti ke mang melok kain norepa tisu norepa ket nun alang melai tutung beh apui norepa beh gas telok ti lubun telok na ihati antelok awi telok pakai kain ngaban telok metang taringan andi ke mang telok na kain mang telok ala kain alang aru ya alang dang tegu telok metang taring ti norepa tegu telok gemha balan taring alam telok nyagah-nyagah penguman ti ke mang na na aru bahi alang te nugai norepa alang te nundi alang labeh haya anu ti ke tega apui gas telok ti dahin pedung nusi telok nyenang gas apui telok ti nai megak na te kain alang nai nedet te apui nandi dia mang pakai kain alang aru anu repa alang dekaya ti dan lahum awi dang ke pakai sutusu alang dang tahan lasu nanti ke ngaban telok metang taring telok ka anu repa metang-metang kat alang lasu anu ni mang pakai kain anana ben pedung tiketa kain dan jam ta tenyakap pe ha nuti awi telok pakai sutusu ke pelalo antang nuti tu ya. Iki marung elektrik nerepah karen ha umapui. Awin ha umapui ni ha gana basa usu telok bi awi telok marem ka on ka karen tak lem umapui telok ti pihana telok marem suis taring kanan telok. Mang telok gam suis sanan tegu usu telok basa ya dahin lahu menuh telok na nun ket pakai blender ka toaster norepa pakai taring wit karen ani di menuh hasak ti an telok nubit na suis na ti nun di plak na ti telok nubit na plak na ti awi te awi bubu tutung di kanunan hagana pedung esbok ha esbok norepa oven telok ti ben halasu nuti ke awi te bubu tutung saya telok pelasa waya-waya karen alang tek-tek umapui telok te. Okey, dah lahu tek joh dah nyam manih. Mengkelung dah nyam, we nak dah leng nyela daul lela nanandi. Tai taha uma pui tegu telok paksak penguman. Dah lahu meng telok melok ketalang kira tek bahan kimia nak ke amlai dah ketalang nyiat lahu meng telok melok nak tengah van leng melai alang dang andalok nyam manih ala. Okey, antelok lok tengah van leng mina tek kusi nakan orepa bau ka dahil ho akat ngavana lang si hoke jada lo nya mani klaro to ate ngendap li ah na nutih pihana yuh nunan ya bahi dah tega dahil ho ji to kalang amsayu ke awiha katalang plidip nunan dike halang nundi lighter nandi bahi do te main na ga balun nunan anan lang antelok kawah lah ho. Okay, man beh keselamatan gas. Awi te nun bu alang kita telok ti antelok pelesak gas telok ti kahung gas telok nanti. Awi te dahun na musang loh nuti anan tada gas telok u kira te pesit nanti pa. Ankap na kepal nanti kahung gas nanti. Man o telok paksa penguman ti kap na norepa wit dangke antelok nubit nuti ya. Awi hat te bu loh nuti ke mang telok pekurip Swiss elektrik alang te ngawan alam mu mapui telok ti mang telok on na an buka lim kelingai nuran pa ke taman dan lahu an kap na pelalo tong gas anede amit awi hatek buloh ti an telok ngalui na kahung gas anede tua mina dang ke telok duan dah harin telok ka dah alang haman marung gas ni ke nai nyenang gas telok ti mang telok na nak dap hui na man telok alang doh ya abin ita bahi tak mahaman nurepai tak mihpun pengjam namai-namai katalang bahaya nu ni ke ujung-ujung asalah temai ta takut hani ngetup nuti kan di tutung nuti jaka tak salah temai tak tek katalang antak namai ati dem. Okay, dan okiduk dah hok tangan nurepa okiduk tips keselamatan ha umapui telok we nak patgu dah lama inu ni nginah telok alang tek paksa-paksa penguman paksak nah penguman nanti tang hak sak mang melak nelaan ya bayi telok teh habah teh dui deh dah ha nundi ha awatika nyuti abi alam nanti ke gina lim nun nalang antam nati laong den sayu laho ya menuh ni ai tam peja-peji ta alam dengar sukan tini aku ngena papan telok teji lagu langkenan Ezra Music hati lagu langkuma tung tarung tiboh mentelok lim hari dah kayan Miri FM.

0: no nikah ni deh. Salat dim. Eh mau bawa ring. Eh nak apa ring? Baik mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek baru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bisiang. Dei. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa ring? Tutung mabuk tu na duyu. Yu jarun aku eh. Nganyut jalak ni ring. Tim, salat tim.
1: Dei. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya piah wahani, ngenap pehitok itam, kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin keraini, tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

pengeraja. Mayu bat celap lindap ke bilik penaya kita. Tukang kemi pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang ngelegantang tawas luas alai kami datang sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Kui Johannes Wan biar rangkaian kui anak ceng karena Johannes ceng Wan ke asan kui men kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui deok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh menin anak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahulah eh matoh ku na kirap deh oh kui doh kok tek deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh am tek bulan tusu deh ku matoh na kirap dang men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap tek telon an lah
2: telon an
1: tek ji lah ya nake hana dua lah ya nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nah, nah jahat kita pakai nak ke usia siha aman teh
2: siha mahing
1: eh siha mahing aman ke puit sendiri ha nana nah, kayak nau he kira belum mati tak pakai nak
2: nyiap nyiap
1: nyiap nyiap dia man dia manuk ti madang ke kayak nanti lah oh
2: jangka bara nono step step hadui nak kira pan ya
1: muting kain kain kira ti lah mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step nak hana ngepat jadawai nanti amtai pempat lah ke lang kepat na nau nau su na kun ha de na
2: nakap
1: eh nakap na
2: nakap usu de
1: nakap usu na ke ha lang ke lima hana na bulatan na na bala ong na na ke alang ke enam ha na hane ta mate bunga na te marang buluala ke nan lim analim na step na alang ak na
2: okay, we dah ngendap black telon an kirapan ni. Dap na anti dap ka legah na kata.
1: Dap ka legah.
2: Okay, hindok na dangin lai ka ni. Yeah. We dah ngendap black kirap teka.
1: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tulung promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay. Kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui. Kusung jiji G4 2202
2: Tek Facebook kah ya?
1: Tek Johannes Wan.
2: Okay, mengkelok li malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, no repah ngenap sokong hadui nak ni ho. Deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji ji G4 2202 no repah telok dang tek pala ha Facebook nak. Ihati Johannes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
1: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, nak ni tamu peji tak alam based on air telok Oklang he kira hadir dagang alang an hari nak telok narepa nak telok Yohanes ajang wana ya ti marung kirap ya menhihi menhang telok alang ampai ente kirap dan pabung dahin nak pala lubun nak adahin pala Facebook alang oh anak tu tanaman ade. Okey, 10 minit an telok sang tepala pukul 6 lebih. Mata man pukul 6 lebih nin ai tam pejo peji dahin dalok YFM Bidayu alang an pah mau man RTM Kucing, aku mau usah kenap maitam lim. Alang tek peji dahin radio kayan, jarun darah 6 jam atau man pukul 22 bulat daudi atang lasi nak program tam lebih anih. Nuk nak pelahu, mengkelok alang tek peji dahik jarun darah telok jam, ngejelok segmen PDK tam lebih anih, peji dahik lewan, atau man pukul telok di atang pukul 6 lebih anih. Ok, sayu ngelarah ujung minggu, menitam lim bake-bake, alang tek kelengi radio kayan men bake-bake radio kayan, hindu atau panggapan kelok tek, mengkelok alang tek uli pelamai dayak gawai norepa do ledoh ani teuli suti tuaka norepa te panopi wai hanga bana lang habeh ka ina itampaan an labat tong lang mage dehin ngina itampaan labat te jo tu keselamatan hino-hino tapah ngabantam te ya ya selubi sang lara selamat do gawai selamat do redoh man itam lim alang te kelangi rido kayan Miri FM lagu alang bayat loh maka pelasan tam ihati lagu alang kenan Florence Bulan halam alang tapa manitam lim. Selalu aku di Celivan. Maksa kenap Tuhan memberkati tamlim. Bye-bye.

0: Itam Malangaran Bangsa Dayak, Ivan Bedayuh Orang Ulu, Halem Sarawak nih menyambut rame do gawai Dayak. Bagi tam pukayan agen tam sambut doldo, bagi tam kayan belagah dan pesta lunau, bagi harim tam kayan berang. Menli mitam pukayan hainok tua tam tak. Selamat do gawai Dayak, selamat doldo, dan selamat pesta lunau. Tuhan memberkati nyapu nyingo li mitam pukayan hatana Sarawak dan Borneo ini. Ayo kenal.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek.

pukul 6 ngumi. Sebunga sedemutik pun punabar. Perintah Peruas BESS nganya nguat grid tenaga negara. Pengarang abar mesti naik report The Bonar 20 Integrity. KPDN Sarawak ngerapas barang betaket semeng 2.4 juta ringgit tajesen berani deropas. Selamat ngumi bisa mendokok Martina Naun dan abar suak YFM Bidaya. Demutik tengah abar. Perintah Peruas pemakai sistem penyimpanan tenaga bateri BESS dengan notu grid tenaga negara rebis binaan Dodaput Oboh Bisaya. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof nang rakah inu oboh nai sebab tenaga Daput Oboh Pibau kedak solar LSS makin bertambah dua adin memorot fasa solar ni neg solar nuam. Yenang tenaga solar pakai jawab boten onu dua bekalan iduh di iduh sentiasa ogi dua dapat ganggu sistem karen sekira di nakit oboh ngosa. So projek LSS da oboh tender da perintah adin moagi sistem bateri sa bekalan tenaga rebis taan du efisien. Ruasan Pantai Timur tender projek BESS pun oboh buka da kudu-kudu topat da boken antara da kawasan barat do selatan semenanjung Malaysia. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB metajah sistem ini di Pantai Timur Sabah sementara Sarawak Energy Berhad ACB pun sakat nyenang buka tender sen BESS di Sarawak. Sementara ini suak pengarang abad dan negara itu memitik dak ketubu naik report de bonar 20 integriti sen rakyat. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof sebut nang tanggungjawab berada munuk biguna dengan notu rakyat terima penorang lebonar ruasan nguat semangat pibakuang depan rakyat Malaysia. Ia nang tanggungjawab media ayu kapah penorang pasar pemasang negara dukakan semangat rakyat saat ketubu pibakuang. Ia nang menang kerjasama suap pihak meredah pengarang abar biguna dengan notu Malaysia sentiasa dan keadaan paguh sonang lemaju. Hawana Abu Tajah dan Sewak 2019 nganyangin terima kasih neduk secakap pengarang abar dan pemasang negara. Ogi pri ratus nom pru taruh sarah da berekod ropas robis nom pru ni 1,250 topat dagang abu prosa dan seluruh Sarawak tan sen berani suaiti. Pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Negeri Dua Kos Sara Hidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Varin sebut nang barang dak berapas biteket 2.4 juta ringgit sementara hukum kompan biteket 220 ribu ringgit. Ia sebut dan nitik dalam sidang media lepas majlis pitajah skim harga maksimum musim perayaan di Tabuan Jaya Kuching pagi. Dan majlis ini yenang ogi semung dua barang kawalan sentipuh onu gawia suaiti antara siwa nyoma idip rat siwa dagin oyo idip duh sang pisek. Skim kawalan rogai nu ria oboh ponu nekpat onu beran nuamiti. 200 cu orang pegawai pengut kuasa 200 ni pegawai pemantau KPDN ria naik pemrosa dan tipuh ini. Rakyat Sarawak pemitik dah register dua kemas kini penorang berkait dua hasil pendapat berada munuk dua lembaga hasil dalam negeri LHDN. Gapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuihian sebut nang inuh riak pemudah kerja perintah ngin penurung kedak sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS dua sumbangan tunai rahmah STR dengan botol durabis teatur. Ia sebut nang nak adin pinorang SKS mengin utung duduk rabis moih ribu moih ratus ribu orang penerima de seluruh Sarawak. Sungguh munu ia nang piboga masih sit. Suat unjuran perintah negeri de sakat nang kira pri ratus orang rakyat terima penurung ino.
Datuk Amar Dr. Sim Sobudin Niti dan sidang media rapas majlis pitaja skim harga maksimum musim perayaan di Tabuan Jaya Kuching pagi. Kita buat dua habar. RM2 juta zakat kerja dagang Lembaga Pelabuhan Bintulu mengubah serah nuduk tabung Bayar Tumal Sarawak TBS Sanwiti. Sesi serah zakat abuh naik dak pengurusi Lembaga Pelabuhan Bintulu Dato' Syarkawi Alis II yang dipertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Majlis ini banyak sidak premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg The Complex Satria Pertiwi Kuching. Sedekang ini RM200,000 reoboh ngin pari nuduk Lembaga Pelabuhan Bintulu sen agensi ini ngatur program ngin utung nuduk kaban de kurang binasib idipa. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari pun nyak sigah pibaya zakat dak Sarawak Information System Senen Berhad ditakkan RM1 juta untuk tabung Bayar Tumal Sarawak. Zakat berserah dak Ketua Pegawai Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein. Dan program dibuatkan Yayasan Wakaf Sarawak YWS mad dapat dua premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg The Complex Satria Pertiwi Kuching Onwiti. Delegasi abuh ngubak dak pengurusi Lembaga Pemegang Amanah YWS Datuk Sri Abdul Karim Tun Openg bersama dua pihak pengurusan yayasan ini. Yayasan Wakaf Sarawak proyek plan pemasang ekosistem wakaf generasi bau. Pada demunu pun proyek cadangan pemukat dana kelestarian wakaf Sarawak nganyak nguat pemasang sosioekonomi pakai wakaf moden de Sarawak. Premier terima dengan paguh rakah ini dongin penokan kurat takbir urus dua pengurusan de paguh nganyak notu rakyat sen utung so wakaf. Terminal Bas Sibu tajah bidadat daratus terbaga dari parik ke kupuk beramah do onayuh kawia minggu pau. Kerja perhati ATM dapat bogok penumpang depari ke destinasi utama antara Kuching Bintulu Miri Dosarike. Nunda soalnya ada jual tiket bas terminal Bas Sibu serani tang ratus bogok tajah miris tiket dan online atau the counter nganya nak tiket obok sebayuh kemisi tui mingwiti. Driba bas Jimmy Ula sebut nang kiang penumpang bertambah pak masih dikawal sebab bogoknya ada parik kupuak pakai motor depa. Sen ben bidai susana parik kupuak itu bukan sejak sen kaum iban pak ahwa inugah kaum deboken tipuh kemisi detui medak bogoknya pakai pengakut ratus sambut bas ekspres ngana parik ke kupuak masin-masin. Nganku ngemas abar ku parik basa pun-pun. Perintah peruas BESS nganyak nguat grid tenaga negara. Pengarang abar mesti nak report de bonal duh punuh integriti. KPDN Sarawak ngerapas barang bitakus RM2.4 juta tajis sen berani deropas. Demutis si abah ada menyusun da Ratna Simon. Dua menukar rekang sinabau da Vonesia Denny. So, section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Okey, selamat gawai bangsa Dayan berkawan dengan semua lelaki ni bersama aku dan kami Nuti. Pukul 6.30 waktu agak menang senabi atas yang dapat untuk kami. Okey, Nuti, iaitu hari taruh jam kita bersama dengan aku dan biar segmen ngancang putih kita sampai dengan pukul

0: John Dodia, Studio Madin, pukul 6.30, Sungai Menu. Perintah pembayar dingin penetap BES ia nak bedak kena dingin sistem grid tenaga di Malaysia. Ngera adi dipitak media berguna temit bad di integriti. Sobran Januari sewaati KPDN Sarawak rekod kiang barang adi dok serapas perungun 92.2 juta ringgit. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Perintah pembayar dingin penetap sistem nyikan tenaga bateri BESS yang bedak grid tenaga di Malaysia rebis kena. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Kit Atmang ati berguna ngak penambah dalam penyeguna tenaga adi dapat dok pibauh rebisi solar skala baga LSS adi madinati meretka takah solar ni neg solar nem. Ayanang solar besengan di Jawa Bertahanu ka kamai i dah sukup ati dapat deban susah ka grid kamai i dah nakit tok jaga. Ayanang perega projek LSS adi tender i meh dok peruah meh bien sistem bateri nga netu stok tenaga i lebih stabil ka efisien. Bekenso Pantai Timur, tender projek BESS menegah dokuka di kawasan Beken adi saman kawasan barat nga selatan semenanjung Malaysia. Datuk Seri Fadilah Namahnang, Sabah Electric City Berhad SESB menetap sistem mana di Pantai Timur ka Sarawak Energy Berhad SEB menegah rekuka tender yang penetap BESS di Sarawak. Sedanana Datuk Seri Fadilah mitik perengara adi dipitak media di Malaysia bedak pejuu peruah agah adi bian integriti nga betul ka rakyat. Ayanang adi berguna nga natu masyarakat ka estrima agah adi betul beken sok yen purun geh atur ni kaban depan barang masam masyarakat di Sarawak. Ayanang media bin penurah bas derma kagah perplan penyekemang rais ka menegah ngatat rakyat badak pejuru derem atur ni kaban. Kerjasama sosok perpita adi saman ngera adi dipita media berguna nganatu Malaysia pejuru pemai sejahtera ka maju. So, bulan Januari sewaati perungun peri 165 kes ke rampasan barang perungun 92.4 juta ringgit dog rekod tunuh barang masam sarah asir so pemeriksa tunuh 60,257 kedai di Sarawak. Pengarah Opis Kerja Dagang dan Merais ngak kos pimudip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin kidatnang steked tipuh anak geh kiang compound adidok peruah inah 220 ribu ringgit. Ayah kita nanti jejah di Tabuan Jaya di Kuching, tipuh mansang program skim regas kasen bergatung tipuh rami beramah nga rami gawai daya adire. Skim mana dong netap neg anu pat negpat anu beranjun ka semang dua barang nakit dong jaga regai adi saman siok nyama, urat siok, daging ayo. Ayo udip saman sebarang pisek. Bekan soana Matthew namah nang 200 jutaan pegawai kuat kuasa ka 100 ninaan pegawai pemerhati KPDN rek naik pemeriksa ngeras teked tipu skim ana dog natap. Rakyat Sarawak dog mite bedak register ka kemaskini penerah ngerah ngak lembaga asir derem rais LHDN. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kidatnang ati inah sierna penurung sok peritah nimun sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS nga sumbangan tunai rahmah STR dapat dongin nga rebis duduh. Ayanang, negmadin SKAS mehngin utung ka rebis maipru ribu naan di Sarawak pak kiangana giba benisit banding nga peri ratus ribu naan adilayak terima penurungana. Ayah kita nanti jejah dalam sidang media lepas rami mansang skim rega barang sekasen bergatung tipuh rami di Tabuan Jaya di Kuching. Pecuk udinge nga agah. Anuwati Lembaga Pelabuhan Bintulu serah zakat dagang perungguan RM2 juta ke tabung Baitul Mas Sarawak TBS di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Pengerusi Pelabuhan Bintulu, Datuk Syarkawi Alis serah zakat ana ke Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha ke adegi suat nyaksi Ramiana Indah, Saman Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. So, kiang ana RM250,000 renok pari ka Lembaga Pelabuhan Bintulu yang ngatur ka naik program penerus ngera ka ngera Adi Suto. Setadana Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari agi geh nyaksi rami serah zakat RM1 juta ka TBS so Sarawak Information System Sdn Bhd Adi Dok Serah Bedak Pengubah Pegawai Eksekutif Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussein. Setadana Anwati geh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari agi kamat pemendek tebaran so Yayasan Wakaf Sarawak YWS di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tebaran ana dongubak bedak pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YWS Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg ka pemendengara inah yang nakidaan pasar penetan derma penyekembang YWS ana. Perkara beken adidok kidaan inah saman plan yang netap dana kelestarian wakaf Sarawak yang nyebeke dengan penyekembang sosioekonomi so wakaf modern di Sarawak. Data patingi Tan Sri Abang Johari kamat kena plan ana ka ayenang YWS berguna bientat berurus ka pengurusan profesional adikena ngana tu wakaf dapat pejuungin utung ka rakyat. Beramah nga rami gawai daya adire terminal bas Sibu meh mupok badeg amai bege adire pari ka kampung ngara. Pemerhati RTM meh dapat nang bege so ngara rek pari ka Kuching, Bintulu, Miri nga Sarike. Di naan ada jual tiket di terminal bas Sibu Serani Teng kidat nang dan ratus peguru miris tiket ngera pakai gaya online ponka di kaunter amai taru tiket abu dok jual. Sedenana Jimmy Ulak ni naan driver bas kidat nang sungu dedek bertambah kiang penumpang deh pah dedat amai agi so ngera pari pakai motor adep ngera. Yen Ben Bidai penyerami yen pada ke kampung dekas dok kinyam bedak masyarakat Ibanade pak menegah kaum adi beken. Anu permisi adi amu menegah meh bedak bege adi men pekakut ratus revisi bas ekspres yen pari. Ngaku ngemasegah ku pada basa pun puut ni. Perintah Pebayah Dinge penetap BESS yang bedak kena dinge sistem grid tenaga di Malaysia. Ngera adi dipitak media berguna temit bad di integriti. Soberan Januari sewati KPDN Sarawak rekod kiang barang adi dok serapas perungun 92.5 juta ringgit. Ngana kasat tidak agah di drama pemnya biatah yen Sungai Mendo Anwati adi menon nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mendo ka salam Malaysia Madani.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah dengan Ami, The Segment Ngancang Petik, YFM Bidaya, Gerak.

0: kok ketua kaum Nohen anak nawak. Ketua kaum kampung Marembeh. Jadi otok ya nyambut sawak bauh di nang hari gawai 2026. Demo tuai lagi ju. Jadi harapan aku agar tok suak sehat lami pawon nyambut sawak bauh ju lik nasihat so aku alap nang bato mo nyambut anu gawai no ngabang boleh dengan tok beri madih kalau tolong jaga keselamatan. Jaga adopnya mabuknya lu dua ingin contoh terbaik untuk bangsa atau bedayu. Terima kasih.
1: Aku KK Kadis aku Puak Podam. Jadi adin aku juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu atau mutik lah. Natong-natong ngantuk gawia pun untuk beranja secara berhemah. Thank you.
2: Kami berima pro minit rimpas bikul 6 kemenu kul jumatnya kami nasanda buka rasa kepada pada kami. Selamat terhadap pemenu kita ada community yang marina ke kampung kita. Dan untuk pagi ada balik kita ada mengkait kerajaan untuk pagi sebab menyesuk binaan untuk kawai kita. Mungkin dengar reti kita ada pemenu kita marina kampung kait ada sesek adepan daju. Ada lagi baik ada pemenu nuju negemiri bintulu sibu ataupun negepidapih tempat tujuan.

0: KK Punet anak sihat sokapong punau ringgin selamat anu gawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumena musim gawai kumtia bara penduduk atau mana-mana dayak lah kemeringan nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami ketua biro wanita sokapong punau kungen selamat nugawai yang sup orang berata diti yang pihak kapong juga jadi harap sup orang ta nakit nyelamat nugawai ta nggak senang atin nggak senang asong ta kembali nonu kembali nongabang dosa driving lah ataupun noda dengan ogati doa driving saya tak selamat.

Selangor Medu, Selangor Malaysia, Madani, Semenggan Neti pun berada. Perintah bahas BESS dan negap kestabilan grid tenaga negara. Pengamal media perlu minat integriti dengan pilihan agah dan betul. Kepedian Sarawak merekod barang rampasan kahi 92.4 juta ringgit masuk barang ni. Selamat ke menu bersama dengan aku, Berancangan Agah The Community Mesu YFM. Perintah dibahas pengguna sistem penyimpanan tenaga bateri atau BESS dengan negap kestabilan dengan kepercayaan grid tenaga negara. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Fadila Yusuf menanglangkati setegal pembinaan tenaga boleh binauh nyumak lebih lagi solar dibahas LSS dan memerut neg fasa solar ni tok fasa solar nem. Nabidaan tenaga solar bergantung neg bertenu dengan kuasa neg dekai sada boleh ngaco kestabilan grid kan kaiduk natur dengan paguh. Semua projek LSS daduk tenor pada perintah ada sistem bateri dan ngancak tenaga lebih stabil dengan efisien. Selain Pantai Timur, tenor projek BESS panduk buka neg kudu-kudu tempat dewekan kiburit kawasan barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Sabah Electricity Sdn Bhd atau SESB mengunah sistem T di pantai timur Sabah dengan Sarawak Energy Bhd SEB penjangka muka tender dengan mengunah BESS di Sarawak. Semua pengamal media di negara T duk sungka pesilung peraga agak betul dengan biintegriti neginya ratus. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadila Yusuf Pidaan tanggungjawab wartawan diguna dengan ngancak nyeratus terima agah betul selain nulung kada semangat perpaduan ancaret Malaysia. Pidaan media main tanggungjawab bahas dengan peragah pemancang negara serta pidato semangat rakyat dengan bersilung mudip bersini. Nama menang kerjasama semua pihak pengamal media berguna dengan ngancak Malaysia paguh sejahtera maju dengan makmur. Hawana doktunah Wang Sawa 2019 mahi tinan nyukon terima kasih nak balas sumbangan pengamal media dan pemancang negara. Kahi 166 kes ahi banca penyalah dan rekod hasil masuk perasa 60,257 kedai berjual di seluruh Sarawak masuk bulan ni sewati. Pengarah Opis Dagang Abin Binua dengan Kosraudip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang Abin Timpusen 92.4 juta ringgit hasil rempasan dengan nilai kompaun kahi 220,000 ringgit. Dan berhenti dari sedang media rimpas majlis pelancaran skim rega maksimum musim perayaan dan Tabuan Jaya Kuching berpagi jena. Nebedaan semengdua banca barang untuk kenawan rega berenu dengan pengerami untuk gawai suwati. Dengan sini cek siok tuuh mudip, arad siok, daging pengan, pengan mudip dengan sabi rangkai. Skim kawalan regati tunah tok umpat anu berenem. 200 iju pegawai pengat kuasa dengan 100 ni pegawai perhati KPDN yang lain tugas untuk bek rega de timpuh rega kawalan dok tunah. Rakyat Sarawak duk sungka register serta pibau maklumat pencerun dengan Lembaga Hasil Abin Negeri LHDN. Gapit Premier Sarawak Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menang titinan nyenang perintah nyugan penolong mengsumbangan Kepulauan Asas Sarawak atau SKS dengan sumbangan tunai rahmah STR dengan lebih teratur telus dengan betul. Nebedaan takati bantuan SKS mengaban penguntung lebih 100 ribu orang penerima di Sarawak. Mengedepan menang kahiti masa segan banding unjuran perintah negeri dijangka kira-kira 100 ribu orang rakyat diterima. Dato' Amar Dr. Sim berhenti neg media ripas majlis pelancaran skim rega maksimum timpul pingrami di Tabuan Jaya Kuching berpagi jena.

Diselung lagi agah The Community. Kahi 2 juta ringgit zakat dagang Lembaga Peluang Bintulu Duk Jugon Neg Tabung Baitul Mal Sarawak Anuti. Sesi nyara zakat ti Duk Tunah Anca Pengurusi Lembaga Peluang Bintulu Dato' Sarkawi Alis dengan Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Majlis Duk Saksi Beda Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Kompleks Satria Pertiwi da Kuching. Masuk itu RM250,000 ira jugon balik neg Lembaga Pelabuhan Bintulu dengan agensi ti ngatur nguna dengan ngatur program sumbangan neg kumpulan sasar. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari penyaksi mayar zakat beda Sarawak Information System Sdn Bhd kahini juta ringgit neg tabung Baitul Mal Sarawak. Pejugon ti Duk Tunah beda Ketua Pegawai Eksekutif Sains Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussein. Yayasan Wakaf Sarawak ngundah kunjungan hormat neg Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Kompleks Satria Pertiwi Kuching Anuti. Delegasi Duk Nutun pada Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dato' Sri Abang Abdul Karim Tun Openg bersama dengan pengatur Datuk Yayasan. Yayasan Wakaf Sarawak pedaan hala tuju pemancang ekosistem wakaf generasi debau. Pandu pedaan Sening Cih cadang ngunah dana kelestarian wakaf Sarawak tiada negap pemancang sosioekonomi menan wakaf modern de Sarawak. Premier penerima pagu dengan nekan diguna tadbir urus dengan ngatur de professional tiada ngancak wakaf ti dapat ngeban pemagu negrayat. Beranu dengan penyambut anu gawai minggu bau terminal bas Sibu mepuno badeg bedanya ratus era marik kampung. Wang RTM ninyau tampati mebibadeg dengan bala penumpang dari menuju neg ihong bandar-bandar beken mengkucing Bintulu, Miri dengan Serike. Ngaya dekuan beda penyewa tiket bas Sibu serani tang menang nyeratus metiguru Miri tiket minan online atau tarus neg counter sebagai tiket ubo wang komisi tuhai pengan minguti. Driver bas Jimmy Ulak menang kahi penumpang takati tambah pak masih dikawal setegal nyeratus dade minan muto sing kedep tinan mari kampung. Ben Bidai bedaan menang inyam mari kampung beken semina dukinyam beda bala iban pak kaum-kaum debeken. Timpuk kemesi damuh meda pengangkut awam mengbas ekspres jaji pengangkut daduk pilih beda nyeratus tinan mari kampung.

tinan mga nagati po na binatsyala. Printa pibahas, BS tinan nagap kestabilan great naga negara. Tingaman media, perlu minan integrity dengan pidaan aga debetul. Sarawak ngerekod barang rampasan kahit 2.4 juta ringgit mesu berani. Sen keti aga kemenu da susun bada Ratna Saimin mesu sesin berita wals masa RTM Kuching dan resnalin bada Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: aku keke kadis aku buat podam. Jadi adin aku juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu atau mutik lah. Natong-natong ngantuk gawia pun tok beranja secara berhemah. Thank you.
1: Aku ketua kaum Nohen anak nawok. Ketua kaum kampung Merembeh. Jadi otok ya nyambut sewa bau dinang hari gawai 2026 demo tuai lagi ju. Jadi harapan aku agar tok suak sehat lami pawon nyambut sewa bau ju lik nasihat so aku alap nang bato mau nyambut ono gawai no ngabang boleh dengan tok beri madih kalau tolong jaga keselamatan. Jaga adopnya mabuknya nu dua ngin contoh terbaik tuduk bangsa atau Bidayuh. Terima kasih.
2: Ku keke tandi anak Ginep, ketua kaum Kupuak Jagoi Duyuh ingin mengucapkan selamat onugawia tuduk su anak Beduyuh, anak Bejagoi dabi bau bila jadi begawia bila jadi mamah belidingan ye mak yak nuak lebih-lebih caknya palau in iban yo nuak berbonale aman berbonale yo itu ja.

0: Nasihat ku tu so ingat dek sopak kan ni nah. Ngantuk begawi ayo. Terima kasih.
1: Okey, aku keke kori tanda ajib keke kapur batu spit krokong bau mengucapkan selamat hari gawai kepada semua atau juga yang menyambut gawai di akan dau pada 31 dan 1 Jun ini nanti. Saya doakan semua sehat semua, menyambutlah dengan kala sederhana. Sekian, terima kasih.
2: Aku KK Jafar Rabo, Ketua Kampung Kampung Beratan, ngati nyan selamat gawai Yonso Porog para penduduk kampung di Kampung Beratan hasi ka Yonso Porog para bangsa Bidayu adi ria nyambut anu gawai Dayak. Jadi nasihatku sai eta bangsa Dayak sentiasa mengekalkan budaya dan identiti ta sebagai Bidayu dan dalam masa ta andai perayaan gawai sai ata sentiasa beringat yon namondi yon kesehatan ta kamboi ata adi kurang sehat so ta harus jaga kesehatan ta dalam masa ta merai hari gawai kemuno go yon so para bara ano di bekon mutia sai nga sentiasa jaga keselamatan tak sepanjang musim perayaan. Jadi ngati kunyan selamat anu gawai Yonso Porog warga Kampung Beratan nga bangsa Bidayu adi menyambut gawai Dayak tahun 2026. Terima kasih.
3: Ya, kita berselong lagi lagu penghibur kita ada kami yang tuntil sama dengan hibur pula dengan kita bersama aku sampai ini pukul 3 hingga 7 menit pukul 7.

terima kasih barang kuan Nazri ibu bila kita ada usaha aku dekat ini. Terima kasih dengan selamat kemenu dengan Ronald Dennis bersama dengan kita kemenu. Dan selamat kemenu dengan DJ dengan semua bila geng-geng awah bila keping-keping YFM beri semua siap semua. Kemenu dengan selamat gawai. Hati yang pakau pun dari community ada lagi bersama kita. Moga selamat kemenu dari DJ, petugas dan semua bola pinggir YFM.

Okey, Rami Gawi, tuduh so ingat sama-sama Rami nyebut Gawi lagu Masu Lindsay Yesi. Selamat menunggu dengan perkasaan dengan Vincent Tagau dan bersama dengan kita ada community MDC dan Timpong bersama dengan kita ada community. Terima kasih. All correct, the community menang Nura Ujang kalau ni.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunuh penyekemang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dingi integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 pi anu beranme berang soak beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu dok peruah. Ana ina nga 20 pi anu beranme soak semang pi taruh perpi. Hawana dong ngatu beda Ofis Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kat ruang rami penyitai redong ngatur nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

Ya, yang ibu pula kita ada community dengan lagu-lagu gawai lematin lagu mesua Pretty Nina lagu nang aku ngucap selamat tergawai. Okey, Ruth, mari lada lagi sama dengan kita ada community. Bukan selamat kemenu dua sesuap pinojit setia FM Radio pada geng-geng awak. Dikin sejak lagi yang dulu bala dengan di Pari Koja Pari Kebori dan kita ketemu di orang. Semoga sampai Nebori dengan selamat. Okey, masuk dua ringgu best dan community moga selamat ke menu. Salam negeri Richard Merikan, Cikgu Mami Esther, Jikin, Sinoel, Menek, Kenny, Semuk Jang, Sun Harry, Lauren Mike, salam lancang betul. Lanjut lambit pun ada lagi ya, bersama dengan kita ada community Peter Kilan, Simoni Karong, Henry Bali ada lagi bersama kita, Ji Chun Fo pun ada lagi bersama kita ada community Paul Situng. Terima kasih dengan selamat kemenu pegawai negara bala-bala kita.

Aku lagu Musa Sensa Steven, lagu Nana Nubas Gawai, lagu tujuh negara semua. Bila kita bersama dengan aku Nabi, segmen mengangkat segmen ngancang peta kita, ngancang peta kita ada community. Lagu-lagu penghibur bagi semua. Bila kita ada masa setiap sama dengan Nabi ada community. Yang mungkin ada, bila kita ada community, kaya payah dengan kerja-kerja, guna biskut, guna kuih kita. Tiba-tiba tak 2 rupiah inuburan pagi mataharu puru masa lagi kita ngempat anu di mana anu gawai kita ada 2022.

lagu-lagu masuk BBNG, PLV dengan Sally. Lagu berkenaan joget Rami kawan. Lebih kurang tu, Mahi minit lagi di pukul Mahi Bingara. Masih dengan kurangan lagu-lagu penghibur kita ada Kami Anu City.

Lagu masuk Adrian FJ, lagu Benanan Dangdut Bigawai. Terima kasih dengan selamat kemenu dengan Alexander Damien Tatak dan Dewanuti. Selamat kemenu, selamat kemenu dengan semua bala de Kaping FM Bria. Selamat ngampar dan gawai dan mana lagi. Harap semua boleh kita awas dengan terasa untuk gawai 2026. Lagi ya naga Rachel Marikan de kami nuti moga selamat untuk gawai dengan selamat kemenu DJ selamat manis dengan mesra selalu so aku di Kuala Pilih.

Selamat kini dengan selamat dapur lagi Negerina Tambi dan kami nanti mungkin selamat menu yang DJ bertugas dengan so perga persatuan peminat seni muzik budaya harap ramai pun di hujung minggu. Terima kasih lagi dah terus bersama dengan aku dan kami NUT ada Abi Pinisi dan segmen Angkang Putih kita Nurul Atika berdua lagi bersama dengan kita dan kami NUT harap ping-ping YFM Bidaya sihat terasa dan NUT salam ceria dengan salam manis mesu J.

Ya, dia tu kampung mesti ada pingrami nyemut nugawai itu ya. Mungkin taruh pun ni anuburan, ada dan ni anuburan, ada dan dua anuburan dengan ada taruh anuburan ni. De kampung Bumok Renatur pingrami program sempena semutan gawai Renatur de Dewan Serbaguna Kampung Bumok. Bukan doang taruh anuburan nem ni. Dengan de jangka mana Gazan Ince yang berhormat Dato' Insinyur Loke Chiang Dun N. Sementaruh Batu Kitang. Sementara de Kampung Anrais Renatur Pingrami Gawai de Rebintangan Kampung Anrais masu ni sampai ne kedua anu buranum ya. Dengan perarakan gawai de kampung Tai Renatur wang ni anu beranem. Nah, sebab tinggal aktiviti gawai de natur de kampung-kampung kita berdiri. Penyebut gawai 2020.

0: cukup belanja ke tangga gawai hati lah. Jadi pesan ku nu dua, bila adik nu berhenti ya, tarami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tepuan lah terhata. Dan then kembali teman nok, banyak tebal motor lah, sebab i begu bahaya dalam perjalanan ta. Taruh i, ran nanti kontaran ta sadik ta, ran orang ramai, poruk ta pakai ran nanti, jadi hati-hati dalam perjalanan ta meri, kemubu gawai tia perjalanan tak pari ke pasar adira minum hidup tak menuk ke hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting jadi anak ada pesanku lah.
1: Bersempena gawai daya Sawah 2020 nanti aku sebagai adik Parman Sirian kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa Nena negeri kita Sarawak negara kita Malaysia hanyap ane-ane kita aman kita damai kita nyap bidaruh kita yang nanti jadi kekalkanlah semangat ini jadi bersempena dengan gawai ti memang sememang kita pun nakuti taras joget jadi joget pak ada hatnya dia ada hatnya ya ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersemangat dengan gawai sawati harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansa. Kan kita kucar kacir, dunia perempuan mengenih kayu berlaku udah sapa pasar. Mungkin sapa pasar nanti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itih mestat semenan mestat gawai. Jadi bersemena dan gawai kita sama-sama berdoa dengan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian. Selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awar Ratus. Kira ngucap selamat anu gawai, harap gawai disawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awar Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati harap ripu rami disawati.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus, era ngucap selamat anu gawai neng semua belaping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai, deboh deboh.

Ang lagu masu Peace Band, lagu kenanat pengen mau mengdayung kemang. Berang dah 20 minit lagi nak pukul lepi ibingare. Minit kita hibur dengan lagu-lagu penghibur. Siap dengan semua bila kita ada kami ini. Terima kasih kerana masih bersama dengan Mir Bangi Radio. Dan kami yang nusik. Lagi bila kita ada dengan Riti, lagi bersama dengan Mir dan ABP.

Paul R, lagu benar Tara Tara Oha, tenang ibur beladu kita ada bersama anakku de kami yang nu ataupun dengar nu rimu siti nu beri nu beran 2026 nyesek nu gawai kita gawai semua 2020 dengar kita gawai dah suati ngaban jereki gitu kita ngaban pengerasan dan kemudian kita

Suara Serial FM tu lagu Nana Beramat Gawai. Terima kasih kerana ada bersama aku Super Cool dan Kevin Jones sampai nak masa ini dengan harap kita tiba dengan lagu-lagu dari Pulau dan Nerti. Ya, pukul lah pergi kita ke berita radio Kuala Lumpur dan senamung lagi tugas pada juri pada weekend. Anda pukul semua dua teruk ngara dan saya kerja aku dapat bersama kerana ada Nerti. Dan semua berkini selamat nyambut.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadap kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Jadi selamat bingara, selamat berdepo lagi bersama dengan aku dengar Nuri Matis yang mencari 20PN berada rima 2026 bersama dengan aku dijadi di segmen Ngarem Bawen dengar reti masa pukul peri bingara sampai terpukul semudah terpengara ti mati. Jadi dengar Andu Rimati di segmen Ngarem Pawan mengdebiasana pukul semua bingara kita ira keping agah bingara di menang sena bidaya bukar sadong dengan pukul semua suku kita ada program country dengan western dan bersusun dengan peluah bedak Filomena Buang. Jadi ini agak nak semua ping-ping YFM bidaya dengar ti. Harap semua nasihat dengan ceria selalu ya. Ini kita ada dua andu lagi kita ira nyambut andu gawai suak 2026. Jadi dengar reti aku menyusun ahi lagu gawai nak semua ping-ping YFM bidaya dengar reti. Jadi boleh kita boleh ping-ping media YFM bidaya di mana frekuensi ni 96.5 MHz Kuching. Dengan boleh kita adanya nada kawasan serian boleh ping-ping media di mana frekuensi ni 96.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami dominan aplikasi RTM Click. Ataupun bisa mendengar kami di Facebook Live YFM Bidaya dengar reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band. Napa-napa.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekembang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dinge integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 pi anu brandme berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 pi anu brandme soa semang pi taruh pi. Hawana dong ngatu beda Opis Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatur nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

0: Anu gawai, arab gawai disewati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, harap ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita Masu Harry Asidran, Mari Begawai. Jadi mungkin ada balik kita ada ngerancang ira mari begawai di andu pagi ataupun andu minggu ataupun di andu beran rimah 2026. Jadi sebayu kita mari kampung sama-sama kita ngecek tayar ya bala lampu ataupun tayar motor ataupun motokar kita. Sebayu kita ira mari kampung begawai. Jadi sama-sama kita nyaga penyalan kita uang mari begawai timati. Supaya kita sama-sama selamat ya mandek nek kampung ataupun binua kita. Biar lambat asa selamat kuanian ya. Ingatlah orang yang tersayang. Jadi dengar reti dah ada bersama dengan Ami the YFM player saya mencena Ronald Dennis. Selamat bertugas dengan selamat mengarah DJ dan geng awal dengan piping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu kuana. Dengan ada lagi G Chun 4, selamat mengarah Jure Badi dengan barah dengan kaping YFM bidaya. Di Ronald Dennis lagi kuana selamat nugawai dalam mana ni semua geng awal dengan piping YFM. Oh, kuana. Dengan ada lagi dah bersama dengan kita si mentioner Jonas Bihan, Peter Kilan, Lily Sinok Leno. Wellington MI. Kyung Lee Findi, Paul Korek, Semangarum Power ni. Jadi dengan semua ping-ping YFM berdaya, ngarap kita harap semua sihat dengan trusting senyum abak kurang. Kuan ya, bala geng YFM berdaya, kait tuhai lagi kita harap bergawai kuan. Jadi abak kita akan pada pukul semua bingara mati kita era keping agah bingara di menan senda berdaya buka sadong. Dengan pukul semua suku, kita ada program country dengan western. Kita berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan sesuai dengan peluang pada fenomena buang. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita.

0: rosak dia, beli inyua. Toru setengah orang tiak, inyua obuak. Lepas tu, toto dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mongkirotong, idu gemtungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, liat ke kalau dia berturak untuk kata ni. Moh le motor kata, ya omah, bat lagi, no. Dah lupa aku cukupnya monap, eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: YFM Billion.

bersama dengan aku Beatrice D. Agah dengar reti. Pusat Hikmat Parlimen Petrajaya nyugon nem pertaruh ereng sapi berendu dengan nyambut Hari Raya Aidiladha 2026. Sapi ti juga nek surau, masjid, kelab Jabatan Perintah Negeri dengan persekutuan serta gerumpung beken perintah NGO Parlimen ti. Ahli Parlimen Petrajaya, Dato' Amar Fadilah Yusuf menang, program ibadah korban datundah tiap sewati tina negap tarikh dengan 200 selain nulung golongan deperlu. Minan program ti, semangat pengorbanan pendapat doh ngade 200. Nak pidaan ti da program ibadah korban da Surau Darul Ihsan Kampung Sinjan, Kuching. 200 juk pegawai penguat kuasa dengan 100 nik pegawai tebek rega tundah beda opis pidagang abi benua dengan kos sara udip KPDN Sarawak da tempat strategik seluruh negeri. Langkah ti tinan tebek stok dengan rega barang. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menang, berasa ira dok tundah da pasar awam, pasar tani, pasar tamu dengan shopping mall. Perasa Dr. Nah tinanti bekerega atau nyasat report masu pingguna mehen tindakan dapat Dr. Nah ngajah undang-undang demeh tinetap. KPDN Sarawak pun ira ngudok pegawai penguat kuasa dengan pegawai deprati rega de tempat ihong inya tinan ngadeh gayen bidagang dengan mirih barang lebih selamat dengan biradat. Sementara CN, 60,200 rimah purjuk kedai dan seluruh negeri dok perasa badak pegawai penguat kuasa KPDN Sarawak bitegih masu ni anu berani tok 20 anu berani rimah terimpas. Hasil masu prasati, 365 kes dok rekod dengan rega barang dok rampas bikahi semungduh puan rimah juta ringgit selain nilai compound RM220,400. Dua hal berkait, skim rega maksimum tempuh pingrami SHMMP gawai 2026 bitagih masu 27 anuburan rima tokpat anuburan 6 iti. Semua barangan kawalan dengan diwartakan jaji barang rega terkawal dan negeri ti. Ancah nak CNC siok tuuh mudip, erat siok, daging pengak, pengak mudip dengan sabi rangkai keriting. Pasukan Opis Bekalan Air Sepak Pasa, JBAP, Sarawak dan seluruh bahagian negeri ti mesidia nurak pingaco uman paip hasna wang timpuh pingrami andu gawai. Ngajar infografik JBAP Sarawak, langkah titinan pasti uman paip sentiasa ada wang timpuh pingrami. Langkah ting libat lori tangki dan ngantet umon nek tiap bahagian dengan pasukan teknikal dan de kerja kia wang bila-bila masa. JBAP Sarawak penperasa loji rawatan air dengan sistem agihan dok tundah secara proaktif. Sekiranya ada penyusah umon atau pipe bocor dengan butah dedapi-dapi kawasan, inya ratus dok sungka telepon nek pusat panggilan JBAP mina nombor 0-262-262 ini-ini dek berjaga 24 jam. Kati agak bingar YFM Bedaya susun bedak Nur Akila Arbain masu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching dengan sinalin bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: 06.6 MHz di Kuching. FM di 06.6 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apa pirusan asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin atau pukul semua dua teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

0: Jadi di jam tema pukul semahang suku Bingara, sama-sama kita rakaping program country dengan western. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masusun dengan peluah bedak Filomena Buang.
1: Selamat ngarum, selamat bita apa lagi dan program country and western. Dan ngarum iti aku lagi toban 4 orang artis ataupun penyanyi country dari yang iburingan pakai ragu-ragu country. Aku harap ingan dan ngarum iti sehat-sehat saja. Bila sama dorawang ingan, bila sama hanya ada sayang ingan. Okay, ngarum iti atas santai saja, relax, guru ngojit radio. Ngojit radio, ngirusafam ni 0.1 ataupun ni 0.2 ataupun pakai aplikasi koi. Yaitu RTM Click atau website rtmclick.rtm.gov.my. Jadi dengan ini ogi buat buah ragu si bunga sah yaitu desen penyanyi country ini dan Mandy Barnett. Selamat bibur aku juga nudus sosial dengan yang

4 buah lagu dari Mandy ni dia. Dia tambahan lagu dia dan The End of the World, Heartaches by Number, A Fool Such as I, and The Fool. Okay, 4 buah lagu dari Mandy Barney ni dia. Aku harap nangin yang bertibur dari ragu-ragu demuti. Dua aku lagi tambahan ke ni ada penyanyi country. Ngaruh miti aku tambahan suok penyanyi country, penyanyi dayung country. Okay, Linda Ronstadt.

de ogi kusidia hasan duduk suah-suah de pengan, dikira ingin de ogi dangomin aren, ataupun de jurah habis tugas. Selamat naik onion ni sejak pinggu naik de naingan, dan dangaro miti hati kita buat dua lagu-lagu pinggur, lagu-lagu country, desain country angel.

Ina tiapat buah lagu, then if I could just let you go, the way you left me each night, I told a lie to my heart, do a walk across the field. Lagu-lagu country, teman ada kodak nang kiri yang mengimbau kembali ataupun nateng pari, jaman-jaman the uhah, dua kenangan-kenangan the oma ya, pak ah, materi ada kenangan-kenangan lemunu, ganggu ataupun ngasuh ngidip the ogi adin atau move on, okay ah, okay dah dengar romi dia ke kita bu terus dua bihibur dua ragu-ragu the obat bandar Stacy Brin pada buah lagu itu. Ja, ada sama-sama ngejita. Let's country.

0: Blue Eyes Crying in the Rain, Good Hearted Women, Silver Wings, dua lagu The Pure Boss dan Stacey Brin Mutia, The Muranta Ngojit, Blame It on Your Heart. Okay, mepat orang penyanyi dayung country de sama-sama tengah jadi ragu-ragu The Mutia, Mandy Barnett, Linda Ronstadt, Country Angel, The Stacey Brin, The Mutia lah antara lagu-lagu de dapat ku bikusi, de dapat ku peruah dan program country and western ngarom onu rima. Jadi sebaik ku pisah, aku juga selamat ngarom nudu satu pingan. Maka Mutia dan jam de sama minggu tu bau ada ria bidah peragi. Jadi aku juga nikah lagi selamat ngarom dua makomu country and western tetap dan oti dengan ya.
1: Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Jadi saya mencari Martin program kita dengar reti, saya mencari country dengan western, ada masusun dengan peluang pada Filomena Buang. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya, ada bersama dengan aku DJ D, the segment Ngara Empawan dan Ngara Anduri Metis sampai tepukul semua terpengaruh.

0: ni katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawa ngobertek neka. Tanah na rabu na parit cukkan.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka. Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masak muto puat mu wong ade pramur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang muti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah memeret parit ye na.

nasib sepuk brek. Kebaya tak teban motor, menyapa sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas seramat sok motor di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwin. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai de dapat kris. Manyah ge teban motor pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.

Sekejap ni saya mencari macam mana lagu bingung kita masuk Alun Lupeng Mempadida Mampa. Jadi dengan arti dah aku irat sengunci dengan bala kita si Emincin Jawatan Kuasa Kemajuan dengan Keselamatan Kampung Kampung Bumbok ya, irat ngatur ini program sempena dengan sambutan Anu Gawai Wang Taruh Nuburanem 2026 dan Ewan Serbaguna Baru Kampung Bumbok. Jadi nyugon bala kita ada nyanai di kawasan Kampung Bumbok. Bolehlah manda nak program sempena sambutan Anu Gawai si Emincin Taruh Nuburanem 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Bumbok. Sama-sama kita ngirami Anu Gawai kita ya. Wang Taruh Nuburanem 2026. Jadi juga bila kita ada payah, boleh mandi ke Kampung Bumbok. Saya mencari program sempena sambutan Anu Gawai dan bertundah bedak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Bumbok. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita dengan artis. Saya mencari lagu Masu Adrian FJ, Dangdut Begawai.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreg agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung perita, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Di Sam Cinematina, lagu penghibur kita dengar isi. Jadi di jam tiga kemerang mas tugas aku. Jadi terima kasih anda balik kita dari studi bersama dengan aku DJ di segmen Ngarum Pawan dengan artis Sam Cinengar and Rima. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu penghibur dan automasi YFM dia ya. Dan masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pengaruh, salam Malaysia beradi, bye-bye semua.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: aku Elizabeth Sila masuk tim Awal Ratus. Kirang ucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph masuk tim Awal Ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning mesu Mama Awah Ratus erang ngucap selamat anu gawai dan semua belaping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Prusli. Ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microslip raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microslip jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microslip dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microslip dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nosak dia beri inyua toru setengah orang ti inyua obuak dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek boras mungki rotong idog gemtungang.
1: Eh ino nangnya jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh mau buat tiap eh takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap deh dah ke sebek duit ke teh okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no dek patut suar IC je suar bi kipiang de bilih-bilih no muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum minum.

Hish, nasib seput break. Kebaya tak teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai egit parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua banyak, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 TB. Temi terka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Dengan Bob sama Koi dan Beirut dan Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jones, serta penolongku, Captain Jazz, tambah dengan Majid, lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat apa mitia dan rakit nunda, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutup kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mustahpun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal mboh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natongnya, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pak dehaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

0: sini, ni aku dia sini. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, 2 ton.
1: Nak naik orang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus, mau datang. Wah, tak kuya ini.
2: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bila.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sini sekosi. Kirim kan, barang dah pelik mana no. Sini pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si bila puat eh. Pak turu ku yang mana.
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain dia dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku lagi kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasen kini. Boga kian suar ruang dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub. Ayah pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biar kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekia bogoknya orang-orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Semenang dah konti YFM Bidaya dah berupa hari ini ada tetamu jemputan depan nak sama-sama cerita kawan kita penyambut anu gawai ASNC penyambut anu gawai de Kampung Tai 2024 kesebesan kita ngucap selamat pagi nak ke Ince Elijah Jisin Sence timbalan pengerusi pengatur ya bagi gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle lagi dah sama-sama menang depan kita ya negah begitu ya.
1: Bagus.
2: Sehat terasa.
1: Kesabar lagi nak bergawai. Ya.
0: Okey, jadi aku keping ya. Aku tu berada media-media sosial kawan kita ya. Memang cukup kawannya ya. Cukup ripo dengan penyedia anu gawai dan Kampung Tai ada aku tu ber balam muto dah kawan kita muto tunah kita sebagai mengbari kawan kita betul ya. Okey. Okey, kali ni kita rayakan Ince Elijah berkait dengan gawai Kampung Tai ti dapat akan cerita semena-mena pasal gawai Kampung Tai ti.
1: Okey, terima kasih sebab kini mau ngabak Ami aku sebagai wakil organizing committee gawai Tai sewa 2026 juga selamat untuk gawai di semua balai pikaping lah balanya ada nyambut gawai sama ada balai jaga ke dah sunih ke ha?
0: Iya.
1: Jadi gawai rami gawai Kampung Tai senceh rami gawai dadok tunah milang sawak bada bala bidaya so Kampung Tai serian tina nana adep mong kuon nguhut padi ngamin nguhut padi cah ya yeah. Dengan nyugon terima kasih tampak jadi ada sawak ti rami gawai iradok tunah masuk taruh pruni ya eh? Sence gawai if dinner dengan gawai pered kuadanya berarak gawai ni deburan nem.
0: Okey, jadi menganis mena-na pinagih program gawai ti sebab kali ti sence kali ke Kudus mena pengatur gawai kali ti semena-na.
1: Oh, sawa-sawa jupuru.
0: Jupuru. Dah bahas-bahas tu lah secara besar-besaran kuasa nak kireng ti. Maksud sawanya dun ya?
1: Iya, iya. Buat Tuhan, Tuhan dah bahas ya. Nama Tuhan dah tundah ngamin 60 memang bergawai yeah. Parent Siti memang sawa jupuru lah uh-huh. 1970 jadi memang gawai Siti tandanginya mau kaya boleh miss pikara dengan cak rami gawai ti beken masuk rami gawai nya ada beken lah aku mm. rapidan lah memang duk kapingnya berarak gati-gai gawai pak sence sebab berami ti beken dah minat rami bergawai atau belagu bitana saja pak ada berkait dengan adat batan asal serata semangat kita bipakat nagap adat kita bidaya. Jadi tagih rami gawai lebih lagi dah tanang inya berarak dah masa gawai Kampung Tai kan najah-najah ti guru dog tundah dah sawa semung pri jupur 1970 70-an lah. En pada rami gawai ti antara dah paling tuhai ti guru dah paling tuhai dah tundah.
0: Okey, dapat akam ni kawan kita mati nah cerita. Ani nak beda kon senap dia, beda antara penyambut anu gawai di Kampung Tai dengan penyambut gawai di kawasan-kawasan de beken ti.
1: Okey, okay. Jadi sebab wang adep tu bekai de bengti memang begawai-begawai sama kon pak er gerang kuai kon ku mati nah. Dengan cak rami gawai di Tai ti beken masuk rami gawai di tempat dana de beken. Sebab rami terbeken lah minat rami begawai kawan ku mati dan cepat memang berkait dengan adat batan asal serta semangat kita bakat nagap adat kita jadi mesti ngunah tiap sawa kaya ngunah apa mesti ngunah nah, ya. Kaya sebab na, inya penmagaun kan kira lah tak inyok begawai memang nyikit mandi tak inyok begawai minya mencah
0: ya. Okey, jadi sen mati nak kawan kita beza ni ya gawai penyambut gawai di Kampung Tai dengan kawasan-kawasan dan beken. Jadi masuk segi penyambut gawai Tai 2026 kali ti ani nak kawan inya tarikan ani nak semena nak pinarik semena nah gawai kali ti.
1: Okey, pasal anu gawai dah penarik eh. Memang datar puni kita ada malam malam ada cah gawai if dinner jadi tetamu kehormat kita Dr. Simon Sinang Bada Adun Endo puni terbedu jadi antara program dan menarik eh. Persembahan kebudayaan dengan puni music tarian tradisional mereka kita tebak inya bala komuniti balainya memang berhimpun. Lagi dah kemuncak negara end mati jadi misal pindahan pasal kemuncak akhir kumang ke linggawai tai ya. Mati ada cerita pasal lain. Jadi til mal negara de batu-batu meriah. Memang cukup ada kita tu budaya dengan dengan semua batan asal tu Irak mani. Rada tundah. Jadi aku kena narang ni ahibina pakna misal akan narang ni dah sebatu tarpun duburan. Ya, jadi dah ni duburan. Ada beken maksudnya beken berarak gawai ta'i itu ya. Gawai ta'i dah beken maksudnya beken. Jadi dah ini duburan kita ada berarak gawai ta'i ya. Tetamu kita senceh yang berhormat Dato' Richard Yod Dato' Sri, sorry Dato' Sri Richard Yod jadi ahli parlimen P ni SPPI Serian. Jadi antara tarikan dia memang berarak memang bari muto muto ataupun float berhias memang cukup pagu raya. Kita tebak bala-bala kaleng, bala kumbau semua lagi in, bala music, balanya tarian tradisional semua lagi in. Ada lagi open house, rumah terbuka. Ada bangih tahu kumahit no, memang terbuka. Pada de pagun senceh apabila tu betul-betul lah, memang semuanya luah. Balan and the pagun ada tebak jinya beken lah dan beken kan mengen pada tai semuanya luah suramin nyamut bala tetamu-tamu bala de barara de jaran nyugon umbo nyugon ani ke baram ke ada adalah daramin berkenaan melek de pagun raya mense.
0: Okey, jadi saya nak kau ninya beza ya. Ani kau hitam mati nah ataupun kau unikkan penyambut gawai dari kampung tai. Okey, sebaik tanyakan nahi lagi apa nyikan bersama dengan Encik Elijah dan pagi tik kita berhibur tak ya dengan lagu gawai kita ya. Kita berhibur bersama dengan Fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai.

0: Okey, semakinlah lagu gawai kita masuk fair dengan lagu ngabang anu gawai kuana. Okey, kita nyamuk lagi penyiken kita Danuti berkait dengan gawai Kampung Tai 2026. Okey, jadi Mr. Ali Cahaya, kita nyiken penyambut gawai kali ti adakah nak terbuka untuk inya ratus ataupun asli sejak menek boleh menek?
1: Memang terbuka, memang open. Jadi tiga rang kayu dah penting, dah paling berguna bagi kami lah. Wanginya anyap manek, ini berarti gawai macam lati. Jadi Kampung Tai memang nyambut gawai dan semuanya. Kayak ngirasiasi, masuk opi. Jadi masa panu berharap pun ada mah open house. Ada ramai terbuka, jadi boleh singkap-singkap lah, boleh singkap. Jadi semua jadi mana dot jemput ngabang suamaan takkan kinyam mengani inyam gaya adat pemudik Bitai masa gawai. Rasa dok terima sama nyam ramin adop aja berguna. Rasa mengnyam ramin adop je kanira kinyam gawai jadi mungtilah. Memang patut Bitai berharap sebab patut moh tuhai puan dengar bukti tak rasa ada ira ada apa uang ada ngabang dalam ininya rasa ada dok terima inya beramit adop sama adop je jadi kan maya hati garang dok feeling kau dinya aseng dah patut kita kinyam uang kita ngabang letai jadi kan ira kinyam gawai dapat tu batul nek tai saja ngabang gawai.
0: Okey, ijenah Mr. Elijah Manang ya, gawai ti terbuka anak semuanya. Jadi mengani masuk segi pimandak ya, sebab aku selalu tubek kon kita ya, sawak dan nyandun nah, sawak nyandun sebab sawak dan nyandun dah kira cukup ramai lagi kita ya. Ada pimandak balai nyaram putih kon kita ataupun masuk binua-binua sepa. Cerita, dapatkan cerita tanya cerita.
1: Aduh, ti patut aku kongsi ti memang cerita aja memang. Tiap sawah makin nihong pelancong maneg, balatoris maneg, sebab bekerjanya tempatan balokal pak turis panahong maneg gaya bala bang sawah tayernya ada pelancong masuk China, masuk Canada, masuk United Kingdom, masuk Amerika, hidup ihong balai maneg. Benda beker lagi dah kaya puan mencer, jadi ihong lagi nya ada maneg dengan kai dog rancang. Pak nak kaping agah, wah tegawai dah tai, nyata musuwe, jadi dah Pak Abi memang nyamut balada mengti dengan aseng rami. Jadi ada lagi dah bukan saja sih, ada lagi bala bus dah anu ce tapak glamping. Ayo mengkemah ce. In bala bus sebab na dah ada suatu hari memang ada padang bol sebab Irak kinyam nyamani nyam mana dah kampung serta nyamani nyam bigawai dah benua Tai dah Kampung Tai. Jadi maksudnya kita tebak gawai dah Kampung Tai memang ada potensi lah bagi Ami dan Mungti ada potensi bahas kan kita keberat dah kelenda pelancongan lah sebab ihong nyamana. Kaya rugi perintah belanja kaya, kaya memang ihongnya mana iya.
0: Okey, hati ada ku penyikan ku ijen akan menang pasal ada lagi bala dan guna camping ya.
1: Glamping aja.
0: Glamping ya. Jadi mungkin ada bala kini yang dia meng-homestay kawan kita antena untuk bala tetamu-tetamu sebab mungkin berarti Johor. Adakah yang penyedia meng-homestay man?
1: Anjap dengan cik jenis homestay. Pak ada dengan homestay dah tak ada. Kan sadar.
0: Kan sadar.
1: Sekarang muat.
0: Kiran mari muhun lah.
1: Mari muhun lah. Semadan dengan ada seri. Ada kucing kan Juho ni. Cik kan Juho. Sesek.
0: Mana
1: baru. Baru kurang bina saja.
0: Okey, kita tubek ya. Setiap kali penyambut anu gawai kawan kita. Hati-hati. Inya cerita pasal gawai. Jadi menganih dengan penyambut anu gawai di Kampung Tai ti. Cara kini nak promosi nak kawan kita.
1: Jadi promosi ti sebetulnya senang raya.

0: Memang pinya puan dapi tai, ditai rami gawai tai ti. Jadi abe memang bersyukurlah sebab ngin sambutan gawai tai ti makin sawa makin bahas, makin nihoknya puan. Walaupun suatu soba umbo tai nyikan mengenai soba u menje. Jangan kata digawai tidak ini liburan. Menyikan wong ni closing bagi bayu gawai liburan mo tai nyikan dapo wong ni closing. Jadi makin nihoknya puan, makin nihong bala media ira su promosi. Jadi kita ti kesah memang special raya. Beken basuh dah beken tiga way tak itu.
1: Betul ya, sebab ada masa itu nah, media sosial main peranan penting kawan kita ya, atau piluah dah media sosial semuanya puan gawai tak itu masih lagi dah radio dah kayak anu tipun kita kira promosi sebenarnya. Okey, jadi plan kawan kita, plan rim pasti mungkin mungkin sawah bau kawan kita ya, sawah bau menganikah mungkin ada dah beken lagi kah pingunah na ataupun lebih pagoh lagi kan mengenai plan kau kita.
0: Okey, jadi pasal plan memang kita ada sebab kita tebak rami itu membahas, makin sawah makin bahas, makin nihoknya terlibat. Jadi visi atau vision ami senceh ami akan terus ngakat rami gawai itu kapotai jadi produk pelancongan. Sebagai budaya sen semuanya Puan lalu Kiberut dan Kelenda pelancongan Sarawak. Jadi ami ira lagi nyaga nyimpan budaya asal lalu terus ngunah pelancongan komuniti dan cukup paguh. Artinya dengan ihongnya mana dengan rami dan cukup bahas artinya memang terpatut kita gunakan. Jadi matlamat atau tujuan bukan setakat komersial saja, pakna kongsi serta nyaga budaya dengan rasa bertanggungjawab lah dengan budaya kita bigawai.
1: Okey, jadi semati kita mumpuan ini cakap berkait dengan gawai Kampung Tai 2026 City. Okey, kaliti ya, kaliti kita nak Miss Michelle Taya. Cukup cemengan dengan berapa kita ya.
2: Okey. Terima kasih, Linda.
1: Okey, jadi kan kita nyebut pasal gawai ya, kait kita mantek masuk tanding, kita tanding kumau, keling. Kerana ibadah menangku ini kematian itu tanik
2: dengan kering
1: ya. Wan Nabi bau yang menang Dayung Sangon,
2: Dayung Sangon.
1: Ya. Okay. Betul. Okey, dapat amu cerita tujuan sebenarnya pengatur program mesti ataupun tanding kumau keleng gawai 2026 Kampung Tai ti.
2: Pertandingan kumau dengan keleng gawai Tai ti sebenarnya ami ira fokus utama ami adalah mempromosi budaya. Culture budaya kita, budaya bala tap-tap bau lah, bala generasi ungot. Kan ngajah-ngajah masa mengundah open audition The Roxy Hotel Serian dua handu semengelian berantaru dengan semengmahi berantaru ami tebek application the sewa open audition BC bangsa memix tapi and ke manihal kayu ami ira bala Gen Z the sewa ti asal amang tu pun anda na asal bidaya. Kayak kira emang tu penanda nak ada campuran inya Melayu ka, campuran Iban ka, campuran orang Ulu ataupun campuran Bisina, India. Kayak mana? Kayu ami ira mengekalkan budaya tradisi kita, ngacak berarti sentiasa bangga asal usul anda emang. Walaupun berarti mah mix multicultural dukaninya. Kayu ko rasa kebanyakan bala tap-tap pau itu nak kayak na ini bangsa saja. Nah memang ahi mix, mix kayak na amang na belainan bangsa. Jadi fokus aku memang irak berarti belajar pasal tradisi budaya sepanjang kami ngundang rehearsal, ada training lagi ni, ada mengajar pasal pengenalan pasal introduction kostum budaya kita bukar sadung. Jadi masukin sebar sedikit nulung latih lah expose berarti pasal budaya culture kita. Masuk selepas mi ubo audition ti ami ngumit 6 peserta dayung, 6 peserta dari. Jadi 6 peserta dayung dengan dari Suwati boleh tahan. Boleh tahan hebat-hebat semua berarti. Ayo mengumit the best of the best Suwati bertanding the final night masa dinner ti on the 31st May.
1: Okey. Kita tubuh masuk segi penyertaan mengani ya, berbanding dengan sawa dari impas. Mungkin bertambah ataupun mengani.
2: kan ngajah-ngajah ma dena tu ramai selamati. Memang akhir sambutan. Akhir sambutan. De masuk serian, de masuk kucing samahan, masuk lunduk pun ada mandek. Sampai kan ada ni orang kami finalis masuk batong, sanggup mandek. Semua audition. Sambutan dah memang menggalakkan lah Sawati.
1: Okey, jadi kita tu berkira mengani sebenarnya kriteria bagi bala dok pilih sebagai kumau dan keleng di sebenarnya. Mungkin ada pinatuh nekah ataupun tibu nak menganihkah kawan kita pandai sangat berdayakah ataupun menganihkah
2: pertandingan Ratu Cantik dan Beke kayu ti pertandingan tradisional ya. Fokus kami na semestinya na mesti cantik lah temengan dari pun mesti handsome. Rupa paras memang penting.
1: Betul.
2: Dalam pertandingan Ratu Cantik menti. Lepas en bukan setakat en saja. Masa audition kami akan nyugon bae soalan. Kayu kami rat tebak pemahaman bae. Tak kepis takat pemahaman bae pasal isu semasa, pasal budaya bidaya dengan critical thinking be, wanda nyaut soalan nami. Masuk en ada puan berarti memang sesuai karena sudah tak final. Selepas en merasa sek final pagi, sin sami mengajar cara be minan kostum gani, sharing pasal kostum, berarti akan bertanding minan kostum bidaya.
1: Okey, masuk segi kriteria pemilihan pakaian kawan kita ya. Selalu kita tubuh dalam masa itik lah. Kadang-kadang biasalah kawan kita bila tak bau ya. Mengaku ti bukan kadang-kadang lagi kaya dapat membezakan ti pakaian inya bibukar, ti pakaiannya bisa adung, ti pakaiannya pedawan ni. Jadi adakah pertandingan kali ti lebih khusus kawan kita ya minat pakaian biseriat ngajak kah ataupun boleh lagi minat pakaian masuk kawasan Debeken ke mengani?
2: Okey. Untuk pertandingan de gawai tak iti, kami lebih fokus kepada pemakaian tradisional kita bidaya Karasadung. Kami kai ngancak bala finalis bercampur minan kostum masuk bangsa Beke. Kayu mati pinahi inya mempetikai mani naminan barang campur masuk bangsa Beke. Kayu ti sangat-sangat penting lah. Sangat penting untuk mengundah event pertandingan mentik. Kan anda fokus dengan bukar sadung. Kayu sah nyampur dengan kostum masuk bau, masuk pedawan, atau pun ada namina aksesoris masuk iban. Contoh nalah.
1: Ya. Jadi lebih lebih kawan kita numpu pakaian kita bibukar lah kawan kita ya. Okey, setiap kali pertandingan memang kita rapuan prize no kita mengani cerita.
2: Okey, Sawanti prize syukurlah, aku syukur ada organizing chairman kita Dr. Christopher Kiyoi Ira nyugon semangat nak bala finalis Sawanti. Kita ranyogon winner kumau kaleng sebanyak 1,500
1: pemenang.
2: Tempat kedua Senche first runner up kenang aban balik 1,200. Second runner up ngaban balik 1,000.
1: Bebaloi.
2: Tambah ada sash, ada crown, ada bouquet. Mention lagi kami ada dua subsidiary title. Kami ada dua subsidiary titles and segala best kumau dengan kaleng best traditional bidaya costume serta kumau fotogenik dengan kaleng fotogenik. Ngani nak kena subsidiary title ti. Selepas audition kami ada guna segmen program segmen mi ahi.
1: Okey.
2: Ahi.
1: Cerita.
2: Selepas audition mah berarti 6 orang finalis team. Selepas terpilih, kami guna photoshoot. Tema kami nyekai.
1: Nyekai.
2: Aku rasa so far and first time yang undah tema nyekai lah. Pagul lagi dengan prop na memang milih undah na de tebingan sungai. Cantik lah, cantik gambar na. Bela finalis pun belajar ngani rak acting posing dengan props nyekai. So pada masa yang sama bela finalis pun belajar. Mentinya sani ngamin tayang mabe kita mohon nak sungai nangkap ikan menti. balang yang tak bawahnya kalah nak nak
1: betul betul betul mana mana betul sebab kita nyebut pasal nyekai ti adanya mikan aninya kai nyekai ti ani kau kita sekai dah meng segitiga zen segitiga ya ngamin selalu dup nyekai ngakat ujung kon kita ya okey jadi ngarus en asih tetamu kehormatan su menek.
2: Jadi pertandingan kumau dengan kaleng gawai tak itu salah satu highlight masa dina mengedekuan Mr. Jisim Jen. Memang YB Dr. Simon Sinang lah ada suwe ada lagi ada suwe ada Pak Bayu Kong pun merasa ku tapi YB Dr. Simon Sinang akan officiate our event lah.
1: Jadi adakah rasa-rasa dan program ti akan diteruskan bagi sewa-sewa de menek sebab kita tubuh ya penyertaan bala peserta pun makin bertambah kalau kita adakah akan diteruskan ataupun mengani
2: semestinya akan diteruskan
1: akan diteruskan ya jadi setakat ti anu ti 20% ya setakat ti 20% kan kita persediaan bala peserta bala EJK 20% sebenarnya
2: Okay, aku ngumit peluang ti nyungka. Terima kasih nak kru kami, kumau kaleng. Aku bersyukur, bersyukur sebab sawak ti kami komuniti OC kumau dengan kaleng bisi versatile background. Kami ada OC the background penari, ada ex-ratu. Bala ti adalah kurang nyungka. Terima kasih nak Madam Annie, Magdalene Mading, Michelle Medi, Nicole Hartman, Larissa, Melanie, Laura, Nivens, Evelyn. Berarti tanpa belati kami kena top setakat pencapaian meeting undah. Rehearsal kami ada 4 anu. Okay, setakat ti pencapaian kami persediaan kami boleh dikatakan 90% lah. Kayak another 90% lagi masa the actual night je.
1: Betul.
2: The chaos behind the scene dekat ni ni.
1: Ya, betul betul betul.
2: Ya.
1: Okey, kira nama menyinek anu kau kita ya mutok anu na taruh purun di nuburan. Jadi harap na semua bala peserta-peserta ada layak nak final di kau kita mati nak guna. Pagulah kau kita.
2: Pagulah.
1: Okey, cabaran. Aku percaya ya, ada timpu kita guna kerja-kerja dan menti memang ahi cabaran kau kita ya. Masa ih ada penyusah ti, ada penyalah ti kau kita. Menganih. Miss Michelle.
2: Kada tebeku masa tiap kali dek ngundah event, kan cek pari event dek ku mau tak itilah ku rasa mana-mana event pun sama lagi. Cabaran selalu na dari segi scheduling.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang kayak ada hinya kayak kena commit. We try to ambil cuba untuk supaya bila finalis di ready kan ada ada schedule bau kami akan sentiasa update supaya berarti sentiasa hadir masa rehearsal. Mai lagi bala OC committee member lah. Kayo kami tim BC ada kerja masing-masing je.
1: Betul.
2: Bila ada guna volunteer kerja dengan community menti ada misi sidi asek senang asek guna kerja betul. Untuk antuknya binua ni. Jadi so far so good anyap masalah bina halangan cabaran main lagi bela sponsor sudi nyugan dana nak kami supaya kami boleh ngunah kerja dengan panggung lagi.
1: Okey jadi saya mati kita kawan kinya ya Puan Ancik Ahi berkait dengan tanding Kumau Keling 2026 Kampung Taiti. Jadi pimbangan masa Miss Michelle harapan dengan senap pimbangan kawan kita dengan semua bala peserta dengan bala pikaping nombor pagi ti.
2: Aku mudahan lah bekas saja aku ambil semua masuk ta'i ira nyungka ialah sambutan lebih bagus lagi untuk Sarawak de bau lagi supaya event timurat nak Sarawak tourism.
1: Betul.
2: Betul kan kan en ada aku rasa lebih meriah lagi.
1: Okey, Mr. Elijah, senak pimbangan akam mungkin nyungkaklah semua inya dan keping kita pagi ti sama-sama mana ataupun ini sajalah senak pimbangan akam senak ucapan gawai kam sekali.
0: Okey. Jadi kami dengan cukup rami dengan asung dan sidi ira jemput ngabak semuanya lah mana baik masuk api, masuk seriat, masuk kucing, ke masuk Sarawak, baik berdapi, masuk kini bandeg, eh. Sama-sama rami dah kampung Tai, taban family, taban baladingan, baik asasi lah. Sebab taruh ni kita ada gawai if dinner, ni deburan, kita berarak dua nak taruh kilometer berarak. Jadi dalam kita berarak, bagago ada pimaan. Sebab setiap zon, ada 6 zon, datangnya tangan. Bari tangan and memang ada pimaan, ada penyepain. Jadi kan kita seberuk bagago, kan seberuk. Jadi kita kerami. Music pun ada. Mah. Jadi sama-sama kinyam, nyaman kinyam dok sabut bala bitai. Jadi harap kita bidapun dan kepentai, taruh purni dengan ni deburan Jun, taruh ni berani ni deburan Jun sama 2026, sama-sama rami dan gawai dan kepentai. Jadi ami bala komiti gawai, termasuk KK ami, ketua kaum Priska, organisasi chairman Dr. Christopher, JKKK kepentai, bala bitai dengan Sidi Aseng, kai sabar, nganai pi mana bala pelancong balai nyar mandeg ne kampung Tai. Jadi kita akan bidapun da kampung Tai da tarpuni dengan ni deburan. Selamat anu gawai.
1: Okey, Miss Michelle, ucapan gawai taya. Ngin kita meh dua anu lagi ran nyambut tanggal itu. Betul ya? Dua anu setengah lagi ran dua setengah.
2: Okey, anu kan? Okey, aku orang ucap selamat anu gawai nak semua kita bangsa Bidaya. Jadi tolong kami manak sambut support kami. Manak nak bina Tai.
1: Okey, terima kasih kita ucap nak Encik Elijah Encik selaku timbalan pengerusi pengatur program gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle Encik selaku dak ngurus kan kita ya. Ini kata mati nah acara bagi Kumau, pertandingan Kumau Keleng 2026 Kampung Tai. Dah sudi bersama kita pagi ni. Terima kasih Ahi, sama gawai.
2: Sama gawai.
0: Sama gawai. Terima kasih nak kini RTM ya, bagi bidaya.

Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Notab Gerombang Radio ke FM 102.5 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengurah keraja ti sama dengan keraja Jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk Jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilih nya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dar kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk Jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de sat. Inya ada mumung damu patut-patut na kain cemutip di dunia picek ga nya namun damu.
1: Eh, amu mani amu daula-ula nyumpah ku mung seen bo.
0: Puat mu bangi jaran tingan tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuh. Memang amu ada dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimoto. Sikal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama adep, kai lagi aku entaki sebarah mengdekuat menamu, puan ku lagi jamat, lagi bayuh ku babu, abas barang-barang yudamu.
0: Ti ani, ani de menugung ti ani bo, mengani bakura muka mija de kuasan ti, ngudip kai bipikir mudama.
2: Ani ince babu kena. Mani kam dadak dadaru bu pagi ti. Ada pajit muka bisnes bu pagi. Parih menya anak daru-daru. Mengani banca adep tira maju.
0: Mengani kai kuan amu. Sen tempat tinan aku bijua. Ain tempat nantaki. Mudip ngan kai beradar. Pagu kena bus nyada musik.
1: Eh, amu lagi-lagi amu manang aku. Nuduh aku. Anyap ku sebarang taki di tempat tamu. Abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu nih, ani ada menugung damu.
1: Iya, gak ini kena tebek perasaan.
2: Dek tebek kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulek ince.
2: Kai mu tebek ti, luang ti badak bisampura itna. Taki kasuk ti, ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengsi itna. Adep tuke dingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipisah mungsi et asih ada nasib untuk lesiluk.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidaya.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu rata pasin puankah mungkin. Semua menya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekembang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dinge integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 anu beran me berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 anu beran me soa 90 taruh 20. Hawana dong ngatu beda Opis Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti trust credibility kat ruang rami penyitai redong ngatur nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, tarpuru anu boran rima. Dua gananamang, enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santi Peter, dadua tetek taruh, barisena semang taruh, tok semang rima. Ani kayu nampan kita, sen mah, kayu da jenangi na. Surga dengan dunia bau, tempat datinan inya depaku nganai. Jadi bala kebandingan, lama kinde ngampan, cuba kia pemudip kinde dengan abad na kesna pada dosa, mana era na pun kinde dua damai. Tubek kisabar Tuhan kita, wang jugon piluah ngene kita, badak kita dikua. Mung dengan kita Paul dan nulis neg kine minan pimita dan juga tanpa negna sanda tanpa sembahyang kita mengami dua surga karena kami dengan kudus pimpinta kami mendeg pingkira kami radok tunda dan dunia mung da dua surga juga anda kami anuiti kenaan dan melakukan dulu nampun dosa kami. Mungami ngampun inya bisalah lawan nami. Nibat nami masuk pengacu. Tengah pelepas nami masuk ani-ani dak biek. Tempat dak pala bikuasa dengan babar kekal. Jawa dak mene ngantah. Dengan dekai pandai upot. Dak berbagi iti. Sigan pimete dosa masuk ami. Dengan isi pikir kami inan jawab mulia akam pada Kristus anak akam Tuhan kami dan mudip dengan perintah ayo akam Tuhan pinjini Roh Kudus tanpa da adu-adu anyap pangan. Amin. Tapi Maria da penuh gracia tanpa berkat akam bi berkat akam menjawo dayung dengan berkat buat ibu kami Jesus. Santa Maria netempa aminya dibirusa nyungka kami semayang gunami itise dengan lagi lama misnegra kabus. Amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mau udah masuk lagi na itise dengan adu-adu hanya pangan tempat puasa berkata bobo kini dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

mengasi perempuan negara. Media ina dengar strategik reis netupi pemain Malaysia dok jaga. Opis Menteri Pingakut Sarawak gerak 100 menerima anggota penguat kuasa Prati atau Seramat di Sungi. Berita Persekutuan Nita 2 pendek bila ringgit ni maju kapit. Selamat sesat ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Megadok Pruaso YFM Bidia. Madin tengah negah. Media adi bebas bertanggungjawab ke bian etika ina dengan strategik reis. Ngera natu nang pimagung pimpamai ke pimkembang Malaysia nakit tok jaga. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof datang pinurak penulis agah deka eskidaan agah pak jadi pinjawit di asah rakyat nga perita. Atur belingan adi rapat asah perita nga pengamal media dapat turun kedaan polisi inisiatif saman agenda pimkembang reis rebis ngasi ke rakyat di per taka. Dalam era digital Madin, penyimar peruah pinerang persu tepe ke batan sensasi biguna tiberan media adib ju'u tegap nga prinsip kewartawanan adib sengan nga fakta integriti saman bien tanggungjawab. Seratus mengrimanaan anggota penguat kuasa bisamas mengrima buah bot raju redo gerak beda opis Menteri Pingakut Sarawak yen pideras dingek kerja prati atau seramat di sungi Bramangga Anurami Bas Gawai Dayak 2026. Operasi dong masang so lembaga sungi-sungi Sarawak dalam 2 takah anina so 2 permai neg taruh pernik me saman rimah neg ju-ju nati. Artis tegar penambah penumpang adipari kakapung pakai Pingakut Sungi. Gapit Menteri Pingakut Sarawak Yen Sungi Ngarawat, Dato' Henry Harry Jinep Datnang, operasi dongen penetut di tempat strategik Piber Terminal Sungi KJT. So pergerak adi ngusah bot dog kingat netu nang bot ngeras seramat, bien pekas penyiramat, semen bien permit pengangkutan sungai adisa. Rakah terik bisa dog temit dari buah ordinan sungai Sarawak sawak semang perih pertaruh. Setelah tanda penumpang adi pakai bot ambu ka bot raju dan bitayan jarit pakai jaket keselamatan setelah dari pimenu. Ngera adi nyaran bot bien tanggungjawab ngenatu nang raka atau seramat dan tunda sebayuh piguru pimenu. Deratus dan bitayan tak pakai aran sungi ngas ngarem masa ge aran sungi adi sit tebus panka de biasa pakai samun rebis berjaga-jaga dalam kawasan pinderas bisikap ke tepat adi bedak peningat terhad. Ngerah adingusah bot dok kingat manyah teban bot kembali i mabuk. Dato' Henry menegah kingat tukang ngusah bot depaat rega tambang seteran tipu Anurami Bas sungguh pemitik penambah pemenu dapat dok temit kira bisangan nga pemitik saman operasi. Ungakah projek infrastruktur saliran dan pengaliran baharu skim saliran Tanjung Tisak saman kerja gerindung bingin sungi di Pamutang Sepau Madin ditakah bijog. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Bas Gelatnang projek dog nyibenar ngerima Januari sewaati nga ongkos kontrak mai poin mai juta ringgit katipu pemasang ines mang mai berat. Kat mekemas sati jaka dapat bedak kena dingin sistem pin saman nyukong aktiviti penyimperun lokal. Ianya projek infrastruktur saliran dan pengaliran baharu skim saliran batang layar blok D di Betong adi merogi benar ngasemeng Mac sewak perja nga ongkos kontrak 2 juta ringgit ayah bikiras en penyerah kompartmen projek dongnai dalam bitakah ngada peraru kajin perg projek kemas sepunoi. Rakan dapat netunang penyekena projek dongnai rebis awar kedai ratus saman gerak aktiviti ekonomi lokal. Kerja pasang perita aran bergan RM600,000 ke di Kapung Meboi Serian jaka dapat katu takah
atau seramat ke penyenang rakyat sepah pasar masa ge tipu singarem. Projek ana do masang so agensi penyelarasan perkembang Greater Kuching GKCDA. Gabit Menteri Industri Pengumuman Komoditi ke Perkembang Wilayah Datuk Martin Ben Kedatnang, projek ina kedak so rakah adi PJU kakat perkembang sepah pasar kenyedia pemudah ada lebih sekena in rakyat. Berita aran do pasang so kapung Meboy ne kapung Batu Kudi, repiju udang masang dalam bitaka ke kudu-kudu kawasan beget yang netu rebis bege rakyat kinyam pimudana. Mendeg Madin, di poin rima juta ringgit mendeg meranya yang masang berang masang projek berkembang di Kapung Meboy. Tabung Baitulmal Sarawak TBS terima zakat kerja dagang 2026 ada perungan 2 juta ringgit so Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. So perungunannya 205 ribu ringgit rek dong ngen pari yang netu pemasang program pinurung do kenu yang tiberan ada berguna di Bintulu. TBS menega terima zakat korporat ada perungan di juta ringgit so Sarawak Information System Sendirian Berhad Pantas Sains. So dua rami nyerah zakatan dog nyaksi bedak premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ayam negah terima kerja demi stabil so delegasi Yayasan Wakaf Sarawak. Kerja bedak perdana berundeng kedua-kedua agenda berkait dengan perkembang ekosistem wakaf di Sarawak. Ati pemerintah berpikir ia tetap dana kelestarian wakaf Sarawak. Pengurusan ngap kembang aset wakaf samun rakan kepada beke dingi pinurak wakaf ngajadi instrumen pikembang sosioekonomi Islam adi mampan ka impak begatung. Program Perumahan Rakyat PPR dog netap ngejadi tempat rea sementara yang rawang bian pidapet sit ada rea di tanah peritah saman gibayu bian reminadep. Perbadanan Perkembang Pitak Pramin HDC Pruah Pinaraknang program nyedia kadar sewa adi udah kadapet dog bayar dem tipu maksimum semang sewa. Yet netu nang pindurukana dog sedia yang tiberan adi patut HDC masang pemeriksa kelayakan penyewa ngebekala. Ati dapat nge peluang karabis bege rawang adi berguna remin kinyam pimudahana. Kedah so aspek Dr. Mitkira dalam proses penyambung sewa pi bereti punyewa pi dapat isi rawang pi deput remin pangkat tanah rekod pi bayar sewa saman utiliti katunda aturan penyewa. Tiap pemite do perhati ngat Mitkira bermasam faktor kebajikan. Yang kemas segah perbasa put-put ni. Media ini dengan strategik reis netu pi pemain Malaysia dog jaga. Opis Menteri Pingakut Sarawak gerak 100 mengrimah anggota penguat kuasa perhati atau seramat di sungi. Berita Persekutuan Nita 2.2 bilion ringgit ngimaju kapit. Ati degaso YFM media dog nyusun bedak Nur Akila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Ngana seramat sesan ka salam Malaysia Madani.

Okay, lagu bersama dengan Di Velo de Martina Amu Dayung Bidaya. Ya, wani terima kasih pindah bersama de berupa gitu. Dabi pengisi segmen Makat Krimuhas. Berupa ki anu nem de anu ti taru puru ne beran rima 2026. Anu sejak lagi kita nyambut anu gawai. Dan uti pen akhir bila kita ada sejeh komisi. Selamat komisi. Dan uti aku rasa ada bila kita ada bicadang ra bibiri barang. Selamat bibiri barang. Wani pagi dia cerah bahas dengan ngarap bila kita talk destinasi kita abis keadaan dia selamat ya. Okay, dan uti pen ada bicadang ramari na kampung. Macam-macam majlis dari natur kita ada anuti ya. Mari pengharap kita semua dari Purami. Pengharap penyambut gawai de Sawati. Ngeban pimucur, ngeban pimaguh nek semua bala kita ya. Lagi pukul jut timati secara agak de minan senap kersadung sama-sama kita keping na. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Click. Dengan lagi ada apa keping lagi minan Facebook de YFM dia. Apakah mbak Tia boleh ngantar salam bila kita ada berupa giti. Ceria-ceria berupa giti. Ya, tengah kita ngopi-ngopi. Tengah kita berhibur. Nak pukul pre-e berupa lagi. Fingisi segmen Makat Krimuhas.

Pukul 7 berpagi. Sebengah Sepumpun Naga. Media dengan Strategik Negara Empasti Aman Damai Malaysia Dok Jaga. Opis Menteri Pengangku Sarawak netap 100 menerima anggota pingat kuasa mantau penyelamat sungai. Perintah Persekutuan Mian belanja 2.1 bilion ringgit tenang atur pimancang dekapit. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa Madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Media de bebas bertanggungjawab dengan beretika seince dengan strategik negara. Balati pasti kestabilan aman damai serta kemaju Malaysia pesilung Dok Jaga. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang tanggungjawab wartawan beken minat piragah agah. Pak Jaji penyambung biguna ancah rakyat dengan perintah. Teribringan perintah dengan pengamal media dapat nulung piragah dasar inisiatif serta agenda pimancang negara secara lebih pagu nek inyaratus de semua peringkat. De abi era digital anuti cabaran mepah maklumat palsu, pikara kai betul dengan budaya sensasi, perlu warga media pisilung mageh prinsip kewartawanan biasas nek fakta, integriti dengan rasa tanggungjawab. 100 menerima anggota pingat kuasa bisamas menerima bot laju ira tinan opis pingangkut Sarawak tinan negap mantau penyelamat sungai berendu dengan nyambut anugawai Dayak 2026. Operasi dok tunah beda lembaga sungai-sungai Sarawak ira tunah dua fasa seince masus dua perumahi tok taruh perni anu berenrima dengan rima nek iju anu berenem. Operasi ti tunah setegel ihong inya balik ne kampung minan jeran umon. Gapit Menteri Pengangkut Negeri Sungai dengan Laut Dato' Henry Harry Jinep menang operasi tunah de kawasan strategik kiberet terminal sungai dengan jeti. Semua penguasa bot Dok Pitayen pasti bot abi keadaan selamat lengkap pikakas penyelamat serta ada permit pengangkut sungai desa. Kai ngaja atur boleh dok nukum derungan ordinan Sungai Sarawak 1200 prii perutaru. Sementara sen penumpang de minan bot dibuka mung bot de ambuh dengan bot laju dok sungka minan ceket penyelamat sikambuh penyalan meri na kampung. Inya da driba bot pen bertanggungjawab pasti langkah penyelamat dok naja si bayu tiguru empanu. Inya ratus pen dok sungka kai empanu wang bingare lebih lagi tempat de icek dengan tibus de kai biasa doktinan dengan bijaga-jaga wanguhang kawasan tikas. Driba bot pen dok sungka kai nyehep arak wang driba bot. Dato' Henry pen pitayen pengusaha bot kai pisumak tambang wang timpuh pingirami menepen ada nyungka nambah pimpenu setegal perlu operasi dengan penyungka masu inya ratus. Bihan belanja kahi 2.1 bilion ringgit mejukon beda perintah persekutuan nuntun beda Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tinangi maju kawasan Kapit. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi menang langkah ngimaju song dengan Kapit pen pisilung tunah minan agensi-agensi negeri mung agensi Pimancang Ulu Rajang URDA. Pimancang beken minat ngeban pimagu pak nulung pidatuh pincuen dengan takah pimudip inya ratus de kawasan ti. Nemenang Premier Sarawak ngumit bahat
nek agenda pimancang dedek rakyat. Bilanca de masu perintah Sarawak penira pesilung balik nek rakyat. De peringkat persekutuan, pemimpin masu ahi banca parti perlu kerjasama tinan pesilung agenda pimancang negara.

Pisilunga. Projek infrastruktur saliran dengan pengairan bau, skim saliran Tanjung Tisa serta kerja kia tebing sungai de Pamutang Spau itina bidek tunah. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas menang projek de lulus wang rimah anu berani sewati dengan ungkos mahi puan mahi juta ringgit dengan timpuh pingunah seinces memahi buran. Projek ti jangka pidato sistem saliran dengan nyukung aktiviti kemenyang inya ratus de kawasan ti. Bagi projek infrastruktur saliran dengan pengairan bau skim saliran Batang Layar Blok D de Betong meh dok lulus wang semeheng anu berantaru sewataya ne dengan ungkos 2.3 juta ringgit ne cadang mehen kompartmen projek tunah secara berfasa mehen kait perlu ngempen projek siap penuh. Langkah ti dapat medak projek pagu tunah dapat doktinan jaga beda inya ratus sekaligus ngimaju ekonomi inya ratus. Masang lampu jeran viraga RM600,000 de kampung Meboy Serian dapat pidato takah penyelamat inya ratus de sepapasar hasna wang bingara. Projek tunah minan agensi pingatur pimacang Greater Kuching GKCDA. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimacang Wilayah Dato' Martin Ben menang projek ti ini langkah tina negap pimacang sepapasar nyedia kimudah asas de lebih pagu nek inya ratus. Lampu jeran de pasang masu kampung Meboy tok kampung Batu Kudi irap pisilung tunah secara berperingkat-peringkat nek kawasan de beken tinan pasti lebih ihong inya ratus kenyam pimaguh projek ti. Setakat ini penerima juta ringgit merdoktinan guna projek pimancang de Kampung Meboy. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 kahi 2 juta ringgit masuk Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. Masuk kahi ti 250,000 irak jukun balik tina nangunah program bantuan negelongan de perlu de Bintulu. TBS penerima zakat korporat kahi ini juta ringgit masu Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Sedua-dua majlis nyera zakat ti dok saksi beda Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ne penerima kunjungan hormat masu delegasi Yayasan Wakaf Sarawak. Kunjungan ti berundang kudu-kudu agenda berkait pimancang ekosistem wakaf de Sarawak. Ti piberetna cadang engkadeh dana kelestarian wakaf Sarawak ngatur dengan pimancang aset wakaf serta langkah negap piranan wakaf jaji instrumen pimancang sosioekonomi Islam de tegap dengan ngeban pinguntung. Program Perumahan Rakyat PPR ira kedeh tinan jaji tempat ngenai sementara nek abimemba de segan pincuun de ngenai de tanah perintah serta anyap ramin singkadep. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Pidaan de abimedia program sewa rendah dengan kungang dok bayar dengan timpu maksimum nyewa seinces meheng sewa. Tinan pasti bantuan remin pesilung dok jukon neg golongan delaya HDC nguna pingecek kelayakan penyewa secara berkala. Sekaligus nyugun peluang neg lebih ihong mamba irak kinyam kimudah reminti. Tinggal pikara de dok pirati tinan proses nyambung sewa kiberetna timpuh nyewa pincuun abimemba remin atau tanah rekod pimayar siwa dengan utiliti serta ngaca atur de tinatep. Tiap penyungka Dr. Mit Bahat
dengan ngemikira ahi faktor kebajikan. Dilemang naga tipu nebinaca lagi. Media dengan strategik negara mempasti aman damai Malaysia dok jaga. Kupis Menteri Pingang Kut Sarawak ngancak 100 menerima anggota. Kemaca lagi, Opis Menteri Pingang Kut Sarawak ngancak 100 menerima anggota pengat kuasa mantau penyelamat sungai. Perintah Persetuan nyugon NIP 2.2 bilion ringgit tinangatur pimancang dekapit. Kiti aga de berpagi ti de mesnusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senalin Minas Nabriya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Okay, pukul 7 setengah temati. Kita dah sama-sama kepingangkah de minan sena bau jagoi. Ya, pukul 7 setengah temati. Orang ni pun terima kasih bagi bila kita ada pejim bersama dengan kami de berpagi ti pengisi segmen Makar Krimahas. Berpagi anunem dan nuti taruh peru anu berana rima 2026. Kali ada nuti ada bila kita ada bicadang ra ngunah lemang. Ada de bicadang nana kari jangkana jaga bitana kia si bayu ni anuburan dikali denuti pen kita bikumpul lahi iho kita deramin ini masa peluang kita ya ada silung minggu demuti ini semua mari bigawai. Ini masa peluang kita dapat berkumpul dengan beladingan kita dengan abi mempa kita ya di silung minggu ti penuh dengan penyambut anu gawai lagi di rasa ambil kita uang anu ini nombor 6 2026. Kayak nyambut sejak kita pasal pingirami ti sama-sama kita ngirami program The Iranatur The Kampung Simpok ya. Pesta sungi dengan rami gawai The Kampung Simpok. Sejakali The Kemahi ya, The Iranatur wang taruh peru anubra rima dengan taruh anubra 6 2026. Kiahi program-program The Iranatur tingahnya ada tanding babai pogan sumuk sangon nakinya sangon nakinya dayung sangon ya nakinya dari sang pogan aktiviti minti de sungi nakep itik dengan ada lagi lumba batang abu ya. Sama-sama kita mandek, sama-sama kita ngerami program ti dan anjur pada zon Kandis Kampung Simpok ya. Wang taruh puru anu berarima dengan taruh anu beranam 2026 tempat nehena mini waterfront Kampung Simpok.

Extra Pagi semasa demuti pun punabar. Media rakan strategik negara Notu Pindamai Malaysia Kitubu Obajaga. Opis Menteri Pengakut Sarawak Gorak 100 menerima anggota penguasa Perhati Pengramat Sungai. Perintah Persekutuan ngin 2.2 bilion ringgit ngan masang kapit. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Pagi YFMD Demuti Tong Nabar. Media de bebas bertanggungjawab 20 etika ialah rakan strategik negara. Bardemunuk ria notu pingidamai 2 pimasang Malaysia Kitubu Obajaga. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Sopenang tanggungjawab pingarang Abar ida sijak kapah Abar pa jagin pinyamung osah rakyat 2 perintah. Kerjasama toga perintah 2 pingarang Abar rengin dasar inisiatif 2 agenda pimasang negara dengan robih ngasi nuduk rakyat de suak perikat. Dag era digital adin boga pinura koda Abar doi bonar 2 fitnah. Ruban inu pingarang Abar mesti ngin penorang nunda fakta puno integriti 2 tanggungjawab. 100 menerima anggota penguat kuasa, 2 menerima bot laju dia berpakai da opis Menteri Pengaku Sarawak nganya Perhati Pengramat Sungai tipuh Rami Gawia Daya 2026. Operasi no berponu da Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan 2 fasa ienu suat 20 moi hendak ketapur ni anbar rima bayar rima hendak ju anbar nom iti. Rakai tipu mit sebab semakin berganyaa de parik kupo pakai pingakut sungi. Gapit Menteri Pingakut Negeri Sungi Duraut, Dato' Henry Harry Jinap, sebenang operasi dia mengatur de topat strategik kada terminal sungi 2 jeti. Nyada topat bot, obas bayar da sidia bot, dedang kadang de selamat, ogi pekokas pingramat 2 ogi permit, pingakut sungi desah. Sekira doi nuna atur barat munuk dapat buat hukum, teribu ordinan Sungai Sarawak semang pri'i perut taro. Sementara ini, pinupang de pakai bot tibuka kodak bot omu 2 bot laju, awas baik de pakai jaket pengamat dan pimono. Nyata toban bot pun mesti prosa 2 notu rakah pengamat meh obah nuna si bayu tajah pimono. Ratu sobas bayar sa dipakai bot onung arum, amata de orang se 2 radas, 2 nakit-nakit ngirusuk kawasan piin de teras 2 bahaya. Nyataban bot pun mas bayar geda idah nuwa alkohol semasa tobat bot. Dato' Henry si bayarnya ada kaku bot, sa dia suka otin pat roga tamang tipuh onu ayu, sungupun pimitia pimono pinamah dapat oboh nimang nuna pimitia operasi. Sukat beranya 2.2 bilion ringgit membangun da perintah persekutuan deribu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sen pimasang kawasan Kapit Nek Adin. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nanta Linggi sopenang pimasang song 2 kapit pun abah kita buk ngirusu agensi-agensi negeri koda agensi pimasang Ulu Rajang UDA. Pimasang ide jek ah naib pimuda pak turun ke kakat pingin dapat 2 takah idip ratus. Yenang Premier Sarawak sentiasa ngim pinumpu nudu agenda pimasang de sepenuh sen rakyat. Suka beranya de berterima da perintah Sarawak pun dia buah ngin pari nganya turun rakyat. Sementara de takah persekutuan, pemimpin boga masam parti mesti kita buat kerjasama dengan kita buat agenda pimasang negara.

Kita buat doa bar. Projek infrastruktur saliran dua pengairan baharu skim saliran Tanjung Tisa bayar kerja jaga bingan sungi The Pamutang Spau di Jurah Bonai. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas uga embas sebenang projek Debongi Bonar dan Rimohon Berani Sawaiti pakai kos kontrak moi poin moi juta ringgit duria siap dan tipu semua moi buran. Semua masih projek ini riak nama da pagu sistem pimonu piin dua nyukong kerja pimurah ratus. Sen projek infrastruktur saliran dua pengairan baharu skim saliran batang layar blok D de betong Debongi Bonar dan semua beran taruh sawa sumia pakai kos kontrak 20 juta ringgit ia plan sa kerja sorah kompartmen projek obonai secara perikat dua-dua jorak kajen projek siap sepenuhnya. Rakai Nuria Notu, rakyat dapat pakai pimudah inorobis awal dua dalam masa desama pidoras aktiviti ekonomi ratus. Keroja pasang lapu, orang deman beranya RM200,000 di kampung Meboi Serian dia nguat takah pingamat ratus derua pasar amatah onu ngarum. Projek obaponu ngirusu agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching, GKCDA. Gapi Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pimasang Wilayah, Dato' Martin Ben, sebenang projek ini ialah sejaka dedek potet-potet, kakat Pimasang Ruah Pasar, dua sidia pimudah, derabi pagu, sen rakyat. Kerja pasang rapu orang, so kampung Mubui, ne kampung Batu Kudi, ada boki tubu secara perikat ke kudu-kudu topat teboken, sarabi boganya a, dia kinyam pimudah ino. Negadin, ni poin rimuh juta ringgit mabuk peruah semoga masam projek pemasang de kampung Meboi. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS terima zakat dagang 2026 bitoke 2 juta ringgit soal Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. Senekang ini 250 ribu ringgit riaboh ngin pari pakai ngatur program nganyak turun kaban de kurang binasib de Bintulu. TBS pun terima zakat korporat. Bitoket ni juta ringgit so Sarawak Information System Sendirian Berhad, Sains. So dua majlis sorah zakat ino penyaksi da Premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ia pun terima kunjungan hormat so delegasi Yayasan Wakaf Sarawak. Dan ngudung ino, Bardemunu Bruniang, pasal pimasang ekosistem wakaf de Sarawak, murid bayar cadangan kakat dana kelestarian wakaf Sarawak, ngurus aset wakaf, dua pakai wakaf, nganya turung sosioekonomi Islam. Program Perumahan Rakyat PPR obok kakak jagin topat re'e ngatiria senrawang de sit pindapeta de re'e de tanak peritah, dua daro kungang miris bori depa. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dan Pinorang sebenang program sedia siwa murah dua dapat buah nyiwa nek smeng sawa. Nganya notu pinurung topat re'e oboh ngin nudunya ada layak. HDC ria sentiasa prosa kelayakan nya ada nyiwa. Dan masa ada sama ngin peluang nuduk Robis Boger Awang de kurang binasib re'e de bori ino. Antara pikara de buah perhati ialah tipu nyiwa, pidapat isi rawang, ogi atau doi bori do tanah, rekod pibayar siwa dua bil, bayar nuna syarat nyiwa. So pemitia ada berperhati nuna boga masam hal kebajikan. Nganku ngamah sabar ku basa bau pun-pun. Media rakan strategik negara notu pindah mai Malaysia kita bu oba jaga. Opis Menteri Pengaku Sarawak gerak 100 semengerima anggota penguat kuasa perhati pingaran mata sungi. Berita Persekutuan ngin 2.2 bilion ringgit ngan masang kapit. Demutis Jabar menyusun da Nur Akila Arbain dua penukar kang sinabau da Malaysia Deni sen seksyen berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Okay, dengan jam itu dengan kita 4.6 minit rimpas pukul icu berpagi. Yang mana pun ada berpagi ti, kita dah berkeriput gayaan dulu. Dia temui kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan nuti taruh pro anuburan Rima 2026 kenuhain semang 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak. Dia temui kita masuk Office Meteorologi dia berpagi ti. Ya. Ada berpagi ti sejak hujan, ada kudu-kudu tempat, ada muka Bintulu dengan Mary, ada berpagi ti pengkandu pagu, ada kucing, serian semerahan seraman betong sarike, sibu kapit dengan limbang, ada lama tenuti ribut pite dengan hujan, ira berlaku ada kudu-kudu tempat, ada kucing, serian semerahan seraman betong sarike, sibu muka kapit Bintulu Miri dengan limbang. Ya, kedai rumah laut Sarawak, laut gelombang pinatu ini penerima, nek 2.5 meter, angin umoy masuk barat-barat daya, kilaju nataru peruk, nek 40 kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 nek taru perempat derjah Celsius. Ya, mati report gayaan tu, dia tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi danuti taruh peruk anuburan Rima 2026.

Okey, kira-kira jom mana lagi pukul berpagi ya. Wanita selamatnya berpagi. Selamat serapan berpagi ti. Pagi-pagi tak ada pecinderanya berpagi. Bagainya berpagi ya, serapan berpagi tetaya sebab kita ngatur tugas kita ada skambun ada anuti. Supaya bila kita ada tenaga, supaya penyalan kerja kita pun lancar, kita ngundah ada anuti ya. Okey, ada berpagi ti, suka aku piraga nek semua bila kita. Ini kempen dermadaya. Denatur ruang taruh dengan 4 anu berenam 2026. Denatur beda gerumpung berat sabit celak Malaysia daerah Stampin ya. Okay, program Denatur ruang taruh anu berenam 2026 ditagi pukul 9 pagi ne pukul 2 lama tendu tempat nehen Maidin Semariang. Sije program dermadaya dengan derma organnya. Selagi wang 4 anubaran 6 2026 budok anu 4 program ti ira natur pukul 9 berpagi atau pukul 2 lama tandu de vale kucing ya. Jadi masuk program de pagu de dapat ngilamat asengnya beken de pen supaya kai suntok daya ya de hospital bagi bila kita ada perlu minan daya milangan du dapat ngilamat aseng inya de beken ya. Sama-sama kita mandek, sama-sama kita derma daya dengan sama-sama kita derma organ ya. Program Daerah Natura 2 taruh dengan 4 anubaran 6 2026.

Okay, bersama dengan Tony Peace Band Martina napa-napa ya. Napa-napa cuba. Cuba-cuba nasib ya. Okay, terima kasih pergi bersama ada berbagi TV pengisi segmen Makan Krimas. Ada rana pasa bibiri barang de masa itina. Selamat bibiri barang. Selamat shopping. Sedasa lagi kita jaga penyelamat ya ada karo ratus day home. Sedasa kita jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamat bala anak-anak kita ada tambahan kita bibiri barang. Bin mati ada kes anak de magan ya. De shopping komplek. Okay, selamat beri barang, selamat bibur. Ini pukul peri berpagi di pengisi segmen Makan Krim Khas. Selamat berpagi ke Wellington Amai. Dan dia bersama kita berpagi di ucap shalom. Dengan selamat berpagi. Tuhan memberkati kita semua. Kuana. Tujuh salam ke YFM dia. Nek semua pinggapin YFM dia. Serta fan club semua gelinas. Selamat anugawai daya. Kuana, terima kasih. Ya, mesti lagi dia berpagi di Rachel Marikan. Pengucap selamat berpagi. Salam manis masuk adibna de Kuala Pilah. Nuju salam de tim DPB. Nga geng PPS MBK. Baradingan ku adik kenal adibna. Terima kasih kuana. De Negeri Sembilan. De masa itin Rachel Marikan. Ya. Okey, masih lagi Ronald Dennis. Pernah dia bersama kita ada berpagi. Tengucap selamat berpagi. Dek semua bela geng-geng awak. Dengan ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat sihat selalu. Ada bersama kita Derek Essen, pengucap selamat berpagi. Durin Gubes, pengucap selamat berpagi. Salam Maka Krimuhas Kuana. Babai Konten, penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi. Selamat anugerah DJ, terima kasih. Peter Kilan, penanda bersama kita. David Ikong, penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi. Dengan selamat bertugas, selamat gawai daya. Semoga sihat. Dengan ceria-ceria selalu ya. Okey, masih lagi James Pengiran penanda bersama kita ucap selamat berpagi. Rosin Gunyau penanda bersama kita ucap selamat berpagi. Ne geng-geng awak semoga semua nasihat selalu wang gawai mati kuana. Masih lagi de berpagi ti penuju salam ne semua bela geng-geng dari nyambut anu gawai dua anu lagi kuana. Selamat anugawai dengan salam damai masuk Serian Pagu ya. Okey, masa lagi Charlie Chung Tyson Lim berada bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat nyambut anugawai de era mandeg ya. Salam de kaliti masuk Kuching. Terima kasih dek Charlie Chung Tyson Lim.